Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini ada tradisi unik digelar oleh komunitas pecinta perkutut nih, teman Pro 2 ya. Jadi, jika biasanya tuh jamasan atau membersihkan atau memandikan dilakukan untuk benda pusaka, kali ini diterapkan pada burung perkutut. Kegiatan bertajuk Grebek Suro 2026 Kota Madiun ini, jamasan perkutut katurangan ya, digelar bertempatan Satu Suro atau Muharram. Lokasinya berlangsung di Jalan Makam Tentara, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, diikuti sekitar 300 peserta dari berbagai daerah. Ketua pecintut ya, atau pecinta perkutut ya, Iwan Yudi Atmoko mengatakan ini adalah kegiatan tahun ketiga. Dan untuk lomba perkutut anggunan diikuti sekitar 300 peserta dari Malang, Bojonegoro, Tuban, Ngawi, Ponorogo, dan Madiun. Sedangkan jamasan diikuti puluhan pemilik burung perkutut katungaran ya, atau perkutut dengan ciri fisik, bentuk, dan tanda alami tertentu. Iwan ini menjelaskan kegiatan ini memiliki beberapa tujuan, yaitu bentuk konservasi. Meski perkutut ini boleh dibilang tidak langka ya, namun karena memiliki banyak penggemar, jadi harus segera dilestarikan ya. Kemudian ini juga bagian dari tradisi ya. Pelaksanaan untuk tradisi ini sendiri juga bakal dilakukan tiap tahunnya. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun ini menyatakan komitmennya untuk mengawal agar kegiatan lomba anggunan dan jamasan perkutut ini bisa dikemas menjadi event yang jauh lebih besar nih, teman Pro 2 ya. Dan dia ini juga menyarankan agar persiapan tahun depan dilakukan lebih awal dan bisa menggali lebih dalam acaranya gitu ya. Dan selain itu, event tersebut sebagai bagian dari pengenalan Kota Madiun untuk daerah luar juga ya.

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Masih barengan sama Mona di sini ya, teman Pro 2. Ini ada satu informasi nih, teman Pro 2. Di era digital yang bergerak cepat ya, produktivitas ini tidak hanya bergantung pada lamanya bekerja. Kebiasaan sederhana yang dilakukan konsisten ini sering memberikan hasil lebih efektif dalam aktivitas sehari-hari. Pada masa pertumbuhan ya, teman Pro 2, produktivitas ini berperan penting dalam membentuk karakter dan kebiasaan positif. Periode remaja hingga awal dewasa ini menjadi waktu yang penting banget untuk mengembangkan kemampuan belajar dan juga beradaptasi. Ini mengutip dari berbagai sumber ya, ada kebiasaan kecil yang bisa membuat hidup ini lebih produktif. Yang pertama adalah jangan langsung buka gawai saat bangun tidur. Nah, kebiasaan siapa ini ya? Jadi menghindari gawai sesaat setelah bangun ini bisa membantu menjaga fokus sejak awal hari. Paparan notifikasi dan media sosial terlalu dini ini sering membuat konsentrasi mudah terpecah ya, teman Pro 2. Lalu selanjutnya adalah minum air putih setelah bangun tidur. Ini mana kebiasaan ya? Semoga kamu juga ya. Karena setelah tidur semalaman, tubuh tuh kayak kehilangan cairan dan membutuhkan asupan air untuk kembali seger ya. Minum air putih pada pagi hari membantu menjaga metabolisme dan juga meningkatkan konsentrasi. Itu tuh sederhana banget ya, teman Pro 2. Kebiasaan ini ternyata memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh dalam jangka panjang ya. Tubuh yang terhidrasi dengan baik lebih siap menjalani aktivitas sepanjang harinya. Jadi kalau boleh dibilang, bangun tidur melek tuh ya, langsung minum air putih. Terus buat daftar prioritas atau to-do list ya. Jadi kalau kita membuat daftar prioritas, ini membantu pekerjaan menjadi lebih terarah dan mudah diselesaikan. Cukup tulis beberapa tugas utama, biar fokusnya tuh tetap terjaga sepanjang hari ya. Kebiasaan ini membantu mengurangi yang namanya distraksi dan membuat pengguna waktu tuh lebih efektif gitu ya. Jadi kita lebih efektif menggunakan waktu-waktu kita setiap harinya. Dengan prioritas yang jelas, energi ini dapat diarahkan pada tugas yang paling utama atau paling penting. Terus ini harus menjadi kebiasaan, kerjakan tugas paling penting terlebih dahulu. Jadi menyelesaikan tugas yang terpenting lebih dahulu, ini bisa membantu memanfaatkan energi dan juga fokus secara optimal. Waktu di awal hari biasa menjadi momen terbaik ya untuk pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi. Jadi kalau bisa kerjakan dulu yang lebih penting, lebih berat, setelah itu baru yang ringan-ringan ya. Siang-siang soalnya udah ngantuk ya. Jangan lupa olahraga setiap hari ya. Walaupun ringan cuma jalan kaki, ini menjaga banget kebugaran tubuh kamu. Jadi olahraga tuh membantu suasana hati tetap positif. Terus luangkan waktu untuk refleksi. Karena kenapa? Ini bisa membantu meningkatkan produktivitas dalam aktivitas sehari-hari. Jadi kebiasaan ini memungkinkan seseorang nih mengevaluasi pencapaian dan memahami tantangan yang dihadapi. Jadi produktivitas tidak selalu berasal dari perubahan besar yang sulit dijalankan setiap hari. Kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten ini bisa membawa dampak positif dalam jangka panjang. Jadi ingat ya, teman Pro 2, harus produktif dan ingat kebiasaan-kebiasaan kecil yang pastinya baik buat diri kita setiap harinya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengnya sama Mona di sini ya, teman Pro 2. Kalau kamu nih ngerasa kamu perlu sedikit ini ya, beraktivitas gitu ya, karena mungkin pekerjaan kamu atau kamu duduk terus pas sekolah, kuliah gitu ya teman Pro 2. Karena kondisi duduk terlalu lama dalam setiap aktivitas artinya membuat tubuh tuh kurang gerak ya. Hal ini tentu akan membuat otot dan sendi tuh terasa kayak kaku banget nih teman Pro 2 ya. Nah, dampaknya apa sih pada kesehatan yang perlu diwaspadai akibat duduk terlalu lama? Selain metabolisme tubuh jadi lambat secara signifikan, hal inilah yang mengganggu pengaturan gula darah serta tekanan darah dan pembakaran lemak dalam tubuh yang menjadi tidak maksimal nih teman Pro 2. Jika dibiarkan, berbagai keluhan kesehatan akan muncul. Hal ini bahkan bisa memicu penyakit serius di masa depan. Nah, ini melansir dari halodoktor.com ya, ada beberapa risiko kesehatan yang perlu diwaspadai jika kamu terlalu lama duduk tanpa disertai gerakan untuk menetralkan tubuh ya. Jadi yang pertama adalah gangguan nyeri berkelanjutan. Jadi duduk terlalu lama ini akan membuat otot punggung serta pinggul terasa kayak pegel gitu ya. Posisi duduk yang salah bahkan bisa memicu nyeri tulang belakang kronis. Lalu yang kedua adalah osteoporosis ya. Jadi segera hentikan kebiasaan duduk terlalu lama demi menjaga kepadatan tulang kamu. Karena jarang bergerak aktif, ini terbukti meningkatkan resiko terkena pengeroposan tulang atau sering disebut osteoporosis. Coba ya untuk lebih rajin berolahraga agar kesehatan rangka tubuh ini tetap terjaga maksimal. Jangan sampai yang namanya nanti kalau kita di masa tua, kita terganggu hanya karena malas gerak di waktu muda ya. Jadi yuk gerak gitu ya. Terus sakit pinggul, punggung ya, sakit punggung. Jadi duduk terlalu lama ini memberikan tekanan berlebih pada area punggung serta leher. Pakailah kursi ergonomis ya, agar postur tubuh ini tetap terjaga dengan nyaman ya. Meski kursinya udah nyaman, tidak dianjurkan juga duduk diam dalam durasi waktu yang lama. Masih banyak resiko kesehatan lain yang bisa datang kapan aja. Terus ada juga otot kaki dan bokong ini bisa mengecil karena jarang digerakkan saat duduk lama. Jadi kondisi seperti atrofi ya, ini membuat kekuatan otot ini menurun secara berlahan dan juga pasti gitu ya. Terus kebiasaan duduk terlalu lama ini terbukti juga meningkatkan resiko penyakit jantung dan juga stroke. Masalah pembuluh darah ini tentu sangat membahayakan kesehatan tubuh di masa depan ya. Jadi kamu bisa melakukan yang namanya stretching, peregangan ringan untuk bisa menetralkan yang namanya otot setelah duduk dalam waktu yang lama. Coba deh kamu pasang yang namanya alarm juga setiap 30 menit sebagai pengingat untuk berjalan santai sejenak ya. Jadi kalau bisa nih, kamu harus yang namanya bergerak aktif ya. Jangan duduk terus seharian atau waktu yang lama, karena dampaknya juga gak baik buat kesehatan.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, tuan terbaik kamu, tahun Pro 2. Hai, masih di Spada. Selamat pagi, tahun Pro 2. Halo,
1: hai.
0: Ada siapa di sana?
1: Hai, tuan Pro 2, bareng aku lagi, Intan di sini. Hai semuanya.
0: Wow. Gimana Intan? Hari ini kabarnya bagus ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Dingin banget.
1: Dengan kamu, dinginnya kayak Dieng nih kamu.
0: Iya kayak Dieng.
1: Kayak dia.
0: Kalau aku ngiranya kita jangan ke Dieng dong.
1: Jangan ke Dieng.
0: Ah, New Zealand.
1: New Zealand boleh. Dinginnya banget.
0: Dingin banget. Kenapa ya? Karena mungkin ini sudah memasuki musim kemarau.
1: Benar, musimnya.
0: Jadi bediding gitu ya.
1: Bediding.
0: Itu bahasa apa ya bediding?
1: Bahasa
0: ya?
1: Jawa.
0: Bahasa Jawa ya, bediding alias katisan. Enggak sih, bener enggak sih?
1: Kedinginan
0: enggak sih? Ya kayak gitulah. Pokoknya musimnya tuh lagi dingin-dinginnya sama Pro 2. Jadi kayaknya AC tuh enggak laku sih sebenarnya. Tapi karena di Pro 2 butuh banget buat alat, ya sudah lah ya. Untung lemaknya banyak ya ini. Oke deh, teman Pro 2. Di pagi hari ini di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Aku barengan dengan Intan ya. Kita bakal ngobrol tentang yang hari ini lagi banyak menerima raport.
1: Benar, hari ini lagi banyak menerima raport, Kak Mona.
0: Kamu juga kan menerima raport. Catatan hati seorang mahasiswa gitu. Beda ya. Jadi dulu waktu kita sekolah kan pasti nerima rapot sebelum liburan ya.
1: Sebelum liburan, benar.
0: Tapi kamu ini gak sih, setuju gak sih nerima rapot itu sebelum atau sesudah liburan menurut kamu?
1: Setuju sih Kak. Jadi kayak apa ya, kalau misalnya kita jalannya bagus nih, bisa jadi reward gitu loh kalau kita liburan.
0: Kalau aku sih senengnya abis liburan aja.
1: Kenapa tuh?
0: Nanti ganggu kalau jelek. Pasti orang tua gini, rapot kamu jelek, gak usah liburan. Kamu les aja pas liburan, aduh
1: belajar
0: mengganggu,
1: dulu,
0: belajar
1: gitu
0: dulu
1: kan.
0: Mengganggu. Jadi mending liburan aja dulu, tutup-tutupin, habis itu baru nerima rapot gitu ya. Kalau bagus pasti happy gitu ya. Kalau ada yang jelek-jelek ya udahlah dimaklumin aja. Tapi jangan sampai gak lulus atau gak naik kelas gitu.
1: Benar.
0: Ya. Karena itu jadi pikiran juga buat kita gitu ya. Oke, di terima rapat atau terima hasil ini ya teman Pro 2, walaupun ini kita berharapnya semuanya naik kelas, tapi ada dong beberapa mata pelajaran yang kita pasti suka dan nilainya bagus.
1: Benar.
0: Banget di rapot. Nah, jadi pagi hari ini tema kita itu ya.
1: Iya, boleh.
0: Biasanya kalau kamu terima rapot nih teman Pro 2, apa sih pelajaran favoritmu yang itu bisa menghasilkan nilai terbaik di rapot kamu gitu ya. Boleh gabung di mana?
1: Boleh gabung di 95,2 Pro 2 RRI Madiun.
0: Oke, atau melalui WA juga boleh di 0811-369-7755. Dan juga instastory-nya kita di @RRI Pro 2, duanya angka Madiun ya Intan. Oke, nanti kita ngobrolin itu ya Intan ya, sampai jam 9
1: boleh.
0: Nanti. Jadi silakan buat kalian yang mau gabungan bareng kita atau mau cerita-cerita pelajaran apa yang jadi favorit dan nilainya kayaknya 100 terus dari kelas 1 sampai kelas 3.
1: Boleh di komen.
0: Komen ya.
1: Komen.

0: Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sepada.
5: Hai semuanya, kembali lagi sama kita.
4: Oh hai, benar banget. Ada aku Mona dan juga Intan yang temenin kalian di Sepada. Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.
4: Kalau sekarang udah pada nerima rapotnya, biasanya jam berapa ya? Jam 8 ya?
5: Jam 8 jam 9.
4: Iya, udah yang ada di tangan, udah terima rapot, udah deg-degan nih.
5: Deg-degan.
4: Aku lulus gak ya? Naik kelas gak ya? Karena jujur dulu waktu sekolah tuh yang aku pertama kali pengen lihat adalah aku naik kelas enggak gitu.
5: Iya, naik kelas enggak, dapat ranking enggak gitu.
4: Dapat ranking enggak gitu. Terus habis itu baru pelajarannya dilihatin, mana yang bagus, mana yang jelek gitu. Deg-degan banget ya. Apalagi takut yang nerima orang tua kan.
5: Bener, takut dimarahin sama mama ya, Kak.
4: Bener. Jadi kadang-kadang tuh udah gini, kalau orang tua senyum, ih bagus kayaknya nih. Kalau orang tuanya gak senyum,
5: aduh takut gak naik kelas. Deh.
4: Alamat deh.
5: Alamat.
4: Tapi kamu gak pernah ya gak naik kelas ya?
5: Alhamdulillah gak pernah.
4: Jangan sampai ya.
5: Jangan harus, sampai. Teman harus Pro 2 juga harus bagus nilainya.
4: Betul, harus naik kelas,
5: harus
4: ya.
5: Harus naik kelas.
4: Gak enak tinggal kelas setahun.
5: Bener.
4: Teman-temannya udah babai, kamu masih di sini aja ya kan? Iya. Gak enak.
5: Masa mau ketinggalan sama temennya?
4: Iya,
5: malu.
4: Malu. Malu banget sama adik kelas jadinya.
5: Benar, malu banget.
4: Eh, tapi kamu punya info kan tadi, ada beberapa survei mungkin pelajaran yang paling difavoritkan sama pelajar tuh apa sih?
5: Ada kamu, Mona. Kalau sepengalaman aku dan teman-teman kita tuh favoritnya sama kayak olahraga, penjas, sama seni budaya.
4: Oke. Jadi seni sama olahraga tuh menjadi favorit.
5: Benar.
4: Karena itu kayak jadi apa ya?
5: Kita tuh kayak bebas berekspresi,
4: ruang berekspresi. Terus menyalurkan hobi.
5: Betul.
4: Ya kan? Kamu biasa kalau seni kemananya?
5: Kalau seni aku ke gambar, Kak Mona.
4: Ke gambar. Ih, suka gambar ya?
5: Suka gambar. Aku suka gambar, ngelukis gitu-gitu.
4: Sebenarnya aku suka. Cuma enggak bisa.
5: Oh, cuma enggak bisa.
4: Gambaran aku jelek banget, ya. Gambaran aku yang dapat pujian itu cuma satu.
5: Oh iya?
4: Gambar gunung sama gambar sawah.
5: Ada rumahnya.
4: Ada rumah. Tahu kan?
5: Tahu tahu.
4: Itu adalah gambar basic dan klasik anak-anak SD gitu.
5: Kayaknya sama semua deh sama gambarannya.
4: Habis itu ada mataharinya.
5: Ada burungnya.
4: Burungnya ya kan. Cuma yang pintar gambar itu menjadi yang beda warnanya jadi bagus.
5: Beda, bagus.
4: Sorot
5: ada
4: apa?
5: Ada sorot mataharinya.
4: Mataharinya. Kalau kita yang enggak bisa gambar ya udah gitu aja gitu.
5: Iya.
4: Hijau-hijau aja. Iya bener. Dan olahraga ini juga jadi favorit dan pasti nilainya kayaknya bagus ya.
5: Iya, bener.
4: Tapi kalau olahraga sama seni tuh dulu nilainya angka apa huruf sih? Biasa
5: angka.
4: Aku dulu huruf. Pertama, olahraga nih itu A atau B gitu.
5: Oh. Kalau di aku dulu tuh angka, Kak Mona.
4: Oh, angka ya? Berarti kalo, berapa? 80,
5: iya,
4: 90.
5: 90. Iya, kalau huruf itu baru di kuliah sih.
4: Oh, di kuliah ya. Aku dulu ada, maksudnya dalam arti kan kalau pelajaran tuh ada yang inti gitu kan ya. Tapi seni juga pelajaran sih.
5: Iya, seni.
4: Tapi kenapa dulu huruf ya? Apa aku yang salah?
5: Beda sekolah kali.
4: Oh iya kali ya.

0: Ya, sekolahku kenapa di huruf? Jadi seni ya. Terus apa lagi? Udah itu aja.
1: Iya, udah itu aja deh. Sama kalau yang SMK mungkin kayak penjurusan gitu,
0: penjurusan ya. Penjurusan itu ya bikin penjurusan. Bikin happy.
1: Iya.
0: Tapi kalau dilihat dari survei nasional di Indonesia, dari info yang aku dapatkan, ternyata matematika sama sejarah tuh menempati posisi teratas loh.
1: Wow.
0: Mata pelajaran favorit masing-masing 32%.
1: Oh.
0: Diikuti bahasa asing 30%, sains, ilmu komputer 28%, selanjutnya adalah seni dan olahraga. Ini survei di mana ini orang-orang? Orang-orang kok pada seneng matematika dengan posisi teratas tuh nggak mungkin banget
1: ya. Mungkin banget. Jarum polin kali ya yang meminati ya.
0: Iya nih. Soalnya masalahnya kalau matematika tuh horor ya. Kalau buat
1: susah.
0: Aku ya susah kan. Orang-orang tuh apa sih pelajaran yang kamu takutkan atau kamu males, pasti bilangnya
1: matematika.
0: Matematika, fisika, kimia tuh udah deh. Bikin pusing
1: yang
0: ya.
1: Yang hitungan pokoknya ya kamu nah.
0: Tapi ini kok surveinya malah matematika sama sejarah. Kalau sejarah it's okay lah ya, sejarah.
1: Masih mending.
0: Masih mending ya. Matematika tuh bikin puyeng loh.
1: Bikin puyeng. Sekali nggak paham bikin nangis.
0: Kamu tahu nggak ini sebenarnya apa cerita lalu, tapi nggak apa-apa, dia ceritain aja ya.
1: Iya, boleh.
0: Oversharing ya Mona. Jadi Mona dulu kalau matematika pusing gitu ya. Perumpamaan kan kalau kelas 3 gitu ya. Kalau sekarang kelas berapa? SMP itu
1: kelas
0: berarti
1: 9.
0: Kelas 9. Kalau SMA kelas
1: 12
0: itu ya. Itu tuh di akhir-akhir sekolah mau lulus. Itu kan pasti ada pelajaran matematika.
1: Iya.
0: Tuh pernah Mona saking pusingnya pingsan.
1: Ya Allah, pusing.
0: Jadi di pas pelajaran tuh gini, aduh itu gimana caranya? Kan guru ngajar. Kok teman-teman perasaan aku ya, dia tuh ngerti. Jadi gini di mana berapa nih? Pas kayak ngerti. Aku enggak ngerti ya itu
1: akhirnya kemarin.
0: Enggak nyantol di otak, pingsan.
1: Ya Allah.
0: Terus
1: habis
0: itu bangun-bangun udah di UKS.
1: Ya Allah.
0: Kamu kenapa? Pusing.
1: Pusing gak bisa matematika Bu.
0: Pusing. Gak makan kan, gak mungkin gak makan ya kan. Pusing matematika. Itu memalukan dan bikin heboh gitu ya. Maksudnya dalam arti kamu tuh pingsannya cuma gara-gara matematika. Lucu juga gitu ya. Tapi itulah yang terjadi. Aku pernah ngalamin ya.
1: Jadi cerita.
0: Aduh, jadi cerita ya. Ceritanya lucu sih, harusnya aku keep ya, tapi ya udah aku share aja.
1: Cerita aja biar teman-teman juga pada tahu, teman perdua.
0: Siapa tahu salah satu di antara kalian juga pusing atau pernah pingsan gara-gara mata pelajaran apa gitu. Oke, nanti ada yang sudah masuk di sini nih, Intan ya, di 0811-369-7755. Dia pengen sharing bahwa mata pelajaran yang dia favoritkan atau mungkin mata pelajaran yang dia sebelin gitu ya, di raport itu nilainya ada yang bagus, ada yang jelek, ada beberapa yang sudah masuk di sini, nanti kita bacain ya.
1: Okay.
0: Setelah beberapa single nih, tadi Mona kan udah cerita tentang mata pelajaran yang bikin Mona bete-bete atau apa gitu ya, mungkin sampai dengan pingsan. Nanti Intan ya cerita.
1: Okay.
0: Siapa tahu nggak pingsan lagi ya. Laper jadi.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hai, 95,2 RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.
1: Yuhuu. Jadi kita berdua tuh dari tadi lagi ngobrolin mata pelajaran yang bikin kita ribuh ya.
0: Benar.
1: Bahkan ada ini, apa itu, tragedi pingsan segala.
0: Tragedinya siapa tuh tadi ya? Ada yang dengerin gak teman Pro 2?
1: Teman aku itu.
0: Oh, teman.
1: Aku sih.
0: Kamona.
1: Intan tadi kan juga katanya ada tragedi ya?
0: Iya, aku juga ada tragedi Kamona waktu SMK.
1: Iya, gimana?
0: Jadi waktu itu tuh lagi di pelajaran penjurusan kan, kayak ujian gitu. Jadi kita kayak bikin animasi, desain gitu. Itu tuh jadi satu full dalam satu bulan Kamona. Aku sampai stres, bener-bener stres, kayak sakit, awalnya demam.
1: Wah.
0: Terus haid kan aku waktu itu. Haid tuh harusnya kan normalnya kayak satu minggu
1: ya.
0: Aku sampai selesai ujian pun belum selesai kemana, sampai 2 bulan.
1: Ih, itu stresnya luar biasa ya.
0: Bener-bener stres kamu, soalnya kita kan kayak bener-bener mikir konsep kan, mau bikin animasi yang gimana, mau bikin desain yang gimana.
1: Dan itu nggak per kelompok ya, jadi bener-bener yang individu.
0: Iya bener, individu. Sampai stres, aku gak ikut study tour ke Bali.
1: Rugi
0: sama temanku di video call kamu. Hai Tan, aku lagi di pantai, lagi di sini, dipengen-pengenin.
1: Nyesek loh.
0: Sedih banget waktu itu, tapi ya udahlah, daripada gimana-gimana kan, resiko.
1: Daripada resiko ya, mendingan gak ikut. Tapi jujur ya, di antara kita nih pas sekolah 3 tahun, hal yang paling aku tunggu itu adalah study tour.
0: Iya,
1: ya bener, kan?
0: Aku bener-bener nunggu Kamona. Ih, gak sabar mau ke Bali, ternyata waktu hari itu datang aku sakit Kamona, ya Allah. Emang belum rezeki aku.
1: Emang belum rezeki. Semoga next bisa ke Bali ya.
0: Amin.
1: Bareng
0: amin.
1: Ayang ya kan.
0: Bareng Ayang.
1: Ada yang sudah masuk di sini nih, Intan. Dino 81-369-7755. Di WA-nya dulu aja ya.
0: Oke.
1: Di WA-nya dulu. Dari Rahmah katanya, semua mapel tuh punya penikmat sendiri-sendiri. Wih. Tapi kalau aku lebih suka olahraga sih sama bahasa. Dan biasanya yang paling bagus ya bahasa. Oke. Jadi sama ya, kita olahraga
0: iya,
1: ya
0: benar,
1: kan.
0: Olahraga.
1: Tapi kalau bahasa itu tadi mungkin maksudnya

0: Kalau ditanya karena aku pengen nilainya bagus-bagus daripada pusing. Jadi alhamdulillah selama raportan nilaiku puas, memuaskan katanya.
1: Keren.
0: Jadi itu.
1: Cari aman ya.
0: Makanya IPS aja gitu ya. Yeah. Koiri bagus juga ya.
1: Bagus juga nih idenya.
0: Idenya bagus. Dari Alia, selamat pagi Pro 2.
1: Hai, pagi.
0: Saya menyukai mapel matematika.
1: Ini nih yang didata dari tadi nih, ya. Salah satunya
0: salah
1: nih Kak
0: satu
1: Mona.
0: Ya. Terus sama mapel seni budaya.
1: Oke,
0: biasanya matematika dapat 80, tapi belum dapat 90. Padahal aku seneng banget loh. Semoga ya. Ini kamu udah dapat rapat belum? Kalau udah semoga nilainya 90. Amin.
1: Atau malah 100 ya kamu ya.
0: Ada enggak sih? Kamu pernah dapat 100 bulat gitu?
1: Pernah.
0: Keren, kamu pinter kamu.
1: Alhamdulillah.
0: Aku gak pernah mentok-mentok 90. Itu aja udah berdarah-darah.
1: Berdarah-darah sampai
0: iya,
1: pingsan.
0: Bener, sampai pingsan ya kan. Aduh enggak, kalau matematika enggak pernah
1: aman.
0: Segitu aku. Jelek aku matematika. Ya udahlah ya. Udahlah berlalu ya.
1: Ya udahlah, enggak apa-apa.
0: Enggak udahlah enggak apa-apa gitu ya. Mm-hmm. Tapi yang 100 benar-benar 100 tuh kok kayaknya aku enggak pernah ya. Pernah enggak sih? Coba aku nanti lihatlah ya.
1: Iya. Untuk buka-buka lagi rapotnya di rumah. Ya.
0: Ada juga di Insta story-nya kita di @rripro22nya Angka Madiun ya.
1: Yeah.
0: Dari LikU23 katanya PJOKK.
1: Oh ini kayaknya memang pelajaran favoritnya Gen Z nih kayaknya.
0: Iya, kayaknya ya. PJOKK kan ini olahraga kan?
1: Olahraga benar.
0: Iya ya, semuanya pada suka olahraga.
1: Biasanya
0: ya.
1: Cuma senam itu. Makanya favorit.
0: Soalnya gak usah mikir.
1: Iya cuma senam.
0: Tapi sebentar, olahraga itu ada tes tulisnya gitu gak sih dulu?
1: Ada, tapi ada. Jarang deh seingat aku.
0: Jarang ya?
1: Kayaknya cuma pas ujian
0: pas
1: aja.
0: Pas ujian aja ya, itu ada tes tulis paling ya tentang olahraga gitu.
1: Bener.
0: Ya. Tapi kalau benar-benar tes tulis kayak matematika apa segala macam gak ada ya?
1: Gak ada.
0: Biasanya yang
1: langsung
0: paling
1: praktek
0: ya, yang paling
1: praktek.
0: Disuka itu nih teman Pro 2. Yaudah gak usah mikir, lari-lari aja.
1: Berasa jam kos.
0: Berasa
1: jam kos.
0: Iya, aku suka lo jam kos.
1: Iya, aku juga suka banget.
0: Kalau guru-guru, anak-anak, guru-guru lagi mau rapat, itu
1: belajar
0: banget.
1: Mandiri.
0: Belajar mandiri ya. Bu, kenapa belajar mandiri? Liburin aja gitu sih kalau... Jangan ya. Itu ya teman Pro 2 ya. Ternyata memang banyak ya pelajaran-pelajaran yang menjadi favorit. Karena biasanya kalau udah favorit pasti nilainya bagus.
1: Benar.
0: Karena ya itu tadi
1: emang
0: kita
1: passion.
0: Berusaha passionnya juga.
1: Emang passionnya.
0: Tapi ada beberapa teman aku yang aku pernah punya pengalaman ya, dia cerita gitu. Mona, aku tuh gak boleh loh kita jadi orang kayak gini. Aku tuh sempat menyepelekan sama yang namanya bahasa Indonesia. Jadi dia itu kalau pelajaran, kita kan orang Indonesia ya, udahlah nggak usah belajar gitu ya. Kita
1: bisa gitu.
0: Udah les itu yang lain-lain. Ternyata nilai bahasanya dia tuh jelek. Nggak tahu itu berapa ya? Mungkin sekitar 70-60-an kan jelek ya.
1: Jelek.
0: Orang Indonesia jelek. Ternyata bahasa Indonesia itu bukan kayak kita ngobrol bahasa Indonesia. Ada beberapa pelajaran-pelajaran
1: banyak
0: yang dipelajarin suku bahasanya. Kayak contohnya aja tentang bagaimana EYD contoh-contoh aja dan lain-lain. Oh, bahasa Indonesianya ini tuh ternyata ada loh menurut dari kamus bahasa Indonesia apa segala macam. Jadi jangan menyepelekan pelajaran.
1: Gak sesuai sama yang kita omongin setiap hari.
0: Iya
1: guys.
0: Betul. Kalau sekarang kan awan kita kan ada campur-campur bahasa gaul ya, ya kan?
1: Bahasa-bahasa gaul, bahasa Inggris dicampur-campur.
0: Iya yeah, betul, perfecto itu. Ngomong itu aja ya teman Pro 2. Jadi memang kalau setelah kita dapat rapot biasanya yang kamu pikirin tuh apa nih Intan?
1: Kalau mikirin udah gak sabar, habis ini pokoknya aku mau liburan. Aku cuma
0: gitu
1: kayak
0: ya?
1: Gitu.
0: Oh gitu, aku.
1: Soalnya kan setelah kita capek mikir setiap hari sekolah. Apalagi full day kan kak waktu aku itu. Sampai jam 4, apalagi kalau ada ekstra tuh sampai maghrib. Kalau OSIS bisa sampai malam. Jadi kayak, gak sabar mau liburan aja lah aku.
0: Iyalah, yaudahlah lapor
1: udah, cepet rapotan, cepetan libur, udah gitu.
0: Udah selesai, yang penting rapotnya bagus,
1: iya.
0: Terus naik kelas,
1: bener.
0: Yaudah gak usah dipikir yang lain-lain.

0: aku punya teman. Ih, teman aku banyak ya.
1: Banyak.
0: Itu dia kalau rapotan tuh, dia tuh selalu gini, "Kenapa ya nilai aku yang ini jelek gitu? Aku harus usut nih. Berarti aku kurang belajarnya." Ih, ya ampun, kamu tuh liburan dulu. Ngapain mikir kayak gitu, udah.
1: Udah mau belajar udah lagi aja.
0: Udah mau belajar lagi, tapi bagus sih sebenarnya dia
1: ambis.
0: Dalam arti adalah kayak apa sih kalau orang ini ada bahasanya tuh, aku lupa. Ngelihat satu persatu apa
1: dikoreksi
0: satu persatu apa nih yang bisa diperbaiki gitu ya. Kalau kita mah nggak sempet ya, kita mikir
1: yaudahlah,
0: besok
1: gitu
0: liburan
1: aja.
0: Kemana ya? Ribet banget ya.
1: Makanya ya udah rapotan mau main
0: aja liburan. Gitu nih teman Pro2 ya. Kalau bisa sih kita berharapnya memang rapot kita tuh dapat nilai bagus semua.
1: Bener.
0: Tanpa ada merah. Bener. Gitu ya.
1: Tanpa ada remedi.
0: Ada.
1: Tanpa
0: iya.
1: Ulang-ulangan lagi ke depannya.
0: Kalau sekarang memang banyak anak-anak yang ini ya, remedi ya.
1: Iya, remedi.
0: Agar rapotnya tuh bagus.
1: Biar
0: gitu,
1: sempurna.
0: Biar sempurna. Dulu zaman aku gak ada.
1: Oh, gak ada.
0: Ih, tua banget ya kayaknya.
1: Zaman aku.
0: Di zaman aku gak ada. Ya segitu-segitu aja. Remedi itu paling ada beberapa guru yang baik hati gitu.
1: Iya.
0: Yaudah, kamu tak. Ini ya, tak kasih waktu satu hari buat
1: ngulang
0: gitu, ngulang. Tapi nanti kalau jelek, ya udah
1: nilai
0: yang terakhir itu yang aku ini. Wah, kan tambah deg-degan ya.
1: Iya, tambah
0: teman-teman
1: takut.
0: Yang lain ke kantin pada makan-makan. Kitanya remedi.
1: Kita remedi ujian lagi.
0: Ujian lagi biar rapotannya bagus. Ada beberapa yang remedi tuh sampai 2-3 kali. Karena
1: aku pernah tuh, Kamona.
0: Oh, pernah?
1: Remedi tapi malah makin jelek.
0: Iya kan?
1: Juga pernah.
0: Terus gimana?
1: Akhirnya ya udah pasrah aja, mau gimana lagi, cuma karena bisa kan, satu kali.
0: Karena kata guru kan, kalau kamu mau remedi berarti hasil akhir yang terakhir
1: iya,
0: itu kan.
1: Iya, benar. Dan malah makin jelek kalau naya ampun.
0: Tahu gitu enggak usah remedi gitu kan.
1: Yang kemarin aja bubu gitu kan.
0: Tapi kan kita enggak ada yang tahu
1: iya,
0: gitu kan ya.
1: Kita enggak ada yang tahu.
0: Coba soalnya sama, kan enak.
1: Kan kadang sama, cuma kayak apa nomornya diacak.
0: Nomornya diacak. Gitu ya.
1: Dulu tuh kan juga ada kayak akal-akalan, ngehafalin nanti nomor 1A, nomor 2B gitu-gitu kan. Ternyata beda, jadi nilainya jelek deh.
0: Jelek, makanya. Apalagi kalau remedi itu di kayak di kelas ya,
1: di
0: sendiri
1: kelas.
0: Kan lebih dikit kan.
1: Bener, biar
0: mau
1: gak ada temennya.
0: Tengok-tengok juga gak bisa kan.
1: Kalau aku dulu remedinya di ruang guru kamu.
0: Nah kan.
1: Di meja guru.
0: Makin tuh banyak bisa, pengawas ya kan.
1: Gak bisa buka buku, gak bisa buka HP, udah mikir sembarangan di situ.
0: Ya udah pasrah aja deh.
1: Iya.
0: Segitu-gitu aja. Pokoknya selamat ya buat teman-teman yang hasil rapotnya bagus ya.
1: Bener, selamat buat teman Pro2.
0: Ingat bahwa habis rapotan ini kamu masih punya tugas atau kewajiban lagi.
1: Benar.
0: Buat yang naik kelas atau mungkin dari SMP ke SMA, kamu masih harus belajar ya.
1: Betul.
0: Kan? Jadi terus semangat buat belajar selama 2 minggu ya, kurang lebih 2 minggu.
1: Iya.
0: Liburan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Liburan yang namanya
1: refreshing
0: tuh udahlah, tujuan utama kamu tuh refreshing aja. Setelah itu baru benar-benar belajar
1: lagi.
0: Gitu ya. Semoga next selanjutnya bisa mendapatkan prestasi yang lebih lagi.
1: Amin. Semoga
0: biar
1: nilainya bagus.
0: Nilainya bagus juga, ndak remedi.
1: Ndak remedi.
0: Juara kelas.
1: Amin.
0: Wah,
1: amin.
0: Thank you banget ya Intan.
1: Iya, udah temenin aku. Iya, sama-sama Kamona.
0: Dan juga buat teman-teman Pro2 semuanya, makasih yang udah gabung lewat WA ataupun lewat Instastory-nya kita.
1: Benar,
0: ya.
1: Terima kasih banyak teman Pro2.
0: Selamat naik kelas, selamat liburan,
1: selamat
0: buat semuanya.
1: Liburan. Happy holiday.
0: Aku enggak libur.
1: Aku juga enggak libur, Kamona.
0: Sama kita pas. Ya udahlah, pokoknya nikmatin apapun itu ya teman Pro2 ya, karena setiap orang tuh pasti punya prosesnya sendiri-sendiri.
1: Betul.
0: Ya. Thank you banget buat teman Pro2. Setelah ini kita bakal ada Spada Brem ngobrol barengan dengan Maitoru. Kita ngobrol ada sama seseorang, nanti ngobrolin tentang restorasi hutan untuk masa depan yang berkelanjutan ya. Di jam 9 waktu Indonesia Barat. So, aku Mona.
1: Aku Intan.
0: Pamit.
1: Bye-bye. Happy holiday.
0: Hey.

0: day. The only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan luar biasa adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan. Jika kamu belum melakukannya, teruslah mencari. Jangan puas. Steve Jobs.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

95,2 Pro 2 dari Medium, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi hari ini sama Meitoru ya di Sepada Sesi Bram edisi 19 Juni 2026 di hari Jumat yang cerah ini ya. Tadi Meitoru sempat jalan-jalan nih keluar ya teman Pro 2 untuk mencari kehangatan sebelum nantinya bakal masuk di cool box ini ya. Di luar tadi jalan-jalannya ngelihat berbagai macam tanaman sih teman Pro 2, kecil-kecil gitu ya, ada yang rimbun, ada yang berbentuk semak belukar gitu, tapi ada juga yang berbentuknya tuh kayak ranting-ranting gitu teman Pro 2, kayak ranting pohon. Nah itu baru tanaman yang kecil-kecil ya teman Pro 2, itu udah nyenengin gitu. Apalagi kalau Indonesia ini pohonnya di hutan tuh masih utuh ya, itu pasti lebih menyenangkan karena bakal ada banyak flora fauna yang tinggal juga di situ dan makin tetap lestari. Nah cuman di era sekarang ini ya, yang semakin hari semakin kita dengar berbagai macam kegiatan penggundulan hutan, atau biasanya ada juga yang di proses pemanenan di beberapa spesies dari pohon ya teman Pro 2, tapi menjadikan beberapa waktu lahan tersebut gundul nih atau nggak ada tanamannya, jadi gersang gitu. Nah tentunya kedepannya nggak pengen kan lingkungan di lahan sekitar itu gersang di jangka waktu yang lama gitu ya teman Pro 2, dengan sistem-sistem atau program-program yang telah dicanangkan. Itu kan namanya pohon ya, butuh waktu untuk tumbuh ya teman Pro 2, nggak bisa ujuk-ujuk dateng gitu. Nah nantinya kita bakal ngobrolin ini ya teman Pro 2, tentang gimana sih bikin satu ekosistem ya biar tetap berkelanjutan gitu dengan melakukan restorasi hutan. Nanti kita bakal ngobrol sama narasumber kita yang pastinya keren banget, bergabung melalui Zoom meeting ya nanti teman Pro 2, tapi tetap live stream di YouTube channel kita di RRI Madiun. Jadi kamu boleh gabung pastinya, dan kita berharap ya antusias kalian semua biar makin rame nih siaran kita di pagi hari ini. Karena 4 hari ini, 3 hari ini gak ada narsum ya teman Pro 2. Ini nanti biar kita bisa makin seru ngobrolnya. Jadi boleh kalau kamu mau gabung, boleh di WA kita di 0811 3697755, ataupun melalui Instagram kita RRI Pro 2 Madiun, duanya angka. Meitoru tungguin ya teman Pro 2.

0: na na. Sabi na ko ni Hagami, di papay, babayhin no na yun. At siya sen ni no medikiki, kinang yabelo kanan. Aduh, bahaya, babay Jojo. Aduh. Apa sih, ibu satu ini? Ribet aja rin dari tadi. Itu loh, bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

0: pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Padahal, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi ya sama Meitoru di Spadal sesi Brem ya hari ini gitu. Dan pastinya kita bakal ngebahas tentang beragam topik astacita ya. Apapun topiknya, susah atau gampang, kita bakal tetap gas brem ya teman Pro 2. Dan buat kamu semua yang pengen tanya-tanya, boleh di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Madiun, duanya angka. Kita juga live YouTube ya teman Pro 2 hari ini gitu ya. Dan ini nih teman Pro 2, besok tuh udah weekend dan pastinya seru banget kalau dibuat piknik di tengah pemandangan yang ijo royo-royo ya. Tapi teman Pro 2, udara sejuk, air yang melimpah dan pemandangan hijau yang kita nikmati tuh bergantung pada keberadaan hutan. Sayangnya di banyak tempat kondisi hutan harus terus menghadapi berbagai tantangan. Kabar baiknya nih teman Pro 2, kita masih punya generasi muda yang mulai bergerak untuk memulihkan kembali hutan melalui berbagai aksi restorasi. Dan pagi hari ini kita bakal ngobrol santai tentang bagaimana restorasi hutan bisa menjadi investasi penting untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Pastinya Meitoru gak sendiri ya hari ini teman Pro 2, ada narasumber keren kita yang udah hadir bersama kita, Kak Alif Brilianto selaku Project Koordinator dari Good Forest Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu yuk teman Pro 2. Selamat pagi Kak Alif.
1: Selamat pagi Kak.
0: Kabar baik?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Terima kasih banyak loh Kak udah meluangkan waktunya nih untuk berbagi di RRI Pro 2 Madiun gitu.
1: Siap.
0: Siap. Di pagi hari ini kita bakal ngobrolin yang ijo-ijo nih ya, Kak Alif ya.
1: Betul.
0: Boleh terlebih dahulu Kak Alif kalau ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ke teman-teman Pro 2, dipersilakan.
1: Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Alif. Saya selaku Project Koordinator di Yayasan Good Forest Indonesia yang merupakan NGO yang bergerak di bidang lingkungan, khususnya fokus dalam restorasi hutan dan juga pemberdayaan masyarakat.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Kak. Jadi ini masuknya NGO ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, Good Forest Indonesia. Basicnya di Kalimantan Tengah?
1: Iya, lokasi proyek kita di Kalimantan Tengah.
0: Oke, nah ini ngobrolin soal restorasi hutan nih. Sebenarnya yang dimaksud restorasi hutan tuh seperti apa nih Kak Alif, biar teman-teman Pro 2 bisa mengikuti topik pembahasan kita hari ini.
1: Baik, jadi restorasi hutan adalah kegiatan untuk memulihkan ekosistem dari hutan itu sendiri. Karena hutan kan tidak hanya sekadar pohon, tetapi kompleks. Di situ ada fungsi lingkungannya atau fungsi ekologisnya, fungsi ekonomi dengan masyarakat di sekitar hutan, dan juga fungsi sosialnya. Karena seperti yang kita tahu, hutan merupakan rumah bagi banyak spesies tanaman dan juga satwa. Seperti itu, jadi mengembalikan fungsi ekologis, sosial, dan juga ekonominya. Seperti
0: Oke.
1: itu.
0: Kalau bedanya sama sekedar kegiatan penanaman pohon, kira-kira ada nggak, Kak?
1: Jadi sebenarnya penanaman pohon itu merupakan bagian dari restorasi hutan. Mm-hmm. Kalau kegiatan penanaman pohon kan kita hanya sekedar membuat lubang tanam, kita menanam, kemudian menyiram, sudah. Tetapi restorasi jauh lebih kompleks daripada itu. Jadi kita mulai dulu dari awal, terkait pemilihan apa saja yang jenis yang kita mau tanam, kemudian bagaimana merawat, dan sampai untuk jangka panjang itu akhirnya dia bisa kembali lagi fungsi lingkungan atau fungsi ekologisnya sesuai dengan hutan itu tadi.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Berarti itu juga memperhatikan peta persebaran tanaman di wilayah Indonesia ya Kak ya?
1: Betul, jadi karakteristiknya apakah cocok dengan jenis tanaman yang mau kita tanam, seperti itu.
0: Oke, nah ini mengapa sih sebenarnya restorasi hutan dan penanaman pohon ini saat ini ya tepatnya menjadi isu yang cukup penting untuk diperhatikan, Kak Alif?
1: Iya, jadi seperti yang kita tahu semua ya, Kalau hutan itu kan merupakan salah satu fungsinya adalah menjaga keseimbangan lingkungan. Dia rumah bagi satwa, kemudian dia menjaga kualitas air, menghasilkan oksigen, menyerap karbon. Nah, itu tentu memiliki fungsi yang sangat besar untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Namun, seperti yang kita tahu, kondisi saat ini perubahan iklim menyebabkan berkurangnya kawasan hutan seperti itu, upaya seperti alih fungsi kawasan, kemudian kebakaran hutan itu menyebabkan berkurangnya luasan hutan di Indonesia. Jadi, restorasi hutan dan juga penanaman pohon merupakan salah satu upaya atau solusi nyata yang kita bisa lakukan saat ini. Dan itu perlu kita perhatikan karena menjadi isu yang penting untuk akhir-akhir ini. Seperti itu.
0: Iya, benar. Dan untuk hutannya sendiri bukan cuman karena penggundulan ya, nggak ada hutannya, tapi
1: Betul.
0: Karena mungkin ada bencana atau
1: Betul.
0: Kebakaran seperti waktu itu
1: Iya.
0: di Bromo mungkin ya Kak Alif ya.
1: Betul.
0: Dari saat ini nih, sejauh mana ini kondisi hutan di Indonesia dan kira-kira tantangan apa yang masih dihadapi dalam upaya pemulihannya nih Kak Alif?
1: Ya, jadi kalau kondisi hutan di Indonesia, seperti yang kita tahu ya, Indonesia itu disebut sebagai paru-paru dunia karena kita memiliki hutan hujan tropis yang sangat luas, bahkan salah satu terbesar di dunia. Tetapi tantangan nyata itu tadi adalah alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan monokultur atau perkebunan sejenis, kemudian adanya aktivitas yang tidak berkelanjutan seperti adanya penambangan dan juga penebangan liar. Jadi itu menyebabkan tantangan untuk upaya reforestasi dan juga pemulihan lingkungan seperti itu.
0: Oke, nah berhubungan sama alih fungsi lahan tadi ya, atau mungkin sebelumnya digunakan untuk tambang, itu sebenarnya tanah dari lingkungan tersebut masih berpotensi untuk ditanami kah, atau memang memerlukan satu usaha khusus gitu Kak untuk restorasi hutan ini?
1: Kalau dia bekas tambang, tentunya masih bisa ditanam, tapi perlu perlakuan-perlakuan khusus agar kondisi tanah awalnya itu kembali seperti semula, atau supaya tanah itu menjadi produktif lagi. Jadi makanya perlu upaya restorasi itu tadi dengan pemilihan bibit-bibit atau jenis pohon pionir untuk memulihkan dulu kondisi tanahnya sebelum itu bisa menjadi produktif lagi.
0: Oke, jadi sebelum memang ditanami oleh tanaman yang benar-benar berada di lingkungan tersebut, berarti ada tanaman untuk sementara waktu ya. Ini mungkin lebih
1: Betul.
0: Ke kalau kasarnya nih orang nanam itu untuk menggemburkan atau menetralkan pH tanah mungkin gitu Kak.
1: Iya, betul, untuk mengembalikan kesuburan tanahnya. Seperti itu.
0: Oke. Kalau di Good Forest Indonesia tersendiri nih Kak ya, dalam menjalankan program penanaman pohon, nah itu menentukan lokasi dan jenis pohon yang akan ditanam itu termasuk dalam satu proyeknya atau ada program khusus lagi itu ada yang menangani sendiri Kak?
1: Ya, jadi program utama kami adalah penanaman pohon itu sendiri. Jadi penanaman pohon kita lakukan dari analisis penentuan lokasi terlebih dahulu. Kami menanam di lahan-lahan terdegradasi atau lahan yang sudah tidak ada tutupannya, lahan tidur tidak dimanfaatkan. Jadi kami melakukan pengecekan bagaimana kondisi tanahnya seperti itu untuk menentukan nantinya jenis tanaman yang mau kita tanam. Jadi cocok secara kondisi ekologisnya dan juga kita mempertimbangkan masukan dari masyarakat setempat untuk potensi ekonominya seperti itu.
0: Oke, berarti di sini ada keterlibatan masyarakat juga ya Kak ya?
1: Betul.
0: Dan tentunya punya faktor yang penting karena mungkin kalau Kak Alif sendiri memang domisili di sana atau perantau ini Kak?
1: Saya aslinya malah dari Madiun.
0: Oh, Madiun.
1: Tapi
0: oh,
1: bekerja
0: di sini.
1: Di Kalimantan.
0: Oh, betul. Warga Madiun nih teman bro dua ya, ternyata jauh-jauh ternyata orang Madiun. Nah, ini kan tentunya tidak begitu familiar ya, kalau misalnya mungkin ada teori persebaran peta untuk tanaman ya Kak, tapi kan yang lebih betul mengetahui justru masyarakat lokal gitu.
1: Betul.
0: Oke. Kalau biasanya keterlibatannya sejauh apa ini Kak?
1: Kalau kami memang dari awal sampai nanti pendampingan selesai penanaman itu kami selalu melibatkan masyarakat. Jadi mulai dari kegiatan kita cek lahan di lapangan, kemudian kegiatan sosialisasi program kami, itu kami selalu melibatkan masyarakat karena masyarakat yang lebih tahu kondisi lokasi yang mau kita lakukan penanaman pohon seperti itu. Jadi kami juga mendengarkan masukan dan juga saran dari masyarakat setempat.
0: Oke, jadi memang sudah mendampingi dari awal ya masyarakat.
1: Betul.
0: Di sini ya Kak ya. Berarti memang kalau begitu ini masyarakat juga terjun dalam sosialisasinya juga, atau memang sebagai penggeraknya ini Kak, membantu untuk di lapangannya?
1: Jadi kalau yang melaksanakan sosialisasi adalah dari kami, tapi kami mengundang masyarakat umum untuk mengetahui program apa yang akan kami lakukan di daerah masyarakat. Setelah itu apabila masyarakat tertarik, mereka sendiri nantinya yang akan melakukan kegiatan penanaman pohon, kemudian perawatan. Di sela-sela itu juga ada program-program lanjutan dari kami seperti pemberdayaan sekolah lapang petani, atau nanti ada pelatihan-pelatihan khusus. Jadi masyarakat juga terlibat aktif dalam program penanaman pohon kami.
0: Oke, kalau sekolah lapang itu berarti bekerja sama dengan BMKG atau BPBD kah? Atau memang
1: kami biasanya bekerja dengan dinas kehutanan atau dinas pertanian dan juga balai penyuluh pertanian. Okay. Tapi kita sebagai pelaksana, jadi modelnya adalah kita belajar bareng untuk sharing pengetahuan bagaimana masyarakat ini merawat tanaman yang sudah kita bagikan, sudah ditanam dengan mereka, dan mereka mengetahui manfaatnya ya, tidak hanya secara untuk lingkungan, tetapi potensi ekonominya yang nantinya bisa dimanfaatkan juga oleh masyarakat.
0: Oke, seperti jadi itu. Mencari jalan tengah juga ya Kak ya.
1: Betul. Dengan,
0: apa ya, sekali dayung 2-30 terlampaui langsung.
1: Betul.
0: Oke. Dan kalau boleh tahu nih, sosialisasinya berarti bentuknya offline aja atau ada campaign-campaign di media sosial juga ini Kak?
1: Kami melakukan secara offline, jadi kami bertemu langsung biasanya di balai pertemuan atau di kantor desa, seperti itu kan melakukan offline. Tetapi kami juga ada pemberitahuan atau informasi yang kita sebar juga di sosial media. Jadi kami menyesuaikan bisa melalui platform sosial media yang bisa diakses oleh masyarakat umum seperti itu.
0: Oke, boleh di spill juga nih Kak nanti media sosialnya ya supaya.
1: Oh boleh boleh.
0: Oke. Di bagian mana Kak media sosialnya?
1: Oh, jadi ada di Instagram, ada di Good Forest Indonesia, dan juga di Facebook dan di YouTube. Okay. Nanti di search aja Good Forest Indonesia.
0: Nah, itu teman berdua kalau misalnya kamu-kamu semua pengen tahu ya tentang restorasi hutan ini, karena prosesnya juga pasti nggak cuman satu dua ya, ini melibatkan
1: betul
0: banyak pihak dan banyak langkah gitu ya untuk program pemberdayaannya gitu ya. Kalau untuk selain dari sisi ekonomi tadi nih Kak Alif nih, kira-kira masyarakat bisa mendapatkan hal-hal lain atau wawasan lain tentang restorasi hutan, atau memiliki satu program khusus nih Kak untuk masyarakat setempat?
1: Iya, jadi kalau kami bertukar informasi, itu sarananya adalah tadi di sekolah lapang petani. Kemudian kami juga ada pertemuan bulanan rutin membahas apa sih kendala atau tantangan yang dihadapi masyarakat selama mereka melakukan upaya restorasi tadi, seperti penanaman, kemudian merawat tanamannya, seperti itu. Jadi kami cukup sering mendampingi masyarakat, karena di setiap lokasi itu kami punya fasilitator lapangan yang akan mendampingi atau memonitoring dari kegiatan yang kita telah lakukan, seperti itu.
0: Kalau Good Forest Indonesia ini sendiri tersebar di seluruh Indonesia atau cukup di Kalimantan Tengah aja ini, Kak?
1: Kalau saat ini berfokusnya masih di Kalimantan Tengah, dan kami tahun ini coba ekspansi ke Sulawesi, tetapi harapannya ya supaya bisa memberikan dampak yang lebih besar, ya kita maunya kalau bisa tersebar di seluruh Indonesia.
0: Okay, amin.
1: Seperti itu.
0: Ya, semoga lancar ya Kak ya untuk persebarannya.
1: Amin, terima kasih.
0: Ya. Karena kita butuh hutan yang tetap lestari nih Kak. Teman-teman juga perlu.
1: Iya, betul.
0: Perlu pendampingan ya, karena memang media sosial atau era digital ini memang masif informasinya, tapi terdapat gap antara praktik dan teori yang ada gitu Kak. Jadi memang butuh pendampingan yang langsung turun di lapangan.
1: Betul.
0: Iya, ini ada gak sih spill-spill nih ya dari masyarakat gitu, yang mungkin bilang ke GFI untuk manfaat yang udah dirasakan secara langsung ini ya, dalam kegiatan restorasi dan konservasi lingkungan ini Kak?
1: Ya tentu mereka mendapatkan pengetahuan dan pemahaman bahwa pentingnya untuk menjaga lingkungan, kemudian memulihkan kembali lahan-lahan yang sudah terdegradasi atau lahan-lahan yang sudah rusak. Seperti itu mereka mendapatkan pengetahuan. Kemudian mereka juga mendapatkan peluang ekonomi dari jenis tanaman yang mereka tanam. Karena di kami tidak hanya menanam satu jenis saja, kami menggunakan sistem agroforestry atau wanatani yang menggabungkan tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian. Jadi ada untuk pendapatan jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Okay. Seperti itu.
0: Itu juga didampingi untuk distribusinya kah? Atau cukup di bagian penanaman dan restorasi aja Kak dari masyarakatnya?
1: Ya, jadi kami mendampingi dari distribusi, bibit ke lahan-lahan, kemudian penanaman, kemudian perawatan. Kami juga menjembatani untuk hasil komoditas yang telah mereka tanam kepada buyer atau pembeli, seperti itu.
0: Oke, jadi manfaatnya memang langsung terasa ini ya di masyarakat ya Kak Alif ya.
1: Betul.
0: Karena nggak bingung lagi untuk pendistribusiannya. Biasanya masyarakat malas atau tidak mau mendapat satu komoditi lain gitu ya, yang berbeda di wilayahnya, karena memang pendistribusiannya kesulitan ya biasanya ya.
1: Iya, betul.
0: Iya. Ini kita beralih ke YouTube dulu ya Kak Alif ya. Ada yang bertanya dari Angela Reska ini. Kak, kalau bukan berasal dari jurusan kehutanan ya, kira-kira kontribusi apa yang bisa diberikan untuk restorasi hutan?
1: Kalau itu mungkin kita bisa melihat hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang dekat dengan kita dulu ya. Restorasi lahan mungkin kan aksi nyatanya adalah kita menanam pohon, kita merawatnya, seperti itu. Tapi yang bukan jurusan kehutan, itu kita bisa menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak menggunakan barang yang sekali pakai, tidak membakar sampah sembarangan. Kemudian saya lihat sekarang tren di generasi muda sudah banyak seperti kegiatan-kegiatan sosial untuk bersih-bersih lingkungan, bersih-bersih jalan. Jadi kita bisa terlibat langsung menjadi aktivis atau relawan, seperti itu juga langkah kecil yang memberikan dampak untuk kelestarian lingkungan, seperti itu.
0: Jadi nggak langsung untuk mendapatkan hutan yang besar ya bisa dimulai dari langkah-langkah kecil. Jadi yang penting kelestarian lingkungannya terjaga gitu. Untuk restorasi hutan nanti diserahkan ke Good apa kak?
1: Good Forest Indonesia.
0: Good Forest Indonesia, aduh, jadi nge-lag. Maaf ya kak ya. Iya, nanti bisa diserahkan ke Good Forest Indonesia. Itu open donasi juga nggak kak?
1: Kita open donasi. Jadi ada di web kami.
0: Iya, nanti
1: bisa kunjungin.
0: Teman-teman juga bisa donasi di situ. Jadi semisal mungkin memang bukan dari jurusan kehutanan ya, dan kalau sudah melakukan berbagai macam cara untuk menjaga lingkungan tadi dan pengen ikut serta dalam restorasi hutan, bisa berdonasi di Good Forest Indonesia. Ditunggu tuh teman Pro 2 ya. Masih banyak tanaman yang perlu untuk dibudidayakan ya di sana kali ya.
1: Betul.
0: Ini ada pertanyaan lagi dari warga Mataraman. Untuk saat ini hasil dari restorasi hutan itu apakah sudah terlihat, utamanya yang bermanfaat buat masyarakat lokal? Apakah sudah ada hasil panennya, Kak Alif? Gitu.
1: Sudah ada. Jadi kami tidak hanya berhenti di penanaman, tapi kami juga sampai ke rantai nilainya ya, sampai penjualan. Untuk yang sudah pernah kami lakukan adalah komoditas kayu sengon, dan juga yang aktif sampai sekarang adalah komoditas kakao atau coklat.
0: Okay.
1: Jadi petani dampingan kami sudah aktif untuk mengirim biji kakao mereka ke Jawa dan juga ke Bali. Seperti itu.
0: Iya, kalau kakao itu kayaknya memang jangka waktu untuk
1: jangka menengah.
0: Itu nggak terlalu panjang ya kak ya. Tapi kalau kayu
1: iya,
0: sengon,
1: tiga.
0: Mohon maaf, berapa kak tadi?
1: Kalau kakao itu 3-4 tahun sudah bisa dipanen. Kalau kayu sengon tadi itu termasuk fast growing species ya. Jadi usia 7-10 tahun itu sudah bisa dipanen.
0: Oke, dari yang kayu-kayuan ya, berarti itu yang termasuk cepat ya teman Pro 2 tuh, udah ada
1: iya
0: hasil panennya teman Pro 2. Jadi ya memang sudah ada evaluasi tentunya di situ ketika ada misalnya ada tantangan atau ada kendala. Tadi juga di balai-balai juga didampingi ya masyarakatnya ya Kak Alif ya.
1: Betul.
0: Jadi memang ada evaluasi di situ. Jadi sudah ada hasil nyatanya itu. Dan dari Good Forest Indonesia ini selain open donasi juga tadi ya Kak Alif, gimana cara mengajak generasi muda ini untuk lebih peduli terhadap isu lingkungan?
1: Jadi kalau di Good Forest Indonesia sendiri, kita ada program juga, namanya Youth Program. Jadi seperti program edukasi untuk generasi muda, tentunya terhadap isu lingkungan. Cuman tapi kan memang generasi muda ini kan, untuk peduli terhadap lingkungan itu banyak tantangannya. Karena kan di era digital seperti sekarang ya, banyak informasi yang masuk ke mereka, jadi isu lingkungan itu agak dikesampingkan. Jadi kami mencoba untuk mengedukasi generasi muda ini supaya peduli dengan lingkungan dengan sarana belajar dari budaya-budaya setempat. Jadi dari tarian, dari nyanyian. Kemudian kami juga mengadakan kerjasama dengan sekolah-sekolah di desa dampingan kami untuk ada kegiatan seperti pembuatan kebun mini di sekolah. Jadi diajari mereka untuk menanam sayur, merawat tanamannya, bahkan ada yang sudah sampai panen dan bisa dimanfaatkan oleh mereka, seperti itu.
0: Untuk ini ada camp-nya atau gimana kak programnya?
1: Maksudnya?
0: Ada penginapan gitu atau berapa hari karantina atau?
1: Oh tidak ada.
0: Oh berjalan.
1: Jadi kami memang ada kantor perwakilan di setiap desa dampingan. Jadi kami itu biasanya di hari libur, di Sabtu Minggu seperti itu, di sore hari kita mengadakan kelas untuk kegiatan-kegiatan untuk generasi muda itu.
0: Oke. Oke, untuk anak muda udah ada sendiri nih teman Produa sosialisasinya ya. Jadi pasti dengan treatment-treatment sendiri biar nggak boring ya, karena bahas lingkungan kadang bikin kayak, aduh apakah ini harus pakai cara yang berat atau yang gimana gitu. Udah kepikiran kemana-mana biasanya nih Kak Alif. Tapi dengan adanya program ini, ya semoga anak-anak muda ya bisa lebih aware lagi sama lingkungan. Nah, mungkin ini terakhir nih Kak Alif ya. Adakah harapan atau pesan nih yang bisa disampaikan ke teman-teman Pro 2 terkait pentingnya menjaga hutan dan lingkungan?
1: Ya, mungkin pesan yang ingin saya sampaikan adalah sangat penting ya tentunya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Jadi itu bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Tidak harus melakukan sesuatu yang besar dulu, tapi kita mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil kita di sekitar lingkungan kita. Karena menjaga lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab organisasi-organisasi lingkungan atau pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. Karena yang merasakan itu bukan untuk kita saat ini, tapi untuk generasi kita dan juga generasi masa depan. Okay. Seperti itu.
0: Sial, terima kasih banyak Kak Alif ya. Terima kasih sudah sharing ilmunya gitu ya. Kita sebagai generasi muda harus tetap ingat, di mana lagi kalau enggak di bumi ya kita bisa tinggal. Jadi memang harus dilestarikan semuanya gitu. Termasuk hutan-hutan juga, karena weekend kalau pikniknya ke daerah yang panas kan gak seru ya Kak Alif ya.
1: Betul.
0: Iya, jadi ya itu ya teman Pro 2, kita harus tetap jaga lingkungan, jaga kelestarian hutan gitu ya. Apapun itu lingkungan sekitar kamu juga perlu kamu jaga. Sampai sini dulu ya teman Pro 2 pada sesi BREM hari ini. Terima kasih banyak Kak Alif Brilianto sudah berkenan hadir ya. Ini mewakili Kalimantan Tengah di kota sendiri ya berarti Kak Alif.
1: Iya.
0: Iya. Jadi pulang kampung lewat Zoom dulu ya teman Pro 2.
1: Betul.
0: Dan terima kasih banyak untuk teman-teman Pro 2 yang udah bergabung hari ini, yang sudah bertanya juga ya. Terima kasih antusiasnya. Metoru mau pamit undur diri terlebih dahulu. Sampai jumpa di pada sesi BREM berikutnya. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline.

0: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Info Pro 2.

TNI Angkatan Laut menyiapkan 100 personel pilihan untuk diberangkatkan ke Italia pada 10 Juli 2026 guna mengawaki kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi yang akan dihibahkan oleh pemerintah Italia kepada Indonesia. Personel tersebut terdiri dari tim satuan tugas inti dan awak pendahulu Advance Crew sebagai bagian dari persiapan operasional kapal induk yang ditargetkan tiba di Indonesia sebelum peringatan HUT ke-81 TNI pada 5 Oktober 2026. Kehadiran ITS Giuseppe Garibaldi menjadi langkah strategis dalam memperkuat pertahanan maritim Indonesia.

0: Indonesia kembali menambah daftar kekayaan biodiversitasnya setelah para peneliti mendeskripsikan spesies baru burung berkicau dari Kepulauan Babar, Maluku. Burung yang diberi nama kipasan ceria sebelumnya dianggap mirip dengan kerabatnya di Kepulauan Tanimbar. Namun penelitian morfologi dan bioakustik menunjukkan perbedaan yang cukup konsisten sehingga ditetapkan sebagai spesies tersendiri. Penemuan ini menegaskan bahwa pulau-pulau kecil di Indonesia masih menyimpan banyak kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Meski memiliki wilayah sebaran yang terbatas, para peneliti menilai spesies ini masih tergolong berstatus least concern karena mampu beradaptasi dengan berbagai habitat terbuka dan kawasan yang telah mengalami modifikasi oleh aktivitas manusia. Untuk update informasi lainnya, kamu bisa akses melalui rri.co.id maupun RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: balik lagi sama Metoro ya di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Udah masuk di hitlist Indo ya, teman Pro 2. Ada apa artinya aku? Dari Yofi Widianto featuring Liodra, Tiara sama Ziva ya. Ini lagu sebenarnya udah di rilis Desember 2024 ya, teman Pro 2, tapi naik lagi. Kenapa ya? Kenapa? Tentunya algoritma sosial media ya yang juga turut meramaikan dan akhirnya masuk ke hitlist Indo.
1: Apa artinya aku hari ini, aku masih...
0: Ini ada 3 diva ya, 3 diva jebolan Indonesian Idol yang sedih ya. Bersedih masa? Iya sih, 3 diva, 3-3 cantik ternyanyi, tapi masih bertanya apa artinya aku. Ini enggak relate ya. Ini enggak make sense juga, teman Bro 2. Tapi di sini memang cuman bernyanyi ya, teman Bro 2. Enggak kehidupan realnya kok. Tenang aja, aman. Liodra udah sama Randy ya. Pacar aku itu sebenarnya. Ya teman Bro 2, jadi apa artinya aku menceritakan seorang wanita yang tetap bertahan ya mencintai prianya. Meskipun ia sadar bahwa cinta pria tersebut bukan untuk dia. Aduh, sedih banget. Kayak kenal kisah siapa nih. Itu ya teman Bro 2. Ya bertepuk sebelah tangan lah kayak gitu ya. Kitanya udah serius gitu ya, mati-matian udah jatuh banget. Ini jatuh cinta yang udah jatuh banget. Nah, tapi yang dituju enggak ngasih tepukan balik gitu ya. Jadi ya bertanya-tanya apa artinya aku gitu. Semoga kita semua terhindar dari fase seperti itu ya, teman berdua. Ya yang udah semoga yang udah enggak apa-apa. Semoga kedepannya aman-aman aja, aman lancar jaya gitu.

Tuh, bayangin 3 orang ya suaranya merdu cuman jadi cadangan cintamu. Semoga ini cuman lagu ya teman Pro 2. Abis ini ada Sederhana dari Selaun 7 yang kemarin tanggal 20 besok ya. Yang besok bakal manggung nih di lapangan Rampal Malang. Kalau kamu pengen nonton Selaun 7 bisa tuh kayaknya ke sana. Enggak tahu ya tiketnya masih ada atau enggak, tapi bisalah dengar suaranya nanti keluar dari sound system di sana. Pasti bagus sound systemnya. Karena Selaun 7 gitu. Selaun 7 teman Pro 2, Metoro baru tahu kan, ya mungkin hari ini langsung ke Malang ya. Meskipun harusnya bisa ya kalau diusahain, tapi badan udah pegel-pegel ini pasti kalau langsung ke Malang. Ya udah deh, Metoro puterin dulu ya di sini, nanti kapan-kapan kita ngonser bareng ya.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

Acu dari Salma Salsabil. Hai teman Pro 2. Hai. Kali ini hitlistnya aku ambil alih ya. Barusan ada Hacu dari Salma Salsabil ya. Minggu lalu aku udah bacain info tentang Hacu, tapi karena pakai teks ya teman Pro 2, jadi gak bisa leluasa ngobrolnya. Pengennya sih rapi gitu ya, tapi malah acak-acakan. Sekarang aku mau ungkapin lagi gitu ya perasaan aku pas nonton Hacu perdana of air di Stadion Gajayana Malang nih ya teman Pro 2. Dua minggu lalu nih, tepatnya di hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2026.

udah sebulan lebih ya bayi ini lahir ya. Rilisnya Jumat 8 Mei 2026 teman Pro 2. Nuansa Hacu tuh segar, mengusung genre pop balad modern ya, dipadukan dengan sentuhan R&B ringan sehingga terdengar asik dan jadi mood booster. In this economy era teman Bro 2, dan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, lagu ini jelas menjadi penyemangat kita ya, para pengais rezeki ya, untuk tetap bertahan meskipun penat ya teman Bro 2.

Pas dibawain off air teman bro dua seru banget. Sama kayak genre lagu ini ya, yang memang bikin mood booster ya, apalagi kalau dibawain off air gitu ya. Aku termasuk orang yang menjadi saksi betapa asiknya Hacu di festival. Karena kan aku nonton ya teman bro dua di Stadion Gajayana gitu ya. Nonton idola aku langsung teman bro dua setelah bertahun-tahun penantian gitu ya. Cakepnya Masya Allah teman bro dua. Ibu kita itu ya, Mami Geng, cakep banget ya, cantik, putih, tinggi, swag ya, pastinya swag itu ya yang bikin beda dia dari penyanyi-penyanyi lain. Salma juga mengenalkan Salmen ya ke seluruh penonton yang datang. Jadi sebagai Salmen, aku sendiri turut terharu dan bangga teman bro dua. Terus banyak ya lagu yang dibawain juga pas konser itu. Part favorit aku tuh ada Sesal, Amin, Rumah, dan Terima Kasih gitu ya. Aku juga coba nyamperin ke backstage tuh teman bro dua ya, tapi gak begitu berani karena takut ganggu. Jadi nunggu di deket pagar barikade gitu. Terus pas Salma lewat nih teman bro dua, aku jalan di sampingnya teman bro dua. Saking terpesonanya ya, aku ngelihat Salma, nggak inget mau minta foto, jadi nggak buka kamera depan. Anehnya malah buka kamera belakang, dan itu ya emang menyorot Salma doang. Jadi aku nggak bisa satu frame gitu loh teman bro dua. Dan pas masuk mobil ya, Salma masuk mobil, aku baru ingat fitur kamera depan. Ya udah naik dehnya, baru buka kamera depan akunya. Sedih deh, gak dapat foto ya. Tapi di samping itu tetap bersyukur juga, karena beberapa orang pengen ada di posisi sedekat itu gitu, sampai ke titik itu. Ya semoga kedepannya bisa kesampaian ya buat ketemu Salma. Apalagi kalau dikasih kesempatan jamming bareng mungkin ya Salma ya. Sama Salmen gak apa-apa lah, harga dimiringin ya Salma ya. Nego cincai gitu ya. Doain aku ya teman pro 2. Dan di lagu-lagunya Salma tuh yang bagian Terima Kasih itu aku suka banget liriknya teman pro 2 ya. Semua luka dan cinta sepakat membuat kecewa. Jadi memang kompleks ya perasaan manusia, tapi bukankah hidup harus terus begitu? Dan bersyukur seperlunya. Kayaknya cukup bacain info Hacu hari ini, karena masih ada hitlist lainnya yang menanti ya teman pro 2. Aku gak mau akuisisi semuanya ya, jadi masih adalah hitlist kesukaan kalian yang bisa jadi mood booster juga tentunya buat kalian. So stay tune di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Yuk segera download RRI Digital.

Stay love sampai anak. Stay love dari Lewis Capaldi ya, teman bro dua. Aduh, isi lagunya ini permohonan putus asa ya kepada pasangan di masa-masa sulit. Emang komitmen tuh susah banget, teman bro dua, dibentuknya ya. Lagu ini menyoroti kerentanan emosional di masa si penyanyinya sendiri nih sedang mengalami masa-masa terpuruk ya. Dia memohon dengan penuh gitu ya untuk kekasihnya tetap tinggal dan menemaninya ketika semua orang pergi. Ya, si Lewis ini kayaknya ketakutan akan kesendirian ya, teman pro 2. Karena rasanya seperti rapuh ya ketika hidup terasa berat gitu. Terus gak ada orang lain di sisinya, itu pasti jadi bikin perasaan terpuruk ya, teman bro 2. Makanya dia minta kepada kekasihnya gitu untuk tetap berada di sampingnya gitu. Ibarat kata kalau zaman-zaman Doraemon itu bilangnya stand by me gitu ya, teman bro 2. Biar pasangannya tuh gak pergi-pergi kemana-mana gitu. Biar bisa membangun pondasi kehidupan lah, teman bro 2 ya, biar gak rapuh-rapuh banget gitu ya. Ya itu kalau si Lewis ya. Lewis kan susah banget sih, teman bro 2, dari tadi ngomong ininya, ngomong bahasa asingnya Lewis ya, biasanya Lewis gitu. Nah, dia minta sama kekasihnya buat tetap berada di sampingnya gitu ya, menemani masa-masa sulitnya. Cuman enggak tahu dikabulin apa enggak gitu ya. Coba nanti kita tanyain ke Lewis gimana ke kelanjutan hubungan sama pasangannya gitu ya. Apa beneran ditemenin atau cuma nemenin teman bro 2 nih di playlist hitlist Mancai nih. Nanti kita cari tahu ya.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan

to call it mine.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini toh video
1: guys,
0: viral.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakreditasi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

teman Bro 2, take you to the moon katanya. Aduh, ini mah ada gombal-gombalnya dikit ini ya teman Bro 2. Jadi lagu ini tuh berisi perasaan cinta gitu ya, dan ketertarikan yang kuat antara dua orang yang sedang menikmati momen bersama. Lagi kasmaran nih teman Bro 2, butterfly era ya. Jadi penyanyinya menggambarkan pasangannya sebagai sesuatu yang istimewa. Bahkan bintang favoritnya ada di mata orang tersebut. Suasana romantis dan sedikit glamor, lagu ini menggambarkan keinginan untuk melarikan diri dari dunia sejenak dan menikmati kebersamaan tanpa batasan gitu ya. Di liriknya ada potongan kata-kata gitu ya, take you to the moon. Itu melambangkan membawa pasangan ke pengalaman yang indah ya teman Bro 2. Tentunya menyenangkan dan terasa seperti mimpi, di mana mereka hanya fokus pada satu sama lain dan menikmati cinta mereka.

nanti bisa lihat bintang gitu ya, menyusuri galaksi Bima Sakti. Siapa sih nggak mau? Kalau ini real ya teman Pro 2, kita ke Mars aja belum pernah gitu ya, apalagi ke bulan. Biayanya berapa? Ini kalau kapitalis ya, kalau kapitalis mikirnya, aduh, duit lagi. Tapi karena ini adalah sebuah majas gitu ya, metafora, jadi ya udah dinikmatin aja, kayak dibawa ke alam mimpi gitu. Karena memang jatuh cinta semenyenangkan itu ya teman Pro 2, era-era butterfly gitu. Abis ini masih ada hit list mancanya, kamu siap-siap dengerin aja ya teman Pro 2. Sekalian Metaru mau pamit nih, abis ini mau pulang dulu tidur dan makan kayaknya ya, rutinitas kita bersama ya teman Pro 2, makan tidur. Happy weekend ya teman Pro 2, buat kamu yang hari ini menerima rapot gitu ya, udah dibuka belum? Kalau belum, semoga nanti hasilnya baik ya dan diputuskan naik kelas semua ya. Dijaga prestasinya teman Pro 2, karena generasi muda sekarang memang harus semakin melek ya sama pendidikan, sama teknologi gitu ya. Kita nggak boleh kalah sama generasi-generasi lainnya ya. Jangan mau kalau dianggap sebagai generasi yang malas ya, Gen Z malas kayak gitu-gitu, jangan mau. Kita harus break the limit. Kita harus tunjukkan bahwa generasi muda pantas untuk jadi headline. Metaru mau pamit dulu. Bye-bye. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya.

0: the station.
1: Call it of the day.
0: All good ideas start out as bad ideas. That's why it takes so long. Setiap ide yang baik berawal dari ide yang buruk. Itulah mengapa membutuhkan waktu yang lama. Steven Spielberg.

0: ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai di kampus. Sampai siang di

95,2 Pro 2 RR Remadi untuk teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Apa kabarmu? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Pastinya di santai siang sambil menemani kamu makan siang ataupun lagi bersantai istirahat sambil menyimak program Madu Era Rimadiun. Di santai siang kali ini Nabila bakal temenin kamu nih dengan sejumlah informasi update nantinya ya, seputar lifestyle, dan tentunya nanti juga akan diiringi oleh informasi dari dunia olahraga, entertainment, dan dilanjut nanti ada sesi sore ceria sampai dengan menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi buat teman-teman Pro 2 nih, apa namanya, kalau misalnya pengen memberikan sebuah hal yang update-update, up to date gitu ya, bisa banget gabung di 0811-369-7755 atau boleh direct message di Instagram @rripro2madiun. Pastinya sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat nih ya, akan ada lagu-lagu enak juga dan informasi terkini yang akan menemani santai siang kamu.

0: Astagfirullah, banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras sekali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah, emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

Siapa di antara kamu teman Pro 2 yang suka banget sama lari? Tapi asalkan jangan lari dari kenyataan aja ya. Karena belakangan ini kalau Nabila lihat fenomena olahraga lari itu semakin mudah ditemui gitu ya. Mulai dari lari, sepeda, jalan, kayaknya booming lagi gitu. Mulai dari kawasan Car Free Day sampai dengan taman kota, bahkan di jalan raya pun ini banyak sekali teman-teman yang mungkin menyempatkan diri untuk berolahraga, entah itu sendiri, sama teman, ataupun sama komunitas gitu ya. Nah, mungkin bagi kamu teman Pro 2 berpendapat atau berpikiran bahwa terlihatnya tuh ya udahlah, fenomenanya paling bentar doang, atau istilahnya tuh fear of missing out ya, atau cuman sekedar FOMO. Nah, jadi kalau menurut data terbaru yang ada, ini ditunjukkan bahwa 7 dari 10 masyarakat Indonesia sekarang itu menjadikan lari dan aktivitas luar ruangan sebagai bagian dari keseharian mereka. Dan pertumbuhan inilah yang juga mendorong berkembangnya komunitas lari dengan jumlah klub lari yang meningkat sampai dengan 3 kali lipat dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan menurut Dr. Ihsanuddin Koti yang aktif membagikan edukasi di media sosial pun berpendapat bahwa tren olahraga yang sedang berkembang saat ini tuh patut diapresiasi teman Pro 2. Jadi perlu dijunjung lagi karena bisa membantu teman-teman semuanya menjalani hidup yang lebih sehat. Jadi milikku. Ditegaskan juga bahwa olahraga termasuk lari, jalan, dan lain sebagainya itu seharusnya tidak lagi dipandang sebagai aktivitas rekreasional. Jadi ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan oleh tubuh kamu teman Pro 2 dan pastinya untuk pikiran kamu juga. Nah, jadi kalau secara fisik memang lari itu membantu meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru, termasuk memperkuat otot, menjaga berat badan yang ideal, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Termasuk aktivitas ini juga membantu memperlancar sirkulasi darah sehingga berbagai organ tubuh pun bisa bekerja lebih optimal. Bahkan tidak hanya sampai situ aja manfaatnya, tapi juga dirasakan pada kesehatan mental. Ketika tubuh kamu tuh berlari, pastinya tubuh itu melepaskan namanya hormon endorfin yang bisa memunculkan perasaan senang dan membantu mengurangi stres. Makanya mungkin buat teman-teman Pro 2 yang suka banget lari gitu ya, bawaannya tuh nagih gitu loh, karena ada namanya hormon endorfin ini tadi, sehingga memunculkan perasaan senang dan membantu mengurangi stres. Karenanya banyak orang ini merasa suasana hati menjadi lebih baik setelah berolahraga. Bahkan sejumlah penelitian pun menunjukkan bahwa aktivitas fisik rutin bisa membantu menurunkan risiko gangguan kecemasan dan juga depresi, sekaligus meningkatkan kualitas tidur. Dan juga hal inilah yang tidak boleh hanya dipandang dari aspek fisik semata ya teman Pro 2. Jadi perlu ada aspek-aspek yang lainnya seperti nutrisi juga yang tidak boleh kamu abaikan.

Dalam kertas ujian atau ulangan harian di sekolah, mungkin Anda pernah menemukan tanda seperti pita. Tanda itu biasanya diberikan pada jawaban yang benar melalui tulisan tangan bapak atau ibu guru. Sebenarnya, apa arti tanda itu? Apa bedanya dengan tanda centang? Tanda yang mirip pita itu bernama flourish of approval atau krul. Krul diperkirakan muncul pertama kali pada abad ke-19. Para ahli sejarah percaya bahwa tanda ini mewakili huruf G yang berasal dari good atau gesien yang berarti baik atau bagus. Tanda krul mirip pita tersebut biasanya hanya sering ditemui di negara Belanda. Negara-negara lain biasanya menggunakan tanda centang untuk memberikan penilaian di kertas ujian. Lalu, kenapa di Indonesia juga ada yang menggunakan tanda krul? Anda pasti tahu bahwa negara Indonesia dulu dijajah oleh Belanda selama ratusan tahun. Banyak pengaruh budaya dan serapan kata yang berasal dari Belanda di Indonesia. Nah, begitu pula dengan tanda krul ini. Rupanya, krul menjadi salah satu peninggalan Belanda di Indonesia. Simbol krul juga ditemui di negara-negara yang berhubungan dengan Belanda lainnya, seperti Afrika Selatan dan Suriname.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu ngira bahwa tangkai cabai yang biasanya langsung dibuang sebelum pada akhirnya cabainya diolah ini ternyata bisa dimanfaatkan menjadi sebuah proses fermentasi yogurt. Nah, siapa sangka gitu ya. Bagian kecil ini ternyata disebut berpotensi membantu untuk proses fermentasi yogurt, dimana kedengarannya memang tidak biasa gitu ya. Kan selama ini yogurt lebih seringnya dibuat menggunakan starter bakteri. Tapi ternyata ini juga ada beberapa komponen, termasuk salah satunya tangkai cabai yang bisa digunakan untuk proses fermentasi. Nah, faktanya tangkai cabai ini bisa membawa mikroorganisme tertentu, termasuk bakteri asam laktat yang berperan dalam proses fermentasi. Dan dalam pembuatan yogurt ini, bakteri asam laktat itu bekerja dengan mengubah gula di dalam susu menjadi asam laktat, di mana asam inilah yang membuat pH susu turun, tekstur mengental, dan juga rasa yang berubah menjadi asam khas dari si yogurt. Berdasarkan sebuah studi Applied Food Science Journal, penggunaan tangkai cabai ini sebagai sumber bakteri yang digunakan untuk fermentasi yogurt, di mana peneliti di sini menggunakan beberapa bahan dasar teman Pro 2, mulai dari susu evaporasi, susu bubuk, susu kacang tanah, sampai dengan santan. Jadi di situ diteliti ya dengan beberapa macam susu, dan hasilnya sampel yang diberi tangkai cabai mengalami penurunan pH dan juga peningkatan keasaman, di mana dua hal ini menjadi tanda penting bahwa proses fermentasi sedang berlangsung. Pada beberapa sampel pun pH yogurt di dalam tangkai cabai berada di kisaran 4,0 hingga 4,4, meskipun ada juga sampel lain yang pH-nya lebih tinggi. Misalkan yogurt dari susu bubuk yang mencapai sekitar 5,4. Artinya apa? Artinya hasil fermentasi ini belum selalu konsisten, teman Pro 2. Ada yang berhasil menjadi lebih asam seperti yogurt, tapi ada juga yang belum cukup asam. Dan hal inilah yang menunjukkan proses masih dipengaruhi oleh banyak hal gitu ya. Mulai dari jenis susunya, jumlah mikroba, suhu, sampai dengan kebersihan bahan. Tangkai cabai pun ini memang bisa membawa mikroorganisme yang berpotensi memicu fermentasi. Tapi perlu diingat nih teman Pro 2 ya, bahwa hasilnya itu juga selalu beragam gitu ya, tidak mesti jadi. Dengan kata lain, tangkai cabai bukan bahan ajaib yang otomatis mengubah susu jadi yogurt. Yang bekerja adalah mikroba di sini yang perlu kamu garis bawahi, yang kemungkinan hidup di permukaan tangkai tersebut. Nah, masalahnya mikroba alami inilah yang tidak selalu bisa dikontrol dengan mudah.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah.
1: Prasasti Watu Ongko. Prasasti Watu Ongko adalah salah satu destinasi wisata yang berlokasi di Desa Ngancar, Kecamatan Plausan. Prasasti Watu Ongko ini sebagai bagian dari objek wisata air terjun yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Magetan. Watu Ongko memiliki arti tersendiri. Watu berarti batu dan Ongko berarti nomor. Sanskrit ini merupakan warisan kerajaan Majapahit. Ini adalah batu tulis dan sebuah kuburan tua yang dirawat oleh masyarakat dan digunakan untuk upacara ritual. Ini adalah prasasti yang masih diperhatikan oleh masyarakat setempat dan telah menjadi tempat ritual dalam kurun waktu tertentu.
0: Tapak Sejarah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kita lanjut membuktikan gitu ya bahwa ada sebuah penelitian berkaitan dengan tangkai cabe yang bisa dipakai untuk bikin yogurt. Nah, jadi sejauh ini sih belum terbukti aman sepenuhnya ya teman Pro 2, dan hal tersebut diungkapkan oleh studi lain dalam Tropical Journal of Natural Product Research yang juga meneliti penggunaan starter dari cabai dalam pembuatan yogurt, di mana penelitian tersebut menyebut bahwa pH susu menurun selama proses fermentasi yang menunjukkan aktivitas mikroba penghasil asam. Meskipun begitu, temuan-temuan inilah yang masih berada dalam ranah penelitian pangan, yang artinya tangkai cabai memang menarik sebagai sumber bakteri asam laktat, tetapi belum bisa langsung dianggap sebagai metode aman untuk membuat yogurt yang murahan, teman Pro 2. Dalam industri pangan, fermentasi dilakukan dengan kontrol yang ketat, di mana starter yang digunakan harus jelas, termasuk wadah yang bersih, suhu, serta waktu fermentasi yang perlu dijaga, serta mikroba yang tumbuh harus dipastikan aman. Jika dilakukan sembarangan, nah ini tangkai cabai tidak hanya berpotensi membawa bakteri baik aja ya teman Pro 2, tapi juga mikroba lain yang tidak diinginkan, di mana risiko kontaminasi bisa muncul jika bahan tidak bersih, alat tidak steril, ataupun proses fermentasi yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, bagi orang yang ingin membuat yogurt di rumah, pilihan paling aman tetaplah menggunakan starter yogurt yang jelas seperti yogurt plain dengan kultur hidup atau starter komersial khusus fermentasi. Tangkai cabai pun memang punya potensi ilmiah sebagai sumber bakteri asam laktat, tapi potensi inilah kalau dilihat dalam penelitian pun berbeda dengan rekomendasi yang praktis. Untuk sekarang ini, penggunaan tangkai cabai dalam pembuatan yogurt lebih tepat dipahami sebagai temuan riset pangan, bukan cara rumahan yang bisa langsung dicoba tanpa memperhatikan keamanan.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Saatnya santai siang olahraga, teman Pro 2. Di mana ada sebuah kabar dari tim bulu tangkis junior Indonesia yang menggelar simulasi beregu ajang badminton Asia Junior Championships 2026 atau yang disingkat AJC 2026. Adapun simulasi ini dilaksanakan di Pelatnas PBSI Cipayung Jakarta Timur pada hari Rabu 17 Juni 2026 siang sampai dengan sore ya. Jadi tanggal 17 Juni lalu sebanyak 20 atlet dibagi ke dalam dua grup untuk saling berhadapan, di mana sejumlah 10 atlet tergabung ke dalam tim Garuda, sementara 10 lainnya tergabung ke dalam tim Raja Wali. Untuk tim Garuda dimotori oleh Fardan Rainanda Joe, Jolin Angelia sampai dengan Muhammad Rizky Mubarok. Sementara untuk tim Raja Wali diisi oleh Raditya Bayu Wardana, Maila Cahya Afilian Pratiwi, yang juga Selsi Josika. Pertandingan pun berlangsung sengit sampai dengan 3 game di mana tim Garuda tampil sebagai pemenang dengan skor 55-36, 52-55, 55-54. Terkait hal tersebut, teman Pro 2, Eskardana Tara selaku manajer tim di sini mengungkapkan bahwa simulasi tersebut penting mengingat perubahan aturan main di Bergu ACC 2026 yang kembali terjadi. Dengan adanya simulasi ini, bisa diharapkan bahwa pemain itu dan pelatih sudah terbiasa ketika turun di pertandingan sesungguhnya nanti. Dan yang jelas tidak hanya atlet saja yang harus menyesuaikan dengan peraturan, tapi para pelatih pun juga harus memahaminya. Karena hal tersebut menuntut pelatih untuk jeli melihat komposisi kekuatan lawan agar bisa mengatur strategi yang lebih sempurna. Sebagai informasi, teman Pro 2, aturan main nomor beregu ACC 2026 memang kembali berubah. Walau tetap pun menganut sistem relay point, tapi format skornya menjadi 55 kali 3 sets, di mana satu set tersendiri terdiri dari 5 match ya, yang mencakup tunggal putra, tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran. Sementara satu match di sini memainkan 11 poin, sehingga total pengumpulan poin adalah 55 tanpa setting, dan tim pun yang memenangkan 2 set keluar sebagai pemenang. AJC 2026 di sini akan berlangsung mulai dari tanggal 26 hingga 30 Juni mendatang, teman Pro 2. Untuk nomor beregu mulai dari tanggal tersebut ya. Sementara untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto Jepang di sini akan dimulai dari tanggal 1 hingga 5 Juli 2026. Sementara di nomor beregu, Garuda Muda tergabung bersama dengan Malaysia, Korea, dan Macau Cina di grup D.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Totalnya jadi 150 ribu ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
2: plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih di Santai Siang Olahraga, teman Pro 2. Barusan ada Leon featuring Rizky Febian dengan Delusi ya, yang menemani kita di menit ke-34 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini Nabila akan memberikan informasi update dari cabang olahraga Olimpik, di mana Rafianto Ramadan berhasil lolos ke babak semifinal World Climbing Series Innsbruck di Austria mulai dari tanggal 17 hingga 21 Juni mendatang di disiplin boulder, di mana dirinya kini masuk jajaran 24 atlet terbaik setelah berjuang di babak kualifikasi hari Rabu kemarin ya, teman Pro 2. Jadi Rabu lalu, tepatnya tanggal 17 Juni. Nah, Rafianto sendiri menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang melaju ke semifinal boulder, sementara kembarannya Rafiandi Ramadan harus terhenti di babak kualifikasi. Diharapkannya Rafianto tentu mampu mendapatkan hasil baik di semifinal maupun lolos ke final boulder yang akan digelar pada hari Jumat hari ini ya, tanggal 19 Juni 2026. Dan terkait hal tersebut, Amri selaku pelatih timnas panjat tebing Indonesia mengungkapkan bahwa hasil yang dicapai oleh Anto ini merupakan hasil dari kerja kerasnya. Sebagai informasi, di sini Indonesia mengirimkan 5 atlet ke World Climbing Series Innsbruck, di antaranya Putra Tri Ramadhani, Rafianto Ramadan, Rafiandi Ramadan, Alma Arya Lasani, dan Sukma Lintang Cahyani, di mana Rafianto sendiri ini diharapkan bisa mengulangi kesuksesan di ajang internasional. Termasuk di sini semifinal boulder itu akan menjadi ujian berat bagi Rafianto nih ya, teman Pro 2. Dan pastinya dukungan penuh baik dari keluarga, dari teman maupun warga ataupun masyarakat Indonesia sendiri di sini diberikan kepada Rafianto untuk meraih prestasi terbaik di Innsbruck. Kita doakan ya, teman Pro 2, semoga aja ada kabar baik untuk perlombaannya di final boulder yang digelar tanggal 19 Juni ini.

0: penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Museum Trinil. Museum Trinil dibangun oleh Eugene Dubois untuk menyimpan temuan fosil purba tahun 1891 hingga 1892. Penemuannya yang menggemparkan adalah fosil manusia purba Pithecanthropus erectus. Selain fosil manusia purba, terdapat pula fosil gading gajah dan penemuan lainnya. Museum Trinil terletak di Dukuh Pilang, Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Cristiano Ronaldo kembali mencatatkan sejarah dengan tampil di Piala Dunia 2026 bersama dengan Timnas Portugal. Meskipun sudah berusia 41 tahun nih ya, jadi menjalani turnamen ke-6 sepanjang karirnya, semangat sang mega bintang disebut-sebut tidak pernah berubah. Nah, terkait hal tersebut, Roberto Martinez selaku pelatih Portugal pun mengungkapkan bahwa Cristiano Ronaldo masih menunjukkan antusiasme yang luar biasa setiap kali membela negaranya tersebut. Bahkan, menurutnya, semangat pemain Al Nassr tersebut terasa seperti sedang menjalani Piala Dunia untuk pertama kalinya. Jadi, masih sama seperti yang dulu. Nah, berkesan dengan energi yang ditunjukkan oleh Ronaldo selama persiapan sampai dengan berlangsungnya turnamen, menurut pelatih Portugal tersebut, intensitas dan gairah yang dimiliki sang penyerang menjadi contoh sempurna bagi pemain muda Portugal. Selain kontribusi di ruang ganti, menurutnya Ronaldo juga masih dianggap memiliki peran penting di atas lapangan. Di mana terkait hal tersebut, Martinez menilai bahwa kehadiran sang kapten tetap memberikan dampak besar terhadap permainan menyerang dari Portugal. Menurut pelatih sendiri, Ronaldo bukan hanya seorang pencetak gol, tetapi pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh mantan pemain Manchester United tersebut dan Real Madrid itu juga mampu membuka ruang bagi rekan-rekan setimnya. Dan dituturkan juga bahwa kontribusi Ronaldo masih tercermin dalam statistik maupun performa tim secara keseluruhan. Piala Dunia 2026 menjadi babak baru dalam perjalanan luar biasa dari Cristiano Ronaldo bersama dengan Portugal, di mana di usia yang tidak lagi muda tersebut, dirinya masih menunjukkan semangat yang sama seperti saat pertama kali menginjakan panggung terbesar sepak bola dunia di tahun 2000-an atau sekitar 20 tahun yang lalu. Nah, disitulah Ronaldo memulai perjalanan piala dunianya di LDC tahun 2006 yang berlangsung di Jerman, dan saat itu dirinya masih berusia 21 tahun dan menjadi salah satu pemain muda yang mencuri perhatian dunia. Adapun dalam turnamen tersebut, Portugal berhasil menembus babak semifinal, tapi langkah mereka harus terhenti teman Pro 2 setelah harus kalah nih dari Prancis yang saat itu diperkuat oleh Zinedine Zidane. Hingga pada akhirnya 2 dekade kemudian, Ronaldo masih menjadi bagian penting dari skuad Seleção das Quinas itu ya. Jadi bedanya sekarang dia datang sebagai pemain paling senior di dalam tim dan menjadi sosok panutan bagi generasi baru Portugal. Nah, jadi meskipun sudah merasakan atmosfer 5 edisi Piala Dunia sebelumnya, Ronaldo pun disebut-sebut tidak pernah kehilangan motivasi, termasuk Martinez sendiri menilai dedikasi dan komitmen sang kapten tetap berada di level tertinggi.

0: Ji.
1: Kali ini kita bergeser ke informasi hiburan, di mana buat kamu yang suka banget sama serial Toy Story, nah bisa banget kamu tonton ya. Di bioskop sudah ada Toy Story yang kelima, teman Pro 2. Melanjutkan kisah para mainan ikonik dari Pixar di dalam petualangan yang mengangkat tema perubahan zaman dan perkembangan teknologi, di mana film ini merupakan produksi terbaru dari Pixar Animation Studios untuk Walt Disney Pictures. Seperti yang kita tahu bahwa film ini menjadi film utama kelima dalam waralaba Toy Story, sekaligus sequel dari Toy Story keempat yang dirilis pada tahun 2019 silam. Toy Story kelima mulai tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai hari Rabu lalu ya, tepatnya tanggal 17 Juni 2026. Dan sejumlah pengisi suara lama pun kembali bergabung, termasuk Tom Hanks sebagai Woody dan Tim Allen sebagai Buzz Lightyear. Selain itu, beberapa nama baru pun turut meramaikan jajaran pengisi suara di dalam film ini. Adapun gagasan untuk membuat film kelima sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2019. Ketika itu, Tim Allen mengungkapkan bahwa keinginannya untuk kembali melanjutkan petualangan para mainan ini ya. Yang kita tahu bahwa ada Woody, Buzz Lightyear, terus macam-macam lah ya. Meskipun demikian, Tom Hanks sempat menyebut bahwa Toy Story keempat ini sebagai penutup seri. Tapi ternyata ya, hadir lagi nih ya untuk film kelima yang tidak pernah benar-benar ditutup oleh Pixar. Nah, untuk pengembangan Toy Story kelima akhirnya diumumkan secara resmi pada tahun 2023 silam, tepatnya bulan Februari. Selain itu, Taylor Swift pun turut berkontribusi di dalam soundtrack film dengan membawakan lagu berjudul I Know It, I Know You. Pada intinya ya teman Pro 2, seperti yang kita tahu bahwa Toy Story keempat itu kan Woody dan lain-lain sudah ditinggal gitu ya, memutuskan meninggalkan Bonnie untuk tinggal bersama Woody, Bo Peep itulah yang kemudian menghabiskan waktu membantu mainan-mainan terlantar menemukan pemilik baru. Dan sepeninggalan Woody, Jesse pun menjadi pemimpin di kamar Bonnie ya. Sementara Buzz Lightyear bertindak sebagai tangan kanannya, dan konflik pun muncul ketika Bonnie yang kini sekarang berusia 8 tahun ya, agak besar, lebih tertarik pada mainan baru yang seperti kita tahu ada tablet nih ya, yang namanya itu adalah Lilypad. Nah, tentu saja ketertarikan Bonnie ini terhadap perangkat baru memicu krisis di antara mainan-mainan tradisional yang merasa mulai tersisihkan. Dan di dalam situasi tersebut, Buzz memutuskan untuk memanggil Woody agar kembali membantu mereka menghadapi perubahan. Dan kisah inilah yang menjanjikan petualangan baru yang mengangkat tema persahabatan sekaligus perubahan zaman. Jadi kita bisa mengikuti kembali ya teman Pro 2, tantangan-tantangan dan juga pastinya merasakan keseruan dari Woody and Friends.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.

Okay, kita bergeser ke informasi entertainment lainnya. Masih dengan animasi ya teman Pro 2. Kalau tadi ada Toy Story kelima, kali ini juga jumlahnya 5. Tapi mungkin bagi teman Pro 2, para penggemar animasi yang berwarna hijau, hijau-hijau, tapi bukan huluk. Ini bisa dibilang anu ya, apa sih dunia, bukan dunia kurcaci, dunia apa sih namanya? Ya pokoknya dia itu ijo teman Pro 2 bentukannya. Ya, Strike maksudnya. Nah, kali ini trailer terbaru Strike kelima resmi dirilis dan menampilkan kembalinya Strike, Fiona, dan Danki dalam petualangan fantasi baru yang penuh humor. Adapun film ini menjadi lanjutan terbaru dari seri Strike yang sudah lama dinantikan oleh kamu-kamu semuanya para penggemar. Dan terkait hal tersebut, Universal merilis trailer tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2026 lalu, dengan jadwal penayangan film yang ditetapkan tanggal 30 Juni 2027. Tentunya kehadiran film ini menandai bahwa kembalinya franchise Shrek setelah 17 tahun sejak film terakhirnya nih teman Pro 2, yaitu tahun 2010, udah lama banget gitu ya, yaitu berjudul Shrek Forever After. Tentunya deretan pengisi suara lama pun kembali hadir, termasuk Mike Myers sebagai Shrek, Eddie Murphy sebagai Donkey, dan Cameron Diaz sebagai Fiona. Selain itu, sejumlah nama baru pun juga bergabung dalam film ini, diantaranya seperti Zendaya, Marcelo Hernandez, dan juga Skyler Gisondo. Dan juga ini pokoknya bakal seru-seruan abis nih ya. Trailer pun dibuka dengan adegan buku cerita yang merangkum kisah Shrek dalam dari mulai film pertama, tapi di sini Danki kemudian menyela narasi dan menyebut bahwa sudah waktunya dilakukan perubahan. Petualangan pun kemudian berlanjut di dunia far, far away, di mana para karakter pun menghadapi berbagai situasi baru. Mereka bertemu dengan raksasa, aparat penegak hukum, sampai dengan manusia salju menyeramkan yang menyerupai parodi dari karakter Olaf dalam film Frozen. Salah satu adegan juga menampilkan Gingy yang kembali muncul dengan desain baru dan dialog khas yang penuh humor. Kehadiran karakter-karakter lama pun di sini memperkuat nuansa nostalgia di dalam film Shrek kelima. Trailer pun kemudian memperlihatkan Danki yang kembali mencuri perhatian lagi nih teman Pro 2 dengan aksi kocak yang dilakukan dengan berbagai situasi gitu ya. Humor slapstick tetap jadi ciri utama yang dipertahankan dalam film ini. Dan di bagian akhir, Shrek, Fiona, dan anak-anak mereka serta Danki terlihat terjebak di dalam sebuah sel penjara, di mana Danki kemudian menyanyikan lagu Baby Come Back dan juga Rexonani yang membuat Shrek tampak kesal. Dan disitulah diharapkan film ini menjadi salah satu film animasi yang paling kamu nantikan nih teman Pro 2. Masih tahun depan ya. Jadi film ini juga menjadi penanda kebangkitan kembali salah satu waralaba animasi paling populer dalam 2 dekade terakhir.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Hai, senyum dong. Kamu harus selalu ingat ya, aku, kamu, dan semesta.

Satu informasi terakhir dari dunia entertainment Tempun Pro 2 masih seputar perfilman, di mana Sony Pictures kembali merilis trailer terbaru dari Spider-Man Brand New Day yang menampilkan Tom Holland kembali sebagai Peter Parker alias Spider-Man. Nah, film ini sendiri dijadwalkan akan tayang di bioskop pada tanggal 31 Juli mendatang sebagai lanjutan dari Spider-Man No Way Home di tahun 2021 silam. Melansir dari Variety, di sini latar cerita dalam film tersebut adalah 4 tahun setelah peristiwa film sebelumnya nih, Tempun Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu pengen melihat untuk yang Spider-Man kali ini, harus nonton yang sebelumnya biar tahu alur ceritanya. Dalam cerita tersebut, Peter Parker sudah menghapus dirinya dari ingatan orang-orang di sekitarnya, di mana di situ dia kini hidup sendirian di New York yang tidak lagi mengenal dirinya. Meski demikian, dia tetap menjalankan peran sebagai Spider-Man dan sepenuhnya fokus untuk melindungi kota. Namun tekanan yang semakin besar memicu perubahan fisik yang tidak biasa nih, Tempun Pro 2, dan juga mengancam keberadaannya, di mana di situ dia juga menghadapi ancaman baru yang muncul dari pola kejahatan misterius yang menjadi salah satu tantangan terberat. Dan disinilah awal mula keseruannya ya. Pokoknya kalau misalnya kamu suka Spider-Man itu mesti bakal ya penasaran gitu ya. Nah, untuk film ini sendiri disutradarai oleh Destin Daniel Tretton dan kembali menghadirkan Zendaya sebagai MG. Selain itu, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, John Bernthal, serta ada Michael Mando yang juga kembali hadir nih, Tempun Pro 2. Sejumlah pemain baru pun juga bergabung, termasuk Sadie Sink, Tramiel Tillman, Liza Colon Zayas, dan Marvin Jones 2. Dan cuplikan yang ditayangkan di Cinemasun ini memperlihatkan MJ yang sekarang memiliki pasangan baru. Nah, cuplikan tersebut juga memperlihatkan kesadaran Peter bahwa MJ sudah melanjutkan hidupnya tanpa dirinya, di mana trailer tersebut mencatatkan rekor dengan penayangan pertama menembus 1 miliar. Dengan 718 juta penayangan di dalam 24 jam pertama.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal, satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana, dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Wadaw, wadaw, wadaw. Jadi kalau ngomongin soal bulan Juni ya, kayaknya bulan-bulan yang dipenuhi dengan berbagai agenda. Banyak sekali teman-teman Pro2 itu yang sambat, tapi ada juga yang merayakannya di bulan Juni. Ya pokoknya campur aduk lah ya. Bisa dibilang bulan yang dar-dar-dor kalau Nabila sebut. Ya karena itu tadi, mau acara yang ramai ataupun acara yang mengandung unsur ya pokoknya melelahkan dan lain sebagainya. Pada intinya adalah semoga ya buat teman-teman Pro2 di pertengahan tahun 2026 ini, teman-teman Pro2 selalu diberikan kesehatan dan tetap pada semangat di awal tahun ya. Mengingat kalau awal tahun itu kan biasanya masih semangat untuk mewujudkan refleksi hidup, mewujudkan impian-impiannya yang sudah ditulis gitu kan ya. Dan semoga aja juga harapannya Nabila, list-list kamu, jadwal-jadwal ataupun agenda-agenda kamu yang sudah ditentukan, resolusi-resolusi gak tuh di awal tahun bisa terwujud lah ya teman-teman Pro2 dengan segera dan pokoknya yang terbaik untuk kamu semuanya.

Sekarang itu ya, kalau kita lihat-lihat banyak sekali teman-teman yang menggunakan namanya pembayaran non-tunai atau yang kita kenal QRIS gitu ya. Nah, penggunaan QRIS sendiri ternyata sudah sampai wisatawan asing yang berkunjung di Indonesia. Nah, jadi wisatawan asing di Indonesia kali ini terus menunjukkan tren positif, di mana Bank Indonesia atau BI mencatatkan transaksi QRIS cross border dari turis asing atau inbound mencapai 4,3 triliun rupiah sampai dengan bulan Mei 2026 lalu. Jauh lebih tinggi dibandingkan penggunaan QRIS oleh WNI di luar negeri atau outbound nih teman Pro 2, yang bernilai sebesar 1,47 triliun rupiah. Adapun Malaysia, Tiongkok, dan Singapura menjadi negara dengan jumlah pengguna QRIS terbanyak saat berkunjung ke Indonesia. Di sisi lain, adopsi QRIS TAP juga terus meningkat, terutama di sektor transportasi seperti KRL, MRT, LRT, dan juga Transjakarta yang menyumbang sekitar 95% penggunaannya. Terkait hal tersebut, BI mencatatkan sebanyak 3,2 juta merchant telah mengadopsi QRIS TAP dengan volume transaksi mencapai 634 ribu transaksi dan juga nilai transaksi sebesar 6,3 triliun rupiah. Tentu saja peningkatan ini menunjukkan semakin kuatnya transformasi sistem pembayaran digital Indonesia di tingkat domestik maupun internasional. Jadi gak heran gitu ya, sekarang kayaknya kalaupun dompet ketinggalan bisa dengan mudah kita membayar apapun.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya lihat review jujur.
4: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 era Remadion, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2. Rockstar Games resmi mengumumkan pre-order Grand Theft Auto 6. Dibuka mulai Kamis 25 Juni 2026 lewat unggahan di X. Adapun pengumuman ini berbarengan sama rilis box art resmi gamenya. Trailer ketiga dikabarkan menyusul setelah pre-order dibuka, di mana GTA VI sendiri dijadwalkan akan rilis 19 November 2026 untuk PS5 dan Xbox Series X / S, menampilkan dua protagonis, Jason dan Lucia, di kota Vice City. Kemudian informasi lainnya, Yura Yunita resmi meluncurkan series video live performance terbarunya bertajuk Main ke Rumah di kanal YouTube miliknya. Series ini mengusung konsep kolaborasi musik yang intim dan santai layaknya sesi jamming di ruang tamu. Yura pun bahkan merenovasi rumahnya agar teman-teman musisi bisa datang dan bermain bersama. Kedepan, tiap episode bakal menghadirkan musisi tamu yang berbeda, di mana episode perdana menghadirkan band perunggu yang membawakan ulang lagu Mau Jadi Apa dalam aransemen baru yang lebih santai. Video musik pun versi aslinya sendiri sudah ditonton lebih dari 1,9 juta kali. Main ke Rumah mulai tayang 18 Juni 2026. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

but you lebih love me. Dari NPD teman Pro 2 yang menyebut kita di sesi Sore Ceria. Welcome di Sore Ceria. Pastinya kamu harus ceria dong, karena menjelang libur telah tiba. Libur telah tiba. Hore deng deng hore. Waduh. Ya begitulah teman Pro 2 ya, di Sore Ceria ini Nabila pengen ngajakin kamu menyimak kembali obrolan bersama dengan sosok yang berprestasi di bidang desain ya. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol, menyimak lagi siaran ulang dari Kak Wike nih teman Pro 2 ya. So stay tune aja, bisa disimak melalui frekuensi 95,2 RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id.

0: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk, senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak, yuk, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95.2 Pro 2 RRM teman terbaik kamu. Masih lanjut kebersamaan kita teman Pro 2 barengan sama aku Nabila Nagari ya. Senang banget karena Nabila sudah kehadiran narasumber yang luar biasa. Karena beliau ini tuh bisa dibilang aktif, terus juga banyak karya-karyanya yang mana dia juga kreatif nih. Soalnya yaitu suka berkarya apalagi mendesain. Nah, sudah hadir di studio ada siapa ini? Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Mbak Nabila. Wah, seneng banget.
0: Boleh dong perkenalannya.
1: Oke, perkenalkan nama. Ini panggilnya aku aja ya.
0: Boleh, enggak apa-apa, wes terserah.
1: Oke, nama aku Wike Sandra. Sebenarnya bukan dari background desain sih, Mbak. Jadi dari akuntansi. Sebenarnya dari pendidikan akuntansi, tapi yang ingin mencoba dunia desain gitu. Jadi masih tahap pemula gitu ya kayaknya.
0: Masa gitu. Pemula, tapi kalau dilihat-lihat ini teman Pro 2 ini prestasinya banyak loh, sampai-sampai terhitungnya juara 1. Mulai dari, ada banyak nih, bentar Nabila bacakan ya, listnya ada banyak nih prestasi-prestasinya. Wait. Okay. Ada dari, ini listnya juara satu poster competition tingkat nasional. Tuh, udah tingkat nasional gitu bilangnya amat ya.
1: Enggak, itu kayaknya faktor hoki juga sih.
0: Bentar, tunggu dulu. Terus yang lanjutnya ada juara satu poster MC tingkat nasional. Nih, tahun 2021 juga. Terus ada juara satu kreatif video competition tingkat nasional. Lagi-lagi tingkat nasional Politeknik Sriwijaya 2021. Terus ada juga juara 3 lomba video tingkat mahasiswa D3, D4, S1 se-Indonesia. MC Second Universitas Mahasaraswati Dance Pasar tahun 2022. Dan ada lagi nih, pemakalah terbaik. Wih.
1: Enggak sih, sebenarnya itu kayak faktor hoki karena coba-coba itu. Sebenarnya kalau kita diceritain itu panjang Mbak fasenya untuk mencapai di titik itu.
0: Nah,
1: sebenarnya.
0: Kalau gitu boleh dong diceritain prosesnya gimana tuh bisa sampai pada akhirnya nasional juara. Itu iseng-iseng kan tadi katanya iseng-iseng.
1: Bener,
0: nih.
1: Iseng-iseng.
0: Nah, mungkin bisa diceritain gimana itu.
1: Karena aku kan salah satu mahasiswa pandemi nih ya. Sama kayak mana bila aku adalah salah satu mahasiswa pandemi yang pada saat itu kayak apa ya, itu di rumah aja ngapain gitu, kayak cari-cari kesibukan ini. Karena memang kebetulan dulu waktu zaman SMA itu masih zaman-zaman cari apa ya, banyak-banyak pengalaman. Salah satunya aku tertarik sama salah satu lomba jurnalistik gitu Mbak.
0: Oke, berarti suka nulis juga ya?
1: Iya dulu, aku coba-coba sama-sama itu. Pada saat itu aku sama teman-temanku, sama circleku itu coba deh, gimana kalau kita ikut salah satu lomba jurnalistik kebetulan di Surabaya gitu. Terus habis itu alhamdulillahnya tulisan kita, esai kita lolos 10 besar dan berada di peringkat pertama pada saat itu. Akhirnya dari situ aku sama teman-teman yang gak punya basic jurnalistik sama sekali, cuma bermodalkan esai dan sedikit karangan-karangan dan hoki itu masuk ke 10 besar untuk dikarantina selama berapa hari ya, sekitar 4 hari lah pada saat itu, untuk gimana caranya membuat suatu citizen journalism kalau
0: gitu. I see. Ya, semacam gitu. Kayak gimana apa ya, mencari berita gitu.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar, di Pasar Turi pada saat itu. Waktu itu pada saat itu Pasar Turi barusan ada yang kebakaran itu loh. Nah, pada saat itu. Nah, setelah itu aku sebagai pemimpin redaksi pada saat itu, ya enggak, cuma biasanya abal-abal ya selesai dengan teman-teman tim. Nah, kita mendesain gimana layoutnya, gimana tipografinya dan lain-lainnya. Dan pada saat itu karena memang esainya itu nomor satu, berkesempatan untuk tampil nomor pertama. Luar biasa, tapi Mbak di situ itu adalah titik perubahan bagi saya, karena ketika saya tampil, ketika aku tampil di situ, aku mempresentasikan karya aku dengan teman-teman, memang mendapat salah satu komentar baik dari segi tulisan. Namun dari segi desain, wah, itu benar-benar kritikan yang menusuk sih.
0: Gimana katanya kayak gini?
1: Desainnya kayak anak TK deh. Ini sangat enggak layak buat tingkat SMA. Waduh, teman-temanku yang ada di tribun itu nangis benar-benar kayak, "Wah, ini gimana ini? Mentalmu apa kuat? Kalau sekarang mental health-mu apakah aman?" gitu ya pada saat itu.
0: Betul.
1: Tapi pada saat itu sebuah kritikan itu yang membuat aku terbangun kayaknya, "Oh, enggak." Karena memang basicnya suka ya mungkin ya. Karena dari situ akhirnya aku, oh, kayaknya aku tidak menyerah. Aku mencari mana sih desain yang style desainku itu sebenarnya seperti apa sih. Aku mencoba lagi, gagal lagi, mencoba lagi. Jadi selama fase SMA itu nggak pernah menang. nggak hanya lima, lebih dari 10 lomba desain itu yang aku gitu nggak pernah menang. Tapi dari situ aku mencoba untuk mengevaluasi, mengikuti lomba ini kalah dari lomba ini, itu evaluasinya yang pada saat itu, oh ini tipografiku yang kurang, oh ini pemilihan warnaku, oh ini pemilihan grafisku mungkin yang ini kurang, masih kaku, dan lain-lain. Dari setiap lomba itu akhirnya aku kayak mengevaluasi itu, ternyata kurangku itu di sini. Dari evaluasi-evaluasi itu akhirnya mulailah ketika pandemi aku bergedut lagi di situ. Dan mulailah itu sebenarnya yang pertama karena
0: ya, masih terbata.
1: Terus akhirnya aku mulai mendesainnya lewat HP dulu pada saat
0: HP
1: itu.
0: HP dulu ya. Padahal sebenarnya jujur Nabila sendiri kalau desain di HP itu pusing loh. Tapi kamu malah dari HP. Bener. Ya mulainya. Dan tadi diungkapkan bahwa ya karena di login itu tadi apa ya? Kok di login ya, apa sih? Dikatain, betul, dikatain.
1: Yang membangun udah.
0: Nah, betul.
1: Gitu katanya kalau sekarang ya.
0: Betul, malah justru membangkitkan semangat.
1: Bener,
0: gitu.
1: Benar.
0: Nah, ngomong-ngomong sebelum lanjut ke pertanyaan, bagi teman-teman Pro 2 yang pengen gabung boleh banget loh di WhatsApp aja 0811-369-7755 atau boleh chat di RRI Digital karena kita juga lagi live streaming di RRI Digital maupun di YouTube channelnya RRI Madiun. Jadi boleh kamu kasih komentar-komentar, tanya-tanya yang banyak di kolom chatnya di RRI Madiun, channelnya RRI Madiun. Nah, ini ada Kak Wike ya. Tadi kan terkait prestasinya di bidang desain ya. Bukan desain aja sih, tapi lebih kalau Nabila lihat ke bidang visual. Nah, kalau ngomong-ngomongin soal desain sendiri, berarti Kak Wike ini tuh belajarnya dari kapan?
1: Belajarnya sebenarnya dari SMA tadi.
0: Dari SMA tadi ya. Terus kalau dari aliran-aliran gaya atau apa ya, ciri khasnya sendiri yang Kak Wike tunjukkan nih di desainnya itu seperti apa?
1: Okay,
0: kan pastinya orang itu kan punya ciri khas. Nah, kalau dari Kak Wike sendiri nih yang ditonjolkan itu apa sih?
1: Sebenarnya kalau aku tuh suka desain, kalau bahasa awamnya tuh desain-desain yang comel gitu ya.
0: Oh, yang kiyomo.
1: Kiyomo, kiyopta gitu.
0: Oke. Okay.
1: Desain-desain yang arahnya itu kayak lebih ke apa ya? Biasanya sekarang bukan anak seni sih, makanya enggak belum paham secara detail. Aku kira nanti aku bicara, wah ada yang pendengar dari yang lain, wah kamu salah aliran yang kamu sebutin.
0: Ya gak apa-apa dong, kan ini dari segi perspektifnya. Bener. Punya Kak Wike gitu, gimana nih Kak?
1: Kalau aku dari sih sebenernya desainnya tuh desain yang bisa dikatakan pengen, karena dikatain desainnya anak TK ya. Jadi aku sebenarnya akhirnya membuat desain-desain itu bernuansa untuk orang-orang atau untuk marketnya memang lebih ke anak-anak gitu kan. Jadi aku akhirnya membuat desain yang colorful gitu, yang mainnya banyak warna gitu. Akhirnya aku membuat seperti itu. Nah, akhirnya dari situ aku ikut poster-poster seperti poster edukasi yang sering aku ikuti, akhirnya sampai memenangkan beberapa juara. Itu poster edukasi tentang pasar modal, karena kebetulan aku join salah
0: ya.
1: Karena memang bidangnya akuntansi gitu, akhirnya ikut lomba-lomba yang linear sama akuntansi gitu. Akhirnya ambillah lomba-lomba poster edukasi. Jadi ketika ada teman-teman yang semuanya ikut olimpiade, olimpiade akuntansi ekonomi, karena dulu aku juga IPS, semuanya ikut olimpiade, enggak, aku biar aku ambil itu aja lomba posternya, lomba edukasinya aja. Okay. Entah itu dari video maupun posternya. Jadi kalau bilang alirannya, aliran apa itu? Lebih kayak gitu lah ya.
0: Jadi lebih apa ya istilahnya tuh, kayak ya menonjolkan sisi yang lucu ya.
1: Iya,
0: mungkin
1: bener, lucu.
0: Animasi ya berarti.
1: Bener.
0: Vektor atau
1: iya,
0: apa?
1: Vektor.
0: Oke, vektor. Untuk warnanya sendiri ada warna kayak favorit, ciri khas yang menjadi ciri khasnya Kak Wike, mungkin kayak sukanya yang tonenya bumi atau yang hitam putih atau yang gimana nih kalau dari Kak Wike?
1: Kalau aku sendiri suka warna kuning. Di dalam desainku secara keseluruhan aku selalu menggunakan warna kuning, karena warna kuning itu menurutku nih, warna kuning itu adalah sebuah simbol ceria gitu. Jadi setiap desain yang aku tampilkan itu selalu menggambarkan keceriaan di situ, sehingga warna kuning itu menurutku dia yang menghidupkan desain itu. Entah itu nanti kita padukan dengan warna biru atau warna hitam atau warna putih, aku selalu pakai warna kuning di situ.
0: Oke, jadi yang paling dominan di situ di desainnya Kak Wike itu selalu warna kuning.
1: Warna
0: ya.
1: Warna kuning.
0: Oke, okay. Jadi kalau teman-teman Pro 2 ngelihat ada desain, misalnya kalau teman Pro 2 penasaran nih desainnya Kak Wike, bisa dilihat di mana sih Kak?
1: Bisa dilihat di Instagram.
0: Nah, di mana tuh? Siapa tahu teman-teman Pro 2 penasaran gitu, pengen stalking-stalking desainnya Kak Wike.
1: Oke.
0: Dan terinspirasi gitu.
1: Iya, sebenarnya biasanya aku upload di Instagram sih, Kak. Nanti bisa dilihat di Instagramnya Wika Sandra. Atau sekarang juga aku lagi mulai nih, Kak. Bukan hanya desain poster, sekarang aku coba mengimplementasikan ilmu-ilmu desainku di salah satu video edukasi gitu. Jadi kebetulan sekarang aku kan lagi menjadi salah satu mahasiswa PPG nih. Nah, akhirnya aku berhenti untuk ikut beberapa kompetisi desain, tapi aku menggunakan ilmu itu untuk membuat atau mengemas ilmu PPGQ ini menjadi sebuah konten. Jadi ilmu desainnya sekarang aku terapin di TikTok, Kak. Iya, buat video sekarang fokusnya.
0: Nice, jadi bisa berkembang ya. Yang awal mulanya tadi menulis kan akuntansi nih, sebenarnya di bidang akuntansi itu nggak cuman olimpiade aja teman Pro 2, bisa kamu melencongin ikut desain posternya. Bener. Gitu loh, desain poster kayak pasar modal tadi. Bener. Terus bisa juga dijadikan video pembelajaran. Nah, kayak gitu. Jadi kamu jangan buntu satu jalan aja, bisa cari jalan Roma yang lainnya gitu.
1: Benar-benar.
0: Nah, bisa terus gini nih, yang biasanya kan pastinya kalau desain atau suatu karya itu kan kita butuh inspirasi nih. Ya, kalau Kak Wika sendiri nyari inspirasi atau terinspirasinya dari mana sih?
1: Kalau untuk inspirasi itu sebenarnya aku carinya dia bisa di Instagram, Pinterest dan lain-lain sih sebenarnya. Nah, biasanya kalau misalnya untuk desain poster diikutkan untuk lomba ya, inspirasinya adalah mencari akun-akun akun-akun yang sering mengadakan lomba poster itu. Jadi aku lihat nih, oh kira-kira misalnya nih akun si A, akun si A ini sering mengadakan lomba poster sudah yang kesekian kali. Aku lihat, oh kira-kira indikator menangnya itu kira-kira kayak gimana sih, layoutnya kayak gimana, pemilihan warnanya kayak gimana, tipografinya kayak gimana, terus ide yang disampaikan itu seperti apa, stylenya tuh kayak apa gitu. Aku analisis dari situ. Jadi inspirasiku adalah dari teman-teman Instagram sih sebenarnya yang lebih banyak itu.
0: Oke, kalau boleh di-spill akun-akunnya siapa tuh?
1: Kalau sekarang, kalau sekarang sudah pindah ke TikTok ya itu beliau. Ayong Satrio itu yang sering saya
0: Nabila
1: lihat.
0: Nabila tahu tuh. Itu tahu keren ya, banget sih desainnya.
1: Bener.
0: Dia itu lebih apa ya? Animasinya sih. Bener. Keren banget itu. Warna-warnanya.
1: Jadi kayak perpaduan warna biar lebih hidup itu kayak gimana? Terus aku belajar semuanya dari internet. Benar-benar aku memanfaatkan itu sih teknologi semuanya aku belajar di situ, karena memang kalau di akuntansi sendiri kan nggak ada ya pembekalan ilmu-ilmu tentang kayak gitu. Jadi semuanya aku pelajari dari internet gitu. Makanya kalau sekarang kita lihat internet itu kayak dua sisi gitu ya, bisa menguntungkan juga bisa merugikan, tergantung kita manfaatkannya itu gimana gitu, Mbak Nabila.
0: Betul. Nah, jadi untuk ini sendiri nih kayak desain nih kan tadi ada Kak Satrio, berarti lebih cenderungnya ke animasi ya.
1: Bener,
0: Kak Wika?
1: Bener, tertarik banget.
0: Dan takjubnya nih teman Pro 2, tadi kalau didengar-dengerin otodidak dong berarti.
1: Bener,
0: belajarnya.
1: Bener, otodidak.
0: Luar biasa dong. Apa, anu, pakai aplikasinya apa nih Kak?
1: Jadi pakai aplikasinya aku sekarang pakai Adobe Illustrator sih, masih pakai Adobe Illustrator, karena dulu waktu awal desain itu aku pakainya Corel, karena waktu itu ketika masih zaman SMA dapat pembekalannya Corel Draw ketika mau ikut lomba jurnalistik gitu loh, yang serba dadakan itu. Akhirnya aku bergelut di Corel Draw terus. Ketika itu kan ketika kuliah spek laptop sudah kentang, istilahnya sudah kentang, akhirnya aku beralih dengan menggunakan Android. Aku menggunakan Canva aja lah seadanya, yang penting aku cuma menerapkan seadanya dengan Canva. Aku mencari Illustrator dulu aja lah, nanti kalau misalnya uangnya kekumpul dari hasil lomba, syukur-syukur cukup buat beli iPad biar nanti bisa coba di Adobe Illustrator dan PC lainnya gitu. Dan alhamdulillah malah ketika aku punya target seperti itu, akhirnya diberikan Allah rezeki. Wah, kenapa aku gak nargi dari dulu kalau kayak gini. Jadi yang bisa aku ambil akhirnya dari situ, dari hasil-hasil lomba itu udah kekumpul, buatlah iPad, dan akhirnya sekarang belajar lagi. Lebih enak gitu kayak,
0: Gitu,
1: ternyata ngaruh banget ya Kak ya.
0: Jadi kuncinya adalah harus punya target.
1: Benar.
0: Itu ya. Oke deh, nah sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi ya teman Pro 2, kamu tetap stay tune terus di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, karena kita jeda terlebih dahulu ya teman Pro 2. Pastikan kamu tetap stay tune.

0: 95,2 Pro 2 Ramadion, teman terbaik kamu. Masih balik lagi barengan sama Nabila Nagari dan juga Kak Wike di sini. Kita lanjut ngobrolnya ya Kak Wike terkait desain. Nah, produk desain sendiri itu kan ada banyak ya, ada poster, bener, terus infografis, tipografi dan lain sebagainya. Nah, kalau Kak Wike sendiri selain bikin poster dan juga ikut lomba-lomba poster, mungkin ada apa ya? Buatan desain-desain yang lainnya nih Kak. Apa nih? Produk-produk desain yang dibuat oleh Kak Wika apa aja?
1: Setelah belajar desain poster itu, akhirnya aku cobanya di animasi, Mbak.
0: Animasi? Video animasi yang bener, pembelajaran itu tadi ya?
1: Benar.
0: Oke.
1: Okay. Awalnya menggunakan apa sih? Aplikasi sederhana sih banyak, kayak master, cuma ambil beberapa kartun yang ada di Canva, aku coba gabungkan dengan Kain Master, terus aku ambil beberapa animasi di Zepeto, dan lain-lain, akhirnya dari HP itu akhirnya aku belajar video animasi. Karena menurutku ternyata lebih menarik ya kalau kita visualisasikan dengan gerak, memadukan antara visual sama auditori gitu.
0: Betul.
1: Gitu, akhirnya dari poster sekarang fokusnya ke video. Boleh deh nanti mampir di TikToknya.
0: Boleh. Apa gitu tuh TikToknya? Spill.
1: Bisa nanti di follow Wika Sandra. Tapi masih dikit karena masih baru terkumpul tuh niatnya, baru mulai.
0: Iya, nanti lama-lama menjadi bukit. Asik.
1: Amin.
0: Nah, untuk tantangannya sendiri nih Kak, kan tadi video itu pasti susah ya.
1: Bener.
0: Mulai dari kayak kadang-kadang kan harus satu-satu-satu.
1: Bener, satu-satu.
0: Nah, selain itu mungkin ada tantangan-tantangan yang paling membuat apa ya, menghabiskan kesabaran dari kami ke apa nih Kak?
1: Sebenarnya tantangan terbesar dari desain itu adalah membuat ide. Memunculkan ide itu, karena memunculkan ide itu kalau kita analogikan itu sama kayak hidup Kak.
0: Wah, ini gimana
1: jadinya tuh? Kita sharing-sharingnya ngalor gitu ini.
0: Orapopo
1: gitu ya. Kalau bahasa radionya. Jadi sebenarnya desain itu kita harus tahu arah tujuannya kemana. Sama kayak hidup, kita harus tahu arah tujuannya kemana biar bisa kita cepat menuju ke situ. Ya, simpelnya kalau kita naik mobil lah atau berkendara naik motor, kalau misalnya kita udah tahu tujuannya kemana, kita pasti akan kebut-kebutan tuh menuju arah tujuan itu. Sama desain juga seperti itu. Kalau kita udah punya tujuannya, kita udah punya arah ini mau mendesain seperti apa, gambaran tata letaknya seperti apa, penggunaan warna seperti apa, nanti apa aja yang ingin ditampilkan, pasti kita akan set ngeditnya gitu. Sama buat video juga seperti itu. Tantangan challengingnya itu adalah ketika membuat ide, ini nanti aku mengemasnya gimana ya, apa-apa aja poin yang ingin aku sampaikan, dan script itu menurutku tantangan. Bagaimana caranya membuat skrip yang asik dan bisa diterima, karena nggak jarang itu ketika simpelnya nih, kalau misalnya Mbak Nabila putar sebuah 5 detik pertama kalau nggak salah ya, itu sangat berpengaruh.
0: Betul,
1: ya
0: sangat ke audiens lah ya.
1: Benar. Jadi ketika itu menurutku tantangan yang awalnya adalah membuat skrip, gimana kalimat pertamaku ini bisa membuat orang kepo untuk lihat video berikutnya. Itu sih tantangan buat aku buat skripnya. Karena ketika skrip itu udah jadi, itu akan lebih memudahkan kita untuk memvisualisasikan itu.
0: Berarti permulaannya adalah bikin skrip dulu ya, kalau Kak Wike.
1: Bikin skrip dulu baru nanti mencoba untuk memvisualisasikannya.
0: Oke. Okay. Nah, mungkin ada kayak di 5 detik pertama biasanya Kak Wike memunculkan kata-kata apa nih? Kalimat-kalimat apa yang menurut Kak Wike, oh ini tuh kayaknya bisa nih menarik netizen ya kalau istilahnya sekarang. Gimana tuh Kak? Ada keyword-keyword enggak?
1: Ada sih sebenarnya, kalau ini versi aku aja ya, kita sharing-sharing versi ala-ala Wika aja.
0: Oke.
1: Okay. Pertama sih sebenarnya kayak memunculkan kalimat yang membuat mereka kepo. Misal masih bingung pembelajaran berdiferensiasi, yuk cari tahu. Jadi kayak ada tagline-nya, yuk cari tahu, itu tagline-nya. Jadi kayak mau pembelajaranmu enggak monoton, yuk cari tahu. Jadi kayak yang relate dengan kebutuhan market kita itu yang membuat keyword kita. Soalnya ketika kita buat video hanya selamat siang, setelah ini kita saksikan videonya kayak monoton gitu ya,
0: benar. Membosankan, transfer. Apa sih ini? Skip aja deh. Apalagi kalau anak-anak
1: gitu,
0: muda ya. Ini kalau membosankan.
1: Benar. Karena gitu, anak muda sekarang itu arah videonya ya, Mbak ya. Kalau yang aku amati, apa mungkin nanti bisa ditambahin aja ya. Kalau Gen Z sekarang itu maunya serba cepat.
0: Betul.
1: Kalau mau cari apapun tentang pengetahuan apapun itu pengennya cepat. Enggak mau tuh kalau sekarang aku aja nih.
0: Kita kan Gen Z.
1: Oh iya, kita Gen Z, sama-sama Gen Z gitu. Misalnya kita nyari sesuatu, kalau ada 1 menit, kenapa kita harus lihat 7 menit gitu kan ya. Sama, jadi ketika membuat suatu skrip atau keyword awal itu sebisa mungkin itu sesingkat-singkatnya tapi membuat kepo dan asik gitu. Itu sih kata kuncinya Gen Z sekarang ya.
0: Betul.
1: Untuk dalam dunia desain video.
0: Singkat, padat, jelas. Nah, ini aku mau bacain komentar-komentar yang udah masuk di YouTube nih. Banyak. Ada pertama dari Anang Gaming nih. Peluang desainer di tahun sekarang itu seperti apa, Kak? Dan apakah orang tidak punya dasar menggambar bisa menjadi desainer? Nah, ini nih.
1: Bisa
0: jawabannya. Terus-terus, peluang desainernya di tahun sekarang seperti apa, Kak? Kalau menurut Kak Wike?
1: Peluang desain di tahun saat ini, kalau ini agak-agak itu ya. Kalau sekarang itu mungkin bisa kita main di warna yang agak menantang ya. Kalau kita lihat trennya sekarang itu warnanya bukan lagi cebum gitu. Kalau kita amati.
0: Apa tuh cebum?
1: Cebumi.
0: Oh, cebum. Iya, kayak hijau, coklat.
1: Gitu kan. Enggak, okay. Sekarang warnanya lebih berani menyala gitu kan. Warna-warna yang mungkin menyala tapi agak soft-soft itu mungkinlah bisa dimasukkan gitu. Kalau kita lihat trennya untuk saat ini begitu. Kalau aku nyimak di Ayong Satrio gitu. Terus kemudian untuk tadi yang bisa nggak kira-kira kalau kita nggak bisa gambar kita bisa jadi bisa. Jadi desain itu kalau aku mengartikan adalah bagaimana cara kita mentata letakkan itu. Jadi kalau misalnya belum bisa gambar, coba aja cari animasi yang udah jadi. Terus kamu nanti coba atur-atur dia sedemikian rupa biar dia menarik. Simpelnya pakai Canva aja dulu sebelum masuk ke Adobe Illustrator atau Corel Draw dan lain-lain. Pakai Canva aja dulu, melatih daya pekah kita untuk menempatkan layouting gitu ya. Oh, kira-kira kalau sisi ini gimana, di sisi ini gimana gitu. Jadi gak harus kok nunggu bisa gambar. Enggak, karena desain gak harus dari gambar juga kan ya, Mbak ya. Semuanya serba digital karena sekarang.
0: Betul. Jadi belajar dari peka dulu ya, peka terhadap visual sebelum biar dia si dia itu doi itu peka. Jadi kamu harus belajar dulu.
1: Bener, ternyata gitu ya.
0: Oke. Nah, terus ada dari Kinan Alhambara. Kak Wike sangat berbakat, sarjana guru bakat di desain, unik dan keren, sukses Kak.
1: Weh, terima kasih.
0: Terus ada dari tapi memang luar biasa ya loh. Ini dari tadi tuh Kak Wike tuh merendah untuk meroket nih teman Pro2 ceritanya. Terus ada dari Pribumi Sejahtera. Usaha desainer itu usaha yang tak ternilai harganya. Bahan murah ketika didesain bagus bisa menjadi tunggu, ini pertanyaan ternyata. Usaha desainer itu usaha yang tak ternilai harganya. Bahan murah ketika didesain bagus bisa menjadi mahal, tanda tanya nih. Bisa gak Kak?
1: Bisa.
0: Contoh.
1: Bisa banget. Jadi dulu aku kan pernah punya pengalaman ngajar nih di salah satu SMK di Surabaya. Jadi aku tuh ada cuma bermodalkan tas itu berapa ya? 6.000. Tapi dengan desain itu, tas itu punya nilai jual. Jadi aku cuma membuatkan apa ya? Desain kemasan tas yang awalnya 6.000 bisa dijual 20.000. Gara-gara apa? Desain kemasan. Jadi kayak ternyata desain itu bisa mengangkat nilai seseorang gitu. Karena desain itu ibaratnya itu kayak baju. Kalau misalnya secantik-cantiknya orang, secomel-comelnya orang, kalau dia gak dress well, wah pasti ya kurang enak gitu kan. Dilihatnya. Jadi sama desain juga kayak gitu. Seberapa buruk barang itu, kalau misalnya kita bisa kreatif untuk memberikan desain itu, pasti akan lebih oke gitu.
0: Oke, jadi buy cover dulu. Kan biasanya orang buy cover dulu. Gitu kan ya.
1: Jadi menang fisik ya kalau desain itu ya.
0: Oke. Nah, jadi terus ini ada lagi nih, Mbak, punya ide buat brand desain baju atau desain lainnya enggak untuk dijual? Ada kan? Ada? Enggak ada?
1: Brand desain baju itu ya.
0: Belum
1: ranahnya ke sana itu.
0: Oke, mungkin next ya.
1: Amin.
0: Ditunggu loh.
1: Doakan Mbak Nabila.
0: Amin. Terus ada dari Devano, hai Kak Wike, sukses ya dan sangat menginspirasi. Terus dari Rini Nur Latifah, keren banget Mbak satu ini. Memang keren loh. Oke, terakhir deh. Kira-kira harapan kedepannya atau kedepannya buat pesan-pesan teman-teman Pro 2 juga nih bisa disampaikan. Okay, apa tuh?
1: Sebenarnya pesannya tuh simpel aja sih. Siapapun yang mendengar ini di luar sana, entah itu jurusannya linear atau enggak, selagi kamu suka, silakan digeluti, silakan istiqomah, karena itu bisa menjadi salah satu hal yang membuat hidupmu bermakna gitu.
0: Asik, asalkan istiqomah.
1: Benar, kuncinya istiqomah.
0: Itu kuncinya teman Pro 2. Oke, terima kasih banyak ya Kak Wika atas kesempatannya, waktunya sore hari ini. Dan terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang udah gabung ya di baik di 95,2 maupun di RRI Digital dan juga YouTube channelnya RRI Madiun. Dan mesti kita tuntaskan sore ceria kali ini. Pastikan kamu tetap stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Madiun. Sekaligus Nabila pamit undur diri. Bye-bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
2: Tapak Sejarah.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Inspirasi Pro 2. Jangan mengharap sahabat yang sempurna, tapi bantulah sahabatmu menjadi orang yang lebih sempurna. Disitulah arti persahabatan yang sesungguhnya.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: Pelabuhan Pertama Indonesia. Sejarah mencatat nama Ruhana Kudus sebagai jurnalis atau wartawan perempuan pertama Indonesia. Dilahirkan pada 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Ruhana tumbuh besar dari keluarga yang berpendidikan. Ayahnya merupakan seorang hoft jaksa yang menyulap rumahnya menjadi tempat belajar, bermain, dan membaca. Tidak heran, Ruhana sejak kecil pandai membaca dan menulis, baik dalam bahasa Melayu maupun Belanda. Tahun 1908, Ruhana menikah dengan Abdullah Kudus, seorang notaris, penulis, dan aktivis penggerakan. Bersama suaminya, Ruhana semakin bersemangat belajar dan mendidik kaum perempuan di Kota Gadang. Namun apa yang dilakukan oleh Ruhana itu justru dianggap telah merusak budi pekerti perempuan di Kota Gadang. Ketika usia Ruhana 27 tahun, dia memimpin sebuah pertemuan yang dihadiri oleh 60 perempuan, 4 orang ninik mama, dan ulama. Pertemuan tersebut menyepakati dibentuknya Perkumpulan Kerajinan atau PK Amal Satya yang bertujuan untuk memajukan perempuan Kota Gadang dalam berbagai aspek kehidupan. Ruhana juga diminta untuk menjadi penulis tetap yang kemudian menjadi pemimpin redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan. Hal itu membuat namanya tercatat dalam sejarah sebagai perempuan pertama Indonesia yang memimpin surat kabar. Jurnalis perempuan pertama di Indonesia, Ruhana Kudus, ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan pertemuan antara Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan pada 2019.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke, bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sama dengan saat ini, teman Pro 2. Masih lanjut kebersamaan kita di sore ceria, kali ini ditemanikannya Putri ya. Sampai nanti kebersamaan kita di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Pukul 24 waktu Indonesia Barat, aku bakal hadirkan banyak segmen ke ruang dengar kamu, teman Pro 2. Tentu saja dengan beragam informasi, tips, dan juga musik-musik pilihan. Silanku pas-pasan, kali ini sudah lumayan. Statusnya pada bersedih karena gak dapat tiketnya BTS, teman Pro 2 ya. Karena bahkan tiket ARMY membership pre-sale konser BTS hari ketiga di Jakarta saja terpantau ludes tuh ya, terjual atau sold out hanya dalam waktu 2,5 jam sejak penjualan tiket dibuka pada hari ini pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan status sold out tersebut terlihat di laman penjualan untuk seluruh kategori tiket per pukul 14.41 waktu Indonesia Barat. Taman jadwal konser yang akan dihelat pada 29 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu sebenarnya berstatus fully booked ya di laman penjualan per pukul 12.40, teman Pro 2 ya. Namun total antrean terpantau melonjak ya hingga tembus 964.000 sekian ketika mencoba masuk pukul 12.03. Dan war tiket hari ketiga itu turut dilengkapi dengan booth detector sebelum mulai mengantre di laman penjualan. Ya sudah, tadi ada yang pasang status antreannya 800.000 sekian gitu ya. Gimana gak hopeless, teman Pro 2 ya. Yowes, gak usah nonton BTS, gak usah nonton konsernya secara langsung. Kayak aku aja lah, nanti tunggulah teman Pro 2 ya, siaran resminya gitu lah ya. Well, teman Pro 2, terima kasih buat yang masih memilih Pro 2 untuk teman kamu di hari ini jelang weekend besok. Oh, kayaknya teman Pro 2 ini sudah mulai banyak acara-acara begitu ya. Entah itu acara HUT Kota Madiun, kemudian karena masuk bulan Suro begitu ya. Minggu depan teman Pro 2 RRI juga punya gawe gitu ya, dari tanggal 26 sampai 28 Juni 2026 ada gelar budaya dan banyak banget acaranya yang pasti kamu bisa join bareng sama kita, teman Pro 2 ya. Stay tune di 95,2. Aku masih temenin kamu ya di sore ini sambil menikmati santai yang ini pastinya santainya banget nih, teman Pro 2. Besok libur soalnya ya. Anak-anak sekolahan udah mulai libur panjang juga. Mantep betul.

0: Tapak Sejarah. Perempatan Tugu. Perempatan Tugu Kota Madiun. Selama ini orang menyebut kata Perempatan Tugu, namun tidak ada bangunan Tugu di sana. Sampai sekarang, asal-usul penamaan Tugu itu masih menjadi misteri. Mengulas sejarah singkat penamaan Perempatan Tugu tersebut, ada beberapa versi. Dari keterangan Andi Suprianto, sejarawan Madiun, versi pertama, penyebutan kata Tugu mengarah pada benda maupun bangunan yang menyerupai Tugu. Penyebutan nama Tugu berasal dari sebuah bangunan gardu listrik Aniem, perusahaan listrik zaman Belanda, sekarang sudah dibongkar menjadi pos polisi. Ada juga penyebutan Menara Tugu merupakan menara pandang yang berada di persimpangan jalan. Versi lainnya, nama Tugu merujuk pada keberadaan Tugu atau Pal, titik 0 km Kota Madiun yang berada tidak jauh dari perempatan Tugu tersebut, tepatnya sebelah barat perempatan di sisi utara jalan. Kemudian dikuatkan dengan gambar peta tahun 1917, kata Tugu dipakai sebagai nama jalan yakni Tugulans yang berubah nama menjadi Madura Street atau Jalan Madura dan kemudian menjadi Jalan Panglima Sudirman. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 Agnes Mo kembali menorehkan prestasi di kancah internasional setelah resmi bergabung sebagai pengisi suara dalam film animasi Hollywood berjudul Groove Tales. Kabar ini diumumkan langsung melalui akun Instagram pribadinya dan menjadi pencapaian baru dalam perjalanan karirnya di industri hiburan global. Dalam proyek tersebut, teman Pro 2 Agnes akan berkolaborasi dengan sederet bintang Hollywood ya, seperti Halle Bailey, kemudian ada Ansel Elgort, Alan Richardson, J.B. Smoove, hingga Shiloh Green. Film animasi Groove Tales diproduksi oleh Imprint Entertainment dan disutradarai oleh Bob Logan yang juga dikenal lewat The Lego Ninjago Movie. Proyek ini teman Pro 2 juga akan diperkenalkan di Annecy International Animation Film Festival di Prancis, salah satu festival animasi paling bergengsi di dunia. I know I see you. Get loose. Hot boys, yeah, I see you. Get loose. You wanna see some hot girls? Huh? Well, here's a little preview.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Gas terus.
1: Lo.
2: Ini lo kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Lelah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
3: Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2, pelatih tim nasional Indonesia John Hertman tiba di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang Bogor hari ini sekitar pukul 15.45 menit waktu Indonesia Barat. Kedatangannya dilakukan menjelang rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto. Dalam agenda tersebut, Hertman terpantau datang bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir. Pertemuan tersebut diperkirakan membahas perkembangan serta dukungan terhadap Timnas Indonesia. Saat tiba di lokasi, Hertman mengaku antusias menjelang pertemuan pertamanya dengan Presiden Prabowo. Dia menegaskan target besar yang ingin dicapai bersama Timnas Indonesia dalam beberapa tahun mendatang. Menurutnya, Indonesia memiliki ambisi tampil pada ajang Piala Dunia 2030. Informasi lain, teman Pro 2, Menteri Ekraf membuka peluang kolaborasi dengan Frimtail Indonesia untuk mendorong Indonesia menjadi lokasi produksi ajang Asia's Got Talent. Wakil Menteri Ekraf, Iren Umar, menilai penyelenggaraan ini berdampak luas bagi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif nasional. Dia menyebut Indonesia memiliki sejumlah keunggulan strategis sebagai lokasi produksi, mulai dari setup area dengan keindahan alam, biaya produksi yang relatif terjangkau, hingga kualitas tenaga kerja. Pihak Frimtail Indonesia tengah mengupayakan agar Indonesia menjadi lokasi produksi Asia's Got Talent. Program tersebut saat ini masih berada dalam tahap penentuan lokasi dengan sejumlah negara lain sebagai kandidat tuan rumah. Informasi selengkapnya kamu bisa baca di laman rri.co.id, dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta dan Pro 2 Indonesia untuk Music Live Chat.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: Indonesia. Ini dia Music Cloud Chat. Selamat malam teman bro dua seluruh Indonesia. Nama gue Davi Ibrahim. Mau lagi kita di MLC Music Live Chat teman bro dua. Dan di hari Jumat ini gue sendirian ya kan, tapi gak apa-apa karena hari ini cukup menyenangkan karena besok udah weekend. Gimana nih? Udah merencanakan liburan besok? Apa jangan-jangan besok lo masuk kerja juga gitu ya? Waduh. Ya sudahlah teman bro dua, kalau gitu mungkin kalau ada apapun dan pengen absen-absen, pengen ngobrol-ngobrol bareng sama gue, bisa langsung merapat di 0811-801-05. Dan kita balik lagi nih di MLC. Dan hari ini salah satu musisinya kemarin seru-seruan bareng sama gue di salah satu sekolah, yaitu pada saat main ke sekolah. Jadi acaranya Racenika dan juga Pro 2 FM ya. Dan siapa sih artis yang akan datang di hari ini? Yaitu adalah Axelo. Wah, ini adalah penyanyi muda lulusan dari Indonesian Idol Season 13. Nah, emang kemarin juga lagunya sempat sukses ya lewat single debutnya Amit Amit. Dan kali ini dia punya musik yang romantis. Nanti kita bakal tanya-tanya juga lah seperti apa sih keseruannya teman Pro 2. Langsung aja buat kamu yang pengen absen, sekali lagi di 0811-805 atau bisa langsung ikutan juga di live chat di RRI dan ada di Jakarta. Yes, kalau gitu langsung aja jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Oke teman berdua, masih di LC Music Live Chat, masih bersama gue. Dan langsung aja ini kita sudah terhubung via Zoom. Ini dia, Axelo.
2: Halo semuanya.
1: Gimana kabar nih?
2: Sehat-sehat dong, baik, puji Tuhan.
1: Wah, gokil. Gimana? Besok udah weekend, gimana? Lu ada tipe orang weekend di rumah aja apa jalan-jalan sih?
2: Weekend di rumah aja sih.
1: Oh iya. Lu
2: di rumah aja sih. Me time.
1: What's the perfect me time-nya dari Axelo? Lu bangun ngapain?
2: Bangun biasanya apa, olahraga.
1: Jam berapa tuh bangun?
2: Kurang lebih jam 8 lah.
1: Oke. Okay. Masih pagi lah.
2: Okay. Terus ya, sarapan-sarapan sedikit. Terus mungkin jam 9.30, jam 10 berangkat olahraga.
1: Oke, olahraganya lari atau yang gym?
2: Gym.
1: Woi, oke.
2: Habis itu pulang, makan siang, tidur siang sebentar, Netflix and chill. Nah, gitu aja.
1: Enak weekend-nya. Ya? Seru sih. Tapi lu selain nyanyi gitu ya, kesibukan lain lu tuh sebenarnya ngapain nih akhir-akhir ini?
2: Puji Tuhan ya, aku baru selesai syuting film Kak kemarin. Selama sebulan ya paling. Wow. Selain nyanyi ya aku kemarin syuting film.
1: Wih, keren banget. Itu berarti film pertama lo atau sebelumnya
2: film dulu? Pertama debut.
1: Wah,
2: film pertama.
1: Katanya kalau syuting film tuh dinunggu, bener apa enggak?
2: Enggak juga sih Kak.
1: Enggak juga sih.
2: Tergantung, karena kadang-kadang kita dipanggilnya sesuai dengan keperluan, maksudnya kayak ada scene ini jadwalnya jam berapa baru. Jadi kita enggak dari pagi datang barengan sama yang lain.
1: Oke, gitu. Soalnya kan banyak juga tuh yang mungkin filmnya itu enggak well managed gitu. Jadi kayak ada yang suruh nunggu, tapi kalau yang project ini lu beneran di well managed banget gitu ya.
2: Iya, well managed banget.
1: Wow, nice. Gimana? Deg-degan apa enggak? Lu udah boleh dibocorin belum karakternya apa gitu?
2: Oh, kalau karakternya intinya itu kan ini filmnya soal aku Batak ya.
1: Oke.
2: Jadi ceritanya film ini menceritakan tentang orang Batak yang belum pernah pulang kampung gitu.
1: Oh, dan relate gak sama lu tuh sebenarnya kampungnya di mana sih, Sal?
2: Aku orang Batak aslinya, Kak. Okay. Cuman aku juga bener-bener belum pulang kampung.
1: Belum pernah ke Batak? Belum pernah ke Medan?
2: Iya, jadi sekalian pulang syuting film ini sekalian. Lihat kampung.
1: Tapi gue orang Manado, belum pernah ke mana.
2: Iya,
1: serius. Gitu. Shout out gitu. Ya buat Pro 2 Manado dan juga Medan ya. Anyway, ya tapi lo juga baru aja ngerilis lagu gitu ya. Kemarin yeah. Kan kita kemarin tuh sempat ketemu di main sekolah.
2: Iya.
1: Yeah. Di kita ke SMA berapa ya?
2: 41.
1: 41.
2: Di 41.
1: Gue itu lo nyanyiin kan lagunya di situ kan? Rilisan yeah. Terbaru tuh. Itu
2: yeah.
1: Itu gimana lo kemarin nyanyiin di depan anak-anak sekolah gitu?
2: Oh, jadi lagu ini kan dirilis 29 Mei kemarin.
1: Oke.
2: Okay. Dan kemarin di SMA Negeri 41 adalah perdana aku nyanyiin lagu itu live.
1: Iya.
2: Yeah. Pertama-tama deg-degan karena kan udah lama enggak nyanyi ya.
1: Iya. Yeah.
2: Udah lama enggak nyanyi. Terus dan kerennya keren bangetnya lagi SMA Negeri 41 ini antusiasnya gokil banget.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Nah jadi walaupun deg-degan tapi serunya kebawa sama mereka. Jadi senang nice. Juga gitu.
1: Wah seru sih. Ya buat teman-teman yang pengen sekolahnya dimampirin ya kasih tahu aja lah ya.
2: Nice.
1: Berarti 29 Mei baru aja rilis. Tapi ini sebenarnya proyeknya udah dikerjain dari kapan nih Sol?
2: Kalau untuk recordingnya sendiri tuh kurang lebih udah dari tahun lalu bulan Oktober Kak.
1: Oke.
2: Cuman kita baru ngerjain MV itu kalau nggak salah bulan-bulan Februari atau Maret gitu, aku lupa.
1: Ah, apa yang kemarin akhirnya bikin jadi itu kan lumayan text time tuh setahun kan berarti kan udah dari tahun lalu kan?
2: Iya. Yeah.
1: Itu tuh apa kendalanya kemarin?
2: Karena aku record tahun lalu bulan Oktober tuh dua lagu dan single yang pertama baru dirilis bulan Novembernya.
1: Oh.
2: Jadi memang tidak aja.
1: Ngantri ya.
2: Iya. Yeah.
1: Tapi sebenarnya kalau dari proses bikin lagunya emang nggak ada kendala ya?
2: Ada kendala.
1: Seru banget nih teman berdua. Anyway nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya ini. Kira-kira sebenarnya Axelo pengen cerita tentang apa sih? Gue sebenarnya udah tahu tapi teman berdua mungkin ada yang pengen dijelasin nanti setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita bakal seru-seruan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Oke, Pro 2 FM Seluruh Indonesia masih sama Davi Brada dan juga masih sama Axelo.
1: Oke, balik lagi.
0: Yo, kita tadi udah ngobrol-ngobrol gitu ya tentang kesehariannya Axelo. Yang ternyata lumayan berolahraga juga dan anak rumahan juga ya.
1: Iya.
0: tapi sebenarnya dia baru aja merilis lagu kemarin di 29 Mei. Judulnya adalah Mana Sayapnya. Uy. Ini lo bercerita tentang apa? Kalau nggak salah, single pertama lo tuh Amit-Amit ya?
1: Amit-Amit.
0: Yang sebenarnya bukan romantis kan lagunya ya?
1: Kan, sedih banget lagunya sebenarnya.
0: Iya kan, lagunya tentang patah hati.
1: Ya, kurang lebih gitu.
0: Tapi sekarang lo malah lobi-dobi dengan Mas Sayapnya gitu?
1: Ya, di sakit hati kita langsung menemukan cinta baru lagi gitu, Kak.
0: Oh, harus gitu ya? Sebenarnya Mana Sayapnya ini like, POV-nya tentang apa nih POV-nya?
1: Jadi di ini tuh banyak banget dari liriknya tuh yang mention kata cantik.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sebenarnya ini tuh perspektif cowok yang ngeliat cewek itu cantiknya bukan main.
0: Kayak bidadari gitu ya.
1: Iya. Tapi kita nggak percaya kalau itu manusia gitu.
0: Mana sayapnya? Iya. Wah, ini mungkin relate ya buat beberapa orang di luar sana yang mungkin lagi jatuh cinta, lagi suka sama orang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini bisa jadi soundtrack. Tapi ini lo dapet apa ya? Triggernya, inspirasinya kemarin dari mana?
1: Jadi kalau lagu ini kan sebenarnya yang nulis bukan apa?
0: Oke.
1: Okay. Yang nulis ini kan Kak Martinus sama Kak Kapga.
0: Mm-mm.
1: Nah, cuman karena memang musiknya dari awal tuh udah fun aja.
0: Oke.
1: Okay. Udah asik, udah ngebeat. Jadi kakak-kakak kayaknya seru nih kalau dibikin liriknya sweet kayak gini.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, bener-bener satu lagu ini menguji cewek aja gitu kan.
0: Iya sih. Tapi lu adalah tipe ya orang yang kalau misalkan suka sama orang gitu ya, suka sama perempuan gitu. Lu langsung bilang atau lu diem dan keep diri sendiri, Sel?
1: Aku nggak akan ngomong,
0: okay.
1: Aku keep, tapi aku ngode-ngode.
0: Ngode-ngode? Nah, ke dianya langsung?
1: Iya, ke dianya langsung.
0: Lumayan
1: tapi
0: berani.
1: Aku nggak pernah ngomong.
0: Iya. Contohnya apa kode-kodenya?
1: Contohnya kayak misalkan, aku ketemu sama cewek, terus kita follow-follow Instagram, terus di story, aku bikin story kayak, gue bisa ketemu cewek nih pakai lagu bisa
0: yeah.
1: Sayapnya
0: nah, itu bukan ngode-ngode sih itu ngasih tahu tapi di story sih
1: iya yeah, tapi kan langsung orang
0: ya. Oh iya benar sih
1: kasih tahu orang lain daripada dianya langsung
0: bener sih oke. Dan apa namanya kemarin lu udah punya pacar
1: belum sih? Belum dong.
0: Belum ya.
1: Oh.
0: Tapi ada nggak yang akhirnya dikode-kodein pakai lagu ini gitu sama lu?
1: Oh, sejauh ini sih belum ada, tapi kayak ada beberapa yang aku lihat di sosial media yang pakai konten foto suami istri atau apa tuh kayak Mana Sayapnya beberapa.
0: Cocok sih.
1: Iya, yeah, gitu. Orang. Atau enggak, cewek-cewek cantik reaffirm dirinya sendiri bahwa dirinya cantik.
0: Itu juga bisa jadi. Itu bisa jadi. Wow. Oke. Dan menurut lo nih, kira-kira kalau lo yang punya lagu ya, kapan waktu yang paling cocok untuk dengerin lagu ini?
1: Pagi banget sih, pagi hari. Ya? Bangun tidur, jadi siap-siap sambil dengerin lagu ini.
0: Oh,
1: karena menurutku, lagu ini membangun mood aja sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena musiknya yang fun, dan mungkin dari liriknya nggak terlalu berat.
0: Oke. Ini teman-teman berdua, nanti abis ini kita langsung puterin lagunya dan pastiin you have a great mood juga kalau misalnya pengen ngode-ngodein ini cocok buat jadi story atau TikTok gitu ya.
1: Tuh.
0: Alright, kalau gitu langsung aja gue puterin ya.
1: Siap.
0: Oke, kalau gitu ini dia Axelo Mana Sayapnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, tadi sebelum lagu ini kita udah dengerin lagunya Axelo yang terbaru dengan judul Mana Sayapnya. Jujur, lagunya ya itu upbeat, bisa nemenin lo dan itu tadi bisa kode-kode ke doi ya.
1: Sepakat,
0: bener sekali. Tapi kita pengen kenal lo lebih dalam sebenarnya. Biasanya kalau mengenal orang lebih dalam itu dari pendapatnya. Setuju apa enggak?
1: Setuju.
0: Oke, jadi gue pengen ngajak lo, nama gamenya WDYT. What do you think? Asik.
1: Oke.
0: Ini belum ada bumpernya karena ini game baru. Jadi pokoknya nanti gue akan lempar ke Axelo pertanyaan-pertanyaan yang lagi ramai di sosial media atau tren atau apapun itu. Dan kita pengen nanya gimana sih pendapatnya Axelo gitu ya. Oke, siap ya? Oke. Kalau gitu pertanyaan pertama, gimana menurut lo tentang orang yang kalau suka sama orang malah diem-diem aja?
1: Gak apa-apa juga sih.
0: Oke.
1: Menurutku ya, karena memang gak semuanya suka tuh harus langsung dinyatakan. Kalau ternyata sukanya sama cewek orang?
0: Ya, iya sih, daripada dinyatakan berantem sama orang. Mending ditahan-tahan aja ya. Setuju, sepakat. Kita lanjut.
1: Oke.
0: Gimana pandangan lo tentang standar TikTok? Lagi rame ya, tuh.
1: Itu menyebalkan sih. Jujur aja, maaf ya perempuan-perempuan atau laki-laki di luar sana
0: yang bikin-bikin standar TikTok ya.
1: Iya, yang bikin standar, yang menjalani hubungan pakai standar dari orang lain. Ya ampun, TikTok tuh gak ngerti hubungan kalian, guys.
0: Iya, benar juga. Karena situasinya beda-beda apa segala macam.
1: Situasinya beda-beda, cuy. Iya, jadi jangan samain hubungan orang lain sama hubungan kalian, guys. Okay. Beda.
0: Berarti jangan dengerin standar TikTok ya, teman-teman ya. Oke, next. Menurut lo, ini ada hubungannya lagi dengan standar TikTok nih. Gimana menurut lo tentang apakah antar jemput pasangan itu adalah bare minimum atau enggak?
1: Bare minimum, itu tanggung jawab laki-laki.
0: Oke, pertanyaannya salah. Apakah itu bare minimum atau effort kalau jemput tuh?
1: Aduh, aku panjang kalau jelasin, sumpah
0: panjang. Gak apa-apa, ini kita...

0: punya waktu, kok nyantai-nyantai.
1: Buat aku ya.
0: Yes.
1: Segala sesuatu yang aku lakukan buat orang lain dengan tujuan nyalurin rasa sayang mungkin, okay, atau menjaga dan segala macam, itu adalah effort.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, tapi menurutku dalam sebuah hubungan itu gak ada bare minimum.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kayak pokoknya apapun yang kita lakukan itu usaha dan itu harus maksimal, nggak boleh minimum menurut aku.
0: Benar. Berarti itu ya effort juga, tapi sebenarnya bare yang harus dilakukan gitu kan?
1: Iya, tanggung jawab lah.
0: Tanggung jawab. Oke. Okay. Cukup aman jawabannya.
1: Oke. Okay.
0: Kita lanjut. Sekarang TikTok itu lebih informatif daripada Google. Gimana menurut lo?
1: Nggak juga sih menurut.
0: Nggak juga ya?
1: Nggak juga, karena banyak banget orang-orang yang juga jadi misinformation dari TikTok.
0: Oh benar.
1: Jadi kayak pas bisa dipelintir sama orang, tapi kan nggak semua orang bisa akses web Google.
0: Iya sih. Iya
1: bisa diubah-ubah.
0: Karena sekarang katanya tuh lebih gampang lihat di TikTok. Gue juga kadang suka nyari apa itu tiba-tiba kayak ya udah refleks aja ke TikTok gitu.
1: Iya. Tapi aku biasanya justru kalau lihat berita dari TikTok aku nyarinya ke Google.
0: Oh iya benar.
1: Benar kan?
0: Jadi gitu. Dua-duanya ya harusnya.
1: Iya.
0: Semangat.
1: Kadang-kadang kan suka beda.
0: Iya sih, kadang cuma sepotong-sepotong doang. Atau iya, di klipnya yang lain, dari pandangan
1: iya
0: lain gitu. Oke. Terus abis itu menurut lu gimana tentang LDR? Apakah tidak akan berhasil? Nah.
1: Oh enggak, aku enggak setuju.
0: Enggak setuju LDR?
1: LDR bisa saja berhasil.
0: Oke. Lu pernah LDR?
1: Pernah.
0: Berapa jauh?
1: Gak terlalu jauh sih. Ya tapi ya jaraknya 3 jaman lah. 3 jam 4 jaman lah.
0: Jaman batu, jaman emas.
1: Oh enggak, enggak jaman sih.
0: 3 jam ya.
1: Ini 3 jam sampai 4 jam lah bedanya.
0: Itu lumayan loh, 3 jam tuh jauh.
1: Lumayan. Menurutku bisa berhasil as long as saling percaya aja.
0: Oke. Okay. Menarik. Oke, okay, lanjut. Ini pertanyaannya lumayan oke nih. Gimana pandangan lo tentang temenan beda gender? Apakah itu akan berhasil atau mungkin gak sih orang itu berteman beda gender, cowok-cewek temenan gitu tanpa ada rasa suka? Itu maksudnya pertanyaannya.
1: Menurut aku mungkin, tapi gak lama.
0: Oke.
1: Karena either salah satu punya perasaan, atau sama-sama punya perasaan dua-duanya tapi gak ada yang berani ngomong.
0: Akhirnya
1: kelamaan, ngegantung, gak tahu mau kemana hubungannya. Abis itu gak bisa lanjut as pacar, ya udah akhirnya either menjauh atau ya udah terbiasa aja jadi teman gitu.
0: Iya sih. Mungkin bukan teman ya. Teman mungkin, sahabat mungkin yang susah.
1: Iya, kalau sahabat menurut aku bisa aja berhasil. Tapi itu di kasus-kasus tertentu, kayak misalkan bapak mamanya dia sama bapak mamanya kita teman dekat.
0: Oh iya, iya.
1: Dari kecil. Tapi menurutku kalau yang dibangun dari tengah-tengah
0: susah
1: dan sama-sama tuh jomblo, menurutku cepat atau lambat akan ada satu yang baper.
0: Oke. Okay. Dua pertanyaan terakhir ya, masih ada nih. Oke. Menurut lu, quit social media itu harus atau enggak?
1: Enggak juga.
0: Oke.
1: Okay. Menurutku enggak juga. Tergantung.
0: Tergantung,
1: karena jujur kita nggak bisa bohong. Sekarang tuh berita semua apapun itu lebih cepat di sosial media daripada TV.
0: Iya, pasti.
1: Pertama, terus yang kedua, kenapa bisa aja terjadi ya? Mungkin memang ada orang-orang yang benar-benar butuh waktu sendiri dan jauh dari kehidupan sosialnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ya nggak gampang terganggu sama teman-temannya dan segala macam. Karena aku juga pernah ada di fase aku diaktif Instagram gitu, ada juga.
0: Karena mungkin lelah, karena capek. Apa sih namanya ya, kalau kebanyakan informasi itu namanya? Kebanyakan informasi tuh, ya pokoknya itulah. Karena kebanyakan informasi jadinya pengen berhenti ya.
1: Ya, dan gak cuma itu sih, mungkin ada beberapa distraksi dari sosial media juga kan.
0: Iya.
1: Salah satunya waktu itu sih, waktu kelas 12 aku
0: full UN.
1: Hampir gak pernah buka sosmed. Oh ya, buat UTBK.
0: UTBK, kenapa jadi UN ya?
1: Iya,
0: masuk kuliah.
1: Jarang banget buka sosmed gitu.
0: Oke, pertanyaan terakhir. What do you think dari lagu Mana Sayapnya?
1: Mana Sayapnya ini, kalian kalau kalian nih, buat para laki-laki ya, saya bilang sama kalian semua yang mendengarkan ini, kalau kalian nggak berani ungkapin rasa sayang kalian sama perempuan kalian, kalian play aja lagunya.
0: Oke.
1: Karena ada satu line yang menurutku spesial, yang bunyinya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wah.
1: Itu dia.
0: Jadi itu yang harus diingat terus ya.
1: Iya, kalau bisa diungkapin dengan satu kata, lagu ini sweet. Dan kan banyak banget orang-orang yang aku dengar kemarin sempat live TikTok. Aku dapat bacaan dari komen, kalau yang dipuji cuma cantiknya berarti cintanya nggak tulus dong.
0: Nggak juga ya.
1: Nah, makanya di lagu Mana Sayapnya ini ada beberapa lirik-lirik yang menjelaskan secara langsung bahwa gue nih pengen sama lu.
0: Oke.
1: Secara langsung, tidak kode-kode, secara langsung.
0: Pengen sama lu, specifically.
1: Pengen sama lu. Dan benar-benar setelah muji di satu lagu, line terakhirnya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wow, beruntungku habis di kamu. Itu kayak ada, kalau negatif ya, cintaku habis di kamu kan ada juga ya.
1: Iya, cuman kenapa menurutku spesial line itu, karena tanpa menjalani hubungan aja, si cowoknya udah ngerasa beruntung.
0: Oh yeah, wow, seru. Tapi juga emang kalau tadi kan bilangnya gitu ya, kalau cantik berarti nggak tulus dong. Tapi cantik itu kan relatif.
1: Cantik itu relatif.
0: That's why kenapa gue suka sama seseorang itu karena gue ngelihat sisi cantiknya yang mungkin cuman gue doang yang bisa ngelihat gitu kan.
1: Betul. Dan cantik kan nggak selalu berbicara mengenai fisik.
0: Iya, itu dia. Itu dia.
1: Itu dia.
0: Itu dia WDYT dari Axel. Oke deh, nanti kita bakal seru-seruan lagi tuh Pro 2 pastinya di MLC. Kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Road FM Seluruh Indonesia masih sama Dave Brada dan juga Axelo di MLC Music Live Chat sama Pro 2. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga gimana proses tentang lagu terbaru lo, gimana keseharian lo, dan juga udah main game juga yang kita juga makin kenal gitu sama Axelo. Tapi menurut lo kayaknya kalau zaman sekarang gitu ya, kira-kira pesan apa yang mungkin bisa lo sampaikan ke apa nama fanbase lo?
1: Axelovers.
0: Axelovers dan juga mungkin Mambro 2 di seluruh Indonesia. Apa nih, Sal?
1: Buat Axelovers dulu kali ya, Kak.
0: Boleh.
1: Pasti mengucapin terima kasih banyak dulu karena dengan adanya single, dengan adanya posisi aku sekarang tuh semua gara-gara teman-teman dari Axelovers. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertumbuh terus, berjuang terus menuju hidup yang jauh lebih baik lagi.
0: Alright.
1: Teman Pro 2, terima kasih juga sudah mau dengerin lagi single aku yang kedua. Kemarin udah sempat dengerin yang Amit-Amit, udah sempat ngobrol juga.
0: Yep.
1: Dan sekarang kita rilis yang kedua akhirnya, dan teman Pro 2 juga bisa menjadi salah satu saksi atas rilisnya Mana Sayapnya ini. Terima kasih banyak juga. Gitu sih.
0: Dan pastinya lagu lo udah keluar di semua digital streaming platform ya?
1: Ya, betul.
0: Terus music video udah ada belum sih? Oh ya udah ya, udah sempet
1: sudah ada di YouTube Music. Oh, ya. Di YouTube-nya Hits Record.
0: YouTube-nya Hits Record. Langsung aja ditonton, didengerin sama Pro 2, dan pastinya lo bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan bikin Axel lo masuk ke chart nanti ya. Kalau banyak yang request. Anyway, thank you banget nih. Gue udah menyita waktu lo sejam. Thank you so much, Axel.
1: Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Alvin. Terima kasih.
0: Seru banget ngobrol-ngobrol. Mungkin kita ketemu lagi di main sekolah berikutnya, maybe. Apa di project lain ya?
1: Boleh banget.
0: Tapi lo ada rencana mau bikin album gak? Kemarin kan udah single dua kali gitu.
1: Mungkin sejauh ini belum melihat akan adanya pembuatan albumnya. Cuman semoga suatu saat nanti bisa terwujud.
0: Amin. Sukses juga buat film lo.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Mau dipromoin gak? Keluarnya kapan gitu, belum ya?
1: Belum tahu kitanya. Tapi judulnya udah ada. Semoga nanti kalau teman-teman udah mulai lihat teaser-teasernya, boleh banget kita sama-sama tunggu dan nanti nonton bareng pas udah keluar.
0: Alright, dan jangan lupa nih biar gak ketinggalan tadi tentang filmnya dan lagu barunya juga, bisa follow Instagram Axelo di mana?
1: Di Axel NBBN underscore.
0: Langsung di follow teman berdua dan komen-komen seru-seruan di sana juga ya. Kalau gitu udah hampir di jam 8. Sekalian gue pamit juga, abis ini bakal ada penyiar lain yang favorit kamu juga yang bakal nemenin di seluruh Indonesia. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut dan pastinya
1: Axel mau cabut juga.
0: Oke, sampai ketemu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Segera download RRI Digital.

95,2 Prodo RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune. Kembali dari kawasan Mejen Panjaitan 10, teman Prodo. Setelah tadi kita ikuti bersama Music Live Chat. Masih ditemani kan ya, di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Musim liburan sudah tiba, libur panjang di depan mata. Kira-kira kamu ada rencana buat menghabiskan liburan ini kemana, teman Prodo ya? Liburnya mantep betul ya. 2 minggu lebih gak sih? Hampir 3 minggu kalau anak sekolahan ya. Kalau anak kuliahan gak tahu deh ya. Kalau anak, bukan anak. Kalau mantan anak sekolahan, iya. Libur gak nih ya? Biasanya ambil lah ya. Libur, ini teman Pro 2, biar bisa piknik-piknik lah ya. Barengan sama keluarga teman Pro 2. Biasanya kalau di akhir tahun, ini di akhir tahun ajaran gitu ya. Bersiap. Mungkin beberapa tempat wisata bakal padat nih teman Pro 2 ya. Kamu termasuk kalau yang piknik suka ke tempat yang populer dan udah pasti di situ banyak banget pengunjungnya gitu ya, atau wisatawannya, apalagi di musim liburan, atau hidden gem atau tempat-tempat yang ya is okay, enggak hidden gem juga, tapi yang enggak terlalu populer sehingga kamu masih bisa menikmati alamnya gitu ya, tanpa keramaian hiruk pikuk banyak orang di situ ya. Bagaimana kalau sekalian aja pindah ke tempat yang enggak terpencil sih? Tapi apa ya, vibe-nya tuh slow living banget teman Pro 2. Ternyata ada kalau di luar negeri itu ya. Bahkan seseorang itu dibayar untuk pindah ke desa, pulau terpencil atau kota kecil yang penduduknya makin sepi ya. Dan wah, ada yang sampai dibangunin rumah juga teman Pro 2. Ah, kira-kira di mana saja begitu ya. Ya siapa tahu kamu mau liburan ke sana gitu ya. Tapi kalau di sini kayak enggak ada teman Pro 2 ya. Stay tune di semua 5,2. Kita bahas ya tentang segala sesuatu yang menenangkan. Menenangkan atau mendatangkan cuan ya kalau yang ini ya. Tentang beberapa negara yang siap membayar orang yang mau pindah ke desanya. Kalau aku di desaku tercinta sajalah ya, udah nyaman banget.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 kepikiran gak sih kamu pindah tinggal di sebuah desa atau kota kecil ya, atau bahkan pulau sendiri, pulau terpencil gitu ya. Janganlah ya. Ya walaupun teman Pro 2 bagi sebagian orang hal-hal itu sangat dibutuhkan ya untuk menemukan kedamaian begitu ya. Ini ada sebuah challenge. Jadi sejumlah daerah di dunia, teman Pro 2 itu menawarkan insentif agar orang mau menetap di wilayah mereka. Bentuk bantuannya macam-macam begitu ya. Ada yang berupa uang tunai, bantuan renovasi rumah, hibah membeli properti, sampai insentif untuk pekerja jarak jauh. Program ini biasanya dibuat untuk menghidupkan lagi suatu daerah yang mulai ditinggalkan penduduknya. Tapi perlu diingat, insentif ini bukan berarti siapa saja bisa datang lalu langsung mendapat uang begitu ya. Karena sebagian besar program itu punya syarat, seperti harus tinggal dalam jangka waktu tertentu, membeli atau merenovasi rumah, atau bekerja dari wilayah tersebut. Nah, kira-kira negara mana saja yang menawarkan insentif agar orang mau pindah ke desa, kota kecil, atau wilayah terpencil mereka ya? Yang pertama ada pulau terpencil di Irlandia, teman Pro 2. Jadi Irlandia itu punya program Our Living Islands untuk menghidupkan kembali pulau-pulau terpencil di lepas pantainya. Nah, salah satu insentifnya berupa hibah renovasi rumah kosong atau terlantar hingga 84 ribu euro atau kalau dikuruskan sekitar 1,7 miliar rupiah. Kalau mengutip dari Times, teman Pro 2, bantuan ini bukan uang tunai untuk pindah begitu ya, melainkan dana untuk memperbaiki rumah kosong agar bisa ditinggali lagi. Nah, program ini dibuat agar

8 juta rupiah. Program ini menyasar sekitar 200 pekerja jarak jauh, di mana bantuannya lebih besar diberikan kepada perempuan, orang berusia di bawah 30 tahun, dan mereka yang tinggal di kota kecil dengan penduduk kurang dari 5.000 orang. Namun penerima ini harus mendaftar dulu begitu ya, sebagai penduduk dan tinggal di sana selama periode tertentu. Gimana teman Pro 2? Tertarik ke Irlandia atau ke Spanyol? Ya siapa tahu aja gitu ya. Masih ada beberapa negara lain yang mereka dalam tanda kutip siap bayar orang begitu ya, untuk menghuni desanya. Coba deh, kalau di sini yang kamu tahu begitu ya, ada gak sih desa atau kampung yang udah mulai jarang penduduknya gitu?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 ada yang pengen bisa tinggal di Jepang dan dibayar. Mungkin daerah rural Jepang ini bisa menjadi pilihan begitu ya, karena Jepang ini menawarkan insentif bagi keluarga yang pindah dari wilayah metropolitan Tokyo ke daerah lokal tertentu. Mulai tahun fiskal 2023, keluarga yang memenuhi syarat bisa mendapat hingga 1 juta yen atau sekitar 110 juta per anak, teman Pro 2. 110 juta rupiah ya kalau dikuruskan. Program ini dibuat untuk mengurangi kepadatan Tokyo sekaligus membantu kota atau desa yang penduduknya terus menurun. Wah. Ini gitu ya. Kalau di sini namanya apa? Transmigrasi ya. Iya enggak sih? Teman Pro 2, di Yunani ada yang namanya Antikythera ya. Pulau ini teman Pro 2 sering disebut sebagai pulau yang membayar orang untuk pindah. Beberapa laporan media menyebut ada bantuan sekitar 500 euro atau sekitar 10,2 juta rupiah per bulan, rumah dan dukungan untuk keluarga yang mau menetap. Program ini bukan undangan terbuka untuk semua orang, yang artinya kalaupun ada skema menarik penduduk baru, sifatnya ini terbatas. Wah, ini padahal lumayan nih ya, 10,2 juta per bulan teman Pro 2 ya. Terus di Australia juga ada namanya Quilpie Share di Queensland, Australia teman Pro 2, yang menawarkan hibah sekitar 20 ribu US dollar Australia, atau kok US dollar Australia sih, 20 ribu dollar Australia atau sekitar 250 juta rupiah. 250 juta. Banyak loh teman Pro 2 ya. 1/4 miliar ya. Untuk menarik penduduk baru teman Pro 2. Jadi bantuan ini diberikan bagi orang yang membangun rumah dan tinggal di Quilpie Share di Queensland. Penerima harus membangun rumah di tanah mereka dan tinggal di rumah baru itu setidaknya selama 6 bulan. Jadi gitu ya, program ini cocok untuk orang yang memang serius ingin menetap, bukan sekedar pindah sementara. Lumayan loh teman Pro 2 ya, 6 bulan gitu ya, dapat bantuan 250 juta rupiah untuk membangun rumah mereka. Masalahnya, bangun rumah di sana berapa? Kalau di sini 250 juta rupiah dapat perumahan subsidi. Ukuran enggak deh, kalau subsidi subsidi aja lah ya. Sekarang kalau perumnas 45 itu berapa ya harganya ya? Kok jadi ke situ ya? Ya tapi lumayan lah teman Pro 2 itu dapat bantuan kok ya, 250 juta rupiah. Tapi di Australia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
1: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
2: RRI.co.id, sumber

Teman Pro 2 masih ngebahas tentang negara yang siap membayar orang untuk mau pindah ke desanya, begitu ya. Selain di Irlandia, di Spanyol, Jepang, Yunani, dan Australia, kota kecil di Amerika Serikat ini, Teman Pro 2 juga menawarkan insentif bagi pekerja jarak jauh. Salah satu yang terkenal adalah Tulsa Remote di Oklahoma yang menawarkan sekitar kalau dikurskan itu 177 juta rupiah serta akses ruang kerja bersama bagi pekerja remote yang pindah ke Tulsa. Program ini diluncurkan pada 2018 untuk menarik talenta dari luar daerah. Kalau mengutip dari Business Insider, sejumlah kota kecil di Amerika Serikat bahkan juga menawarkan uang tunai, bantuan rumah, hingga fasilitas kerja agar penduduk baru mau menetap dan ikut menggerakkan ekonomi lokal di sana. Meski terdengar menarik, Teman Pro 2, program-program tersebut perlu dilihat realistis begitu ya. Kadang insentif yang ditawarkan umumnya datang dengan syarat, mulai dari kewajiban tinggal, membeli atau merenovasi rumah, sampai bekerja dari daerah tersebut. Jadi bukan berarti seseorang bisa langsung pindah, dapat uang begitu ya, tanpa komitmen, tanpa perjanjian. Belum lagi Teman Pro 2 terkadang juga harus menilai juga ya, jumlah bantuannya itu bukan berarti yang terus bisa mengcover semuanya. Karena namanya juga bantuan begitu ya, jadi untuk meringankan kalau orang tersebut pindah ke sana atau membangun rumah karena properti di luar negeri, katanya orangnya native, Teman Pro 2, beberapa native itu memang sangat mahal banget properti di luar negeri begitu ya. Jadi kebanyakan mereka tuh pilih sewa, sewanya juga di flat, di apartemen. Nah kalau di sini kan kayak nama dengar istilah apartemen mahal banget begitu ya. Kalau di sana ada flat, Teman Pro 2 ya ada tipe-tipenya begitu ya. Itu lebih dipilih karena sangat mahal atau bahkan tidak memungkinkan buat orang-orang itu bisa punya rumah sendiri, Teman Pro 2 ya. Dengan berbagai macam apa ya, berbagai macam sebab gitu ya. Memang lebih baik di sini rumah kita sendiri. Kayak lagu Teman Pro 2 ya. Ya wes, tinggal di desa sendiri deh Teman Pro 2 ya. Nikmati. Karena ternyata orang luar itu pada seneng tinggal di Madiun dan sekitarnya karena slow livingnya dapat tapi sibuknya juga dapat. Nah, gimana tuh? Kota yang sibuk tapi di satu sisi juga santai ya, bisa menikmati kehidupan yang wah pokoknya yang nggak dikejar target mulu lah Teman Pro 2 begitu ya. Terima kasih buat kebersamaannya sampai dengan saat ini. Nanti lanjut kebersamaan kita di Curhat Dong. Boleh dong, mau curhat apa malam ini?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih barengan sama kita di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Lanjut ya, dicurhat dong. Boleh dong, mau curhat tentang apa teman Pro 2? By the way, kamu termasuk orang yang kalau makin malam begitu ya, makin larut, makin berasa gak cuma overthinking ya, campur aduk aja rasanya begitu ya, yang gak tenang, yang gelisah, yang khawatir, merasa banyak hal belum selesai, gak puas dengan diri sendiri, ada hal yang membuat kamu gelisah gitu ya, atau bahkan menyerahkan diri sendiri begitu ya. Pikirannya makin penuh menjelang malam dan semakin malam. Teman Pro 2, boleh deh ya curhat barengan sama kita gitu ya. Kira-kira apa yang membuat kamu merasa seperti itu? Atau mungkin sebetulnya beberapa waktu lalu masih baik-baik saja, nggak tahu kayaknya beberapa malam ini jadi merasa lebih apa ya, kayak nggak tenang aja nih teman Pro 2 ya. Tidur juga makin nggak nyenyak, padahal nggak ada tanggungan apa-apa, besok libur. Apa yang membuat kamu begitu gelisah? Boleh dicurhatin? Dicurhat dong. Boleh dong.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, gak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu, siap. Lah, nah di sini juga gak bisa lewat, Bu.
0: Loh,
1: itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini gak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, gak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu!
3: Yuk, segera download RRI Digital. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung

0: Suci hingga puncak. Paling bawah ada senang Watu Dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs pagar ukir juga disebut situs Watu Dukun. Disinyalir, situs pagar ukir berhubungan langsung dengan lahirnya kerajaan Wongker yang dipimpin Prabu Kelono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman Pro 2 menjelang malam ketika pekerjaan sudah mulai berkurang begitu ya. Sebagian orang justru merasa pikiran yang semakin penuh. Harusnya kan waktu after hour itu benar-benar kita bisa rilis begitu ya. Tapi seperti ada hal-hal yang belum selesai, kemudian rencana untuk besok, kerasa tidak puas terhadap diri sendiri itu malah kadang muncul bersamaan tanpa jeda. Fenomena ini dikenal sebagai sunset anxiety, teman Pro 2. Yakni rasa cemas yang muncul di penghujung hari. Ya meski bukan diagnosis medis begitu ya, kondisi ini cukup umum terjadi terutama pada mereka yang menjalani hari dengan aktivitas padat dan tekanan tinggi. Jadi alih-alih untuk istirahat begitu ya, malam justru berubah menjadi ruang overthinking. Pikiran terus berjalan bahkan saat tubuh sudah lelah. Pernah merasa seperti itu? Cerita indah. Melansir dari Very Well Mind, sunset anxiety adalah kondisi ketika seseorang merasa gelisah, khawatir, atau tidak tenang saat hari mulai berakhir. Perasaan ini sering muncul tanpa pemicu yang jelas, tetapi biasanya berkaitan dengan hal-hal yang belum terselesaikan sepanjang hari. Neuropsikolog Sanam Hafiz menjelaskan, sepanjang siang hari teman Pro 2 otak itu sibuk dengan berbagai distraksi ya, mulai dari pekerjaan, kemudian percakapan, aktivitas-aktivitas lain. Namun ketika ritme melambat, pikiran yang sebelumnya tertunda itu muncul sekaligus. Ada yang belum dikerjakan, ada beberapa hal yang harus dikirim belum terkirim begitu ya, dan lain sebagainya, hingga rencana yang belum matang itu terasa lebih besar dari sebelumnya. Sementara itu, psikolog klinis Stephanie J. Wong menyebut bahwa sunset anxiety ini juga dapat berdampak pada kualitas tidur. Rasa khawatir karena merasa tidak cukup produktif, ini bisa membuat seseorang sulit menenangkan pikiran saat malam, teman Pro 2. Selain itu, hilangnya struktur harian turut berperan juga ya. Jadi siang hari biasanya diisi dengan jadwal yang jelas, jam kerja, rapat, dan lain sebagainya padat banget begitu ya. Ketika semua itu selesai, muncullah ruang kosong yang tidak terarah. Bagi sebagian orang, kondisi ini terasa menenangkan, namun bagi yang lain justru memicu kegelisahan. Tanpa distraksi, pikiran itu jadi lebih kemana-mana begitu ya, menjadi lebih aktif dan bahkan sulit dikendalikan. Kalau terjadi sesekali, ya wajarlah ya. Tapi kalau muncul hampir tiap hari atau beberapa hari ini kamu merasa seperti yang aku sampaikan, teman Pro 2 ya. Kalau udah malam udah mulai gelisah, mulai gak tenang, mulai banyak pikiran begitu ya, mulai mengganggu kualitas hidup, penting banget untuk mulai mencari cara mengelolanya. Seperti apa cara mengatasi sunset anxiety, teman Pro 2? Nanti aku bagi tipsnya buat kamu ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2 untuk mengatasi sunset anxiety ya. Kegelisahan, kegalauan, overthinking, rasa tidak tenang begitu ya di penghujung hari, makin malam makin gelisah begitu ya. Bisa dimulai deh teman Pro 2 ya dengan menulis semua yang belum selesai. Jadi menjelang malam pikiran memang sering dipenuhi hal-hal yang belum tuntas begitu ya. Menuliskannya bisa membantu memindahkan beban dari kepala ke atas kertas setidaknya. Yang pasti otak itu tidak terlalu terus-menerus mengingat hal yang sama dan muncul rasa lega setelah kita menulisnya karena semuanya sudah tercatat begitu ya. Cara ini juga akan memberi kepastian bahwa hal-hal tersebut bisa dilanjutkan keesokan hari. Kemudian buat batasan yang jelas antara kerja dan istirahat ya. Tanpa batas yang tegas, pekerjaan terasa seperti tidak pernah benar-benar selesai. Ritual sederhana seperti menutup laptop, merapikan meja, terus juga menentukan benar-benar yang udah deh ini jam maksimal untuk mikir kerjaan begitu, itu perlu teman Pro 2 karena langkah kecil ini akan membantu otak beralih ke mode istirahat. Kalau perlu ya keluar rumah lah ya sebentar di sore hari buat jogging, buat olahraga yang ringan aja, atau sekedar jalan-jalan ke minimarket teman Pro 2 ya agak jauhan begitulah ya. Ini bisa membantu menurunkan ketegangan. Udara segar, kemudian pengalihan perhatian begitu ya kepada kejadian-kejadian yang kita lalui gitu, yang ada di jalanan, cahaya alami dan lain sebagainya, udara-udara segar begitu, itu akan memberi efek menenangkan sekaligus membantu tubuh menyesuaikan ritme istirahat. Jadi aktivitas ringan seperti jalan kaki itu efektif melepaskan stres yang menumpuk sepanjang hari teman Pro 2. Tinggal pilih spotnya yang menurut kamu nyaman aja ya untuk jalannya. Teman Pro 2, siapkan hal kecil untuk dinanti ya. Jadi malam ini akan terasa lebih ringan kalau ada sesuatu yang ditunggu gitu ya. Gak perlu besar sih, misalnya nungguin bakul sego goreng gitu ya, atau mie goreng favorit, bukan, nonton tayangan favorit kamu, series atau apalah itu gitu ya, menikmati makan kesukaan kalau aku teman Pro 2 ya, atau sekedar waktu tenang tanpa distraksi, ini sudah cukup memberikan efek positif ya. Kemudian teman Pro 2 terima bahwa tidak semua tuh harus selesai hari ini ya. Jadi salah satu sumber kecemasan terbesar itu kadang adalah tuntutan untuk menyelesaikan semuanya dalam satu hari. Padahal tubuh dan pikiran itu memiliki batas. Jadi menerima bahwa ada hal yang bisa ditunda bukan berarti gagal, melainkan memberi ruang untuk beristirahat. Dengan jeda, energi dapat kembali pulih dan menghadapi hari berikutnya. Yang pasti tentukan prioritas agar penundaan itu tidak menjadi penundaan yang akhirnya akan menurunkan hasil atau produktivitas begitu ya. Jadi menunda di sini adalah pilih prioritas mana yang benar-benar harus segera dikerjakan, mana yang bisa kita cicil esok hari. Yang pada akhirnya teman Pro 2, tidak semua orang mengalami malam dengan cara yang sama ya. Tapi teman Pro 2, buat kamu yang mungkin beberapa hari ini kerap merasa gelisah begitu ya, memahami sunset anxiety ini bisa menjadi langkah awal untuk mengelolanya. Jadi teman Pro 2, berakhirnya hari seharusnya menjadi waktu untuk melambat ya, bukan justru semakin terbebani. Dan mungkin pelan-pelan belajar menerima bahwa tidak semua hal harus selesai hari ini adalah cara paling sederhana untuk merasa lebih tenang. Terima kasih kebersamaannya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.

0: Beredar di media sosial TikTok sebuah unggahan dengan judul Dewan Perwakilan Rakyat DPR menyetujui penutupan Alfamart dan Indomart demi koperasi desa.
1: Tapi itu hoax.
0: Berdasarkan hasil penelusuran, menurut Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasaurus menegaskan pihaknya tidak pernah meminta agar minimarket atau toko retail modern seperti Indomaret atau Alfamart ditutup karena keberadaan program koperasi desa Kelurahan Merah Putih.
2: Faktanya,
0: dia menegaskan bahwa adanya narasi di media sosial yang menyebutkan bahwa DPR mendukung retail modern ditutup adalah informasi yang keliru.
1: Jack.

siapkan pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Janji, sekecil apapun ukurannya, adalah sebuah hutang yang harus lunas. Begitu pula dengan janji kecil Dikta dan sang ayah yang harus ditunaikan di tengah segala keterbatasan.

0: Halo, Bu.
1: Halo, Dikta. Gimana kabarmu di asrama, nak?
0: Alhamdulillah baik, Bu. Oh ya, Bu. Di sini tuh seru, Bu. Tadi sore kita tuh baru aja kelar berkebun.
1: Berkebun? Kalau begitu, kamu pasti capek, Dikta.
0: Ya, capek sih, Bu. Tapi seru kok, Bu.
1: Maafkan ibu ya, Dikta. Harus memasukkan kamu ke sekolah rakyat dan tinggal di asrama jauh dari rumah, dari bapak dan ibu, juga dari teman-temanmu di sini.

0: kalian di kita juga pengen belajar mandiri di sini. Di sini banyak kawan-kawan yang baik kok, Bu. Kita tuh saling bantu dan ya rata-rata semuanya kerja sama kok, Bu.
1: Syukurlah, Nak. Ibu lega karena ternyata kamu senang di sana.
0: Tapi sejujurnya Dikta rindu rumah, Bu. Rindu ibu, rindu bapak.
1: Ibu sama bapak juga rindu sama Dikta. Tapi kita bersabar ya, Nak. Jarak ini bukan memisahkan kita, cuma menunda pelukan.

0: Mana Bu?
1: Bapak lagi di luar, lagi mengantar barang ke kurir barang.
0: Barang apa Bu?
1: Ibu tidak tahu. Tadi Ibu lihat barangnya dibungkus pakai kayu dan kardus. Besar sekali. Mungkin lemari.
0: Oh, gitu ya Bu.
1: Kamu mau bicara sama Bapak?
0: Sebenarnya aku tuh mau kasih tahu sesuatu Bu.
1: Sesuatu apa itu Dika?
0: Aku enggak masuk tiga besar Bu.

0: Oh, itu. Sebenarnya Bapak sama Ibu sudah tahu, Dikta.
1: Hah? Tahu dari mana, Bu?
0: Kemarin Bapakmu ditelepon Pak Aris, wali kelasmu.
1: Oh, gitu. Jadi apa, Bu, tanggapan Bapak Ibu?
0: Ya, Bapakmu sih sudah siap menuhi janjinya. Beliin kamu sepeda kalau kamu masuk 3 besar.
1: Tapi aku gagal, Bu.
0: Gagal itu keberhasilan yang tertunda, Nak. Jangan sedih gitulah. Masih ada waktu untuk memperbaikinya.
1: Iya, Bu. Aku akan lebih rajin belajar di sekolah rakyat. Sebenarnya gak masalah kok, Bu, kalau jalan kaki dari asrama ke sekolah. Kan gak selalu jalan kaki juga, Bu. Kadang aku juga diboncengin sama temanku juga, Bu.
0: Buat Ibu, sepeda tidak penting, ranking juga tidak penting. Yang utama adalah kamu sehat-sehat di sana, punya teman-teman yang baik dan tidak macam-macam.
1: Iya.

Malam itu, walaupun hujan semakin deras, tapi hati Dikta menjadi lebih hangat. Dikta tertidur dengan hati yang lebih bahagia setelah sesak menerima kegagalannya.

Mentari menyunggingkan senyum hangatnya di ufuk timur. Dikta perlahan membuka mata, menghirup udara pagi yang dingin bercampur embun. Udara itu melesat masuk ke kamarnya melalui jendela yang terbuka semalaman. Sepi, sunyi, kosong. Hanya itu yang hinggap di hatinya pagi itu. Dengan langkah gontai, ia bangkit dan membuka pintu kamar yang langsung mengarah keluar. Matanya tertumbuk pada sebuah bungkusan kardus besar berbentuk persegi. Di atasnya tertera tulisan tangan. Untuk anakku Dikta Rangga Prayoga. Langkah Dikta perlahan mendekati paket itu. Dengan ragu, ia sentuh permukaan kardus, lalu mulai membukanya pelan-pelan. Tirai kardus tersingkap, menampakkan isinya, sebuah sepeda. Warnanya merah menyala, seolah baru keluar dari pabrik. Semua bagian lainnya, sedel, spakbor, ban, pedal, dan setang berwarna hitam pekat, kontras sempurna. Yang membuat si merah kian mengkilat, mencolok, dan menyala-nyala. Di atas setang hitam itu, bertengger sebuah lonceng bel kecil, juga berwarna merah.

0: Ibu.
1: Halo, halo Dikta. Kenapa sayang? Kenapa kamu menangis? Baru semalam nelpon ibu, kok sekarang nelpon lagi? Kamu sakit ya?
0: Bapak, ada gak bu? Bu,
1: bapak sudah berangkat kerja nak. Tadi bapak sempat bilang Dikta punya hutang janji yang belum lunas ke bapak. Apa itu nak?
0: Dikta janji bu, Dikta akan lunasi tahun depan ya bu. Pasti kok bu. Dikta akan belajar lebih keras untuk jadi juara satu bu.
1: Iya, iya, ibu yakin, ibu yakin anak ibu pasti bisa.
0: Iya bu.
1: Dikta, kamu sudah baca surat dari bapak?
0: Udah bu.
2: Ada sebuah surat yang menyertai paket sepeda Dikta.

0: Ranking bukanlah ukuran cinta Bapak. Kamu sudah berusaha keras, dan itu cukup untuk membuat kami bangga. Semoga sepeda ini bisa menemani kamu ke tempat-tempat yang lebih jauh di masa depan nanti.
1: Di bawah naungan mentari pagi, Dikta mulai mengayuh sepedanya, menempuh perjalanan menuju sekolah rakyat. Sepeda ini mungkin sederhana, tapi di mata Dikta, sepeda merah ini bukan sekedar alat transportasi. Ia adalah simbol cinta tulus dan segunung keyakinan dari ayah dan ibu. Ia tahu, tidak ada kata yang bisa membalasnya, selain aksi nyata dan pembuktian diri. Di lorong-lorong sekolah rakyat, Dikta mendapatkan pelajaran bahwa pendidikan sejati bukan tentang siapa yang memiliki paling banyak harta atau paling banyak fasilitas, melainkan tentang siapa yang paling berapi-api, yang tak pernah padam semangatnya. Dialah yang akan selalu menemukan jalan. Dan dari keluarganya, ia memegang teguh satu ajaran, janji. Sekecil apapun adalah kehormatan yang harus diperjuangkan hingga tunai.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Urianto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Membiarkan rambut basah setelah keramas bukanlah kebiasaan yang baik ya. Apalagi jika kondisi rambut yang basah itu dibawa sampai ke tempat tidur. Para ahli menganjurkan agar rambut dalam kondisi kering sebelum tidur. Sebab rambut yang basah bisa berdampak pada rambut dan kulit kepala. Selain itu, menurut dokter, rambut yang basah akan memicu perkembangan jamur di kulit kepala dan meningkatkan produksi ketombe seiring waktu. Carol Cheng, MD, asisten profesor klinis di David Given School of Medicine, menjelaskan, ketika kita langsung tidur setelah mandi, kelembapan rambut dan bantal akan menciptakan lingkungan ideal untuk pertumbuhan jamur yang berkaitan dengan ketombe, kulit bersisik dan kemerahan, dan reaksi alergi pada kulit. Tidur dengan rambut yang membasahi bantal berpotensi membuat bakteri dan jamur bersentuhan langsung dengan pori-pori. Kondisi itu dapat memicu berbagai kondisi kulit lain di wajah dan kulit kepala, termasuk jerawat, kurap, dan peradangan kulit kepala.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tapak Sejarah. Magetan juga memiliki peninggalan bersejarah dari masa lalu yang bernama Candi Sadon. Penamaan Candi Sadon berasal dari tempat candi ini ditemukan, yaitu Dusun Sadon. Lokasi Candi Sadon terletak di Dusun Sadon, Desa Cepoko, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Sadon akan melihat beberapa peninggalan bersejarah, di antaranya arca kala yang berbentuk kepala harimau yang sering kita lihat di kesenian reog. Keberadaan arca kala yang berbentuk kepala harimau pada reog membuat Candi Sadon sering disebut sebagai Candi Reog. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

Kamu suka main game? Wow, sebanyak 95,3% pengguna internet dengan rentang usia 16 sampai 64 tahun di Indonesia bermain game dan berada di peringkat 2 dunia di bawah Filipina. Iya, Asia Tenggara merupakan kawasan dengan jumlah gamer aktif yang signifikan. Bersama Filipina dan Vietnam, Indonesia menduduki posisi teratas dalam daftar negara dengan proporsi gamer tertinggi di dunia. Di Filipina, 96,5% pengguna internet berusia 16 sampai 64 tahun bermain video game secara teratur. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Di Indonesia, 95,3% pengguna internet juga bermain video game, menempatkannya di peringkat kedua secara global. Angka yang tinggi ini menunjukkan potensi besar pasar video game di Indonesia, yang dapat menjadi peluang bisnis yang menguntungkan jika dimanfaatkan dengan baik. Sementara Vietnam berada di peringkat ketiga dengan proporsi 94,7%, menunjukkan pengaruh signifikan negara-negara ASEAN dalam industri

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: day.
1: Work hard and figure out how to be useful, and don't try to imitate anybody else's success. Figure out how to do it for yourself with yourself. Bekerja keras dan mencari tahu bagaimana menjadi berguna, dan jangan mencoba meniru kesuksesan orang lain. Cari tahu bagaimana melakukannya untuk diri kamu sendiri. Harrison Ford.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
4: Yuk, segera download RRI Digital.
5: Teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang Tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah keduk beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

Inspirasi Pro 2. Bakat adalah pemberian Tuhan, maka rendah hatilah. Popularitas adalah pemberian manusia, maka berterima kasihlah. Dan kesombongan adalah pemberian diri sendiri, maka berhati-hatilah.

Teman-teman Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas harus pamit undur diri. Jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak. Penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak. Aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Benteng Van den Bosch. Bergerak ke arah barat, peninggalan Belanda yang tetap berdiri kokoh adalah Benteng Van den Bosch. Benteng dengan nama gubernur pemerintah Belanda ini terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi. Dikenal juga sebagai Benteng Pendem, dulu sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi oleh tanah tinggi sehingga terlihat dari luar terpendam. Benteng pertahanan Belanda saat melawan perjuangan Pangeran Diponegoro ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845. Bangunan khas Eropa dengan berbagai macam fungsinya yang masih bisa dilihat nyata ini terletak di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2. Pembalap track house Ai Ogura tampil tercepat pada sesi latihan praktis MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno. Adapun dirinya berhasil memecahkan rekor lap baru dan memimpin persaingan yang sangat ketat menuju sesi kualifikasi. Sebanyak 19 pembalap hanya dipisahkan kurang dari 1 detik sepanjang sesi yang berlangsung pada hari Jumat 19 Juni kemarin, di mana 7 pembalap bahkan melampaui rekor lap sebelumnya yang pernah tercatat di sirkuit Brno. Sesi latihan sempat diwarnai oleh insiden Marc Marquez di mana pembalap Ducati Lenovo tersebut terjatuh di tikungan ke-11 pada awal sesi namun tidak mengalami cedera. Raul Fernandez sempat memimpin juga dengan catatan waktu di depan Pedro Acosta. Kemudian Ogura membawa Trackhouse menguasai 2 posisi teratas. Sementara Marco Bezzecchi merebut posisi pertama dengan rekor lap baru, di mana pembalap Aprilia tersebut mencatatkan waktu 1,52,275 detik. Dan juga selanjutnya para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi dan balapan sprint pada hari Sabtu 20 Juni 2026, sementara balapan utama sepanjang 21 putaran akan digelar pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi lainnya, produk herbal asal Indonesia kembali memperluas pasar ekspornya ke kawasan Timur Tengah melalui kemitraan dengan Al Itola Trading. Kali ini PT Damis Sariwana berhasil menjalin kerjasama ekspor perdana ke Arab Saudi senilai 2,5 miliar rupiah. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Letter of Agreement atau LOA di Jeddah, Arab Saudi pada hari Senin 15 Juni 2026. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Direktur Penjualan dan Pemasaran PT Damis Sariwana dan juga pemilik Al Itola Trading Nasaruddin. Dan kerjasama tersebut menunjukkan keberhasilan program pembinaan eksportir yang dijalankan Pusat Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan PPSDM ECP, di mana program tersebut dinilai mampu mencetak pelaku usaha yang siap bersaing di pasar global. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Apaan sih?
1: Hai hai hai, 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Senang sekali Nabila Negeri bisa kembali menjumpai kamu semuanya di sesi pagi pada selamat pagi teman Pro 2. Ya, pastinya di edisi hari Sabtu 20 Juni 2026, Nabila akan menemani kamu dengan sejumlah update informasi terkini, mulai dari berita lokal maupun berita nasional, dan nantinya Nabila juga mau ngajakin kamu untuk gabung di sesi Spada Topik. Buat kamu yang pengen request lagu, tenang aja, nanti bakal ada kesempatannya tersendiri. Sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, Nabila bakal temenin kamu hingga hit list weekend. So stay tune aja ya teman Pro 2. Selain di frekuensi 95,2, kamu juga bisa menyimak siaran kami melalui streaming di rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital. Dan pokoknya sepanjang hari ini sampai dengan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita penyiar-penyiar Pro 2 RRI Madiun yang lainnya juga bakal temenin kamu di hari ini, hari Sabtu.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya. RRI.co.id, sumber terpercaya.

Sambil menemani kamu untuk beraktivitas pagi dan mungkin sarapan, Nabila bakal menginformasikan seputar dunia olahraga nih teman Pro 2, bahwa dua idola sepak bola, siapa sih yang nggak tahu, Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Nah, mereka kembali mencatatkan sejarah sepak bola dunia. Keduanya tampil dalam 6 edisi Piala Dunia FIFA. Dan terkait hal tersebut, Ronaldo menorehkan penampilan ke-6 bersama dengan Portugal di Piala Dunia 2026. Capaian tersebut menyamai rekor sebelumnya yang dicatatkan oleh Messi, di mana pemain asal Portugal tersebut memulai kiprahnya di Piala Dunia 2006. Dan sejak saat itulah Ronaldo menjadi andalan tim nasional negaranya. Di sisi lain, Messi pun juga memulai perjalanan Piala Dunia di tahun 2006, teman Pro 2. Dan dia sukses membawa Argentina meraih gelar juara dunia tahun 2022. Tentu saja keduanya ini memiliki nilai ya. Jadi kalau dinilai, punya pengaruh besar bagi olahraga sepak bola. Dan selama hampir 2 dekade, baik Ronaldo maupun Messi mendominasi panggung sepak bola dunia. Ini kita Mereka pun berhasil mengoleksi berbagai gelar individu dan juga prestasi tim. Persaingan keduanya pun menjadi salah satu kisah terbesar dalam sepak bola modern. Rekor dan pencapaian mereka pun terus menginspirasi generasi pemain berikutnya, dan Piala Dunia 2026 kembali menjadi panggung bersejarah bagi keduanya dan menunjukkan daya saing meski berada di penghujung karir. Jadi luar biasa teman Pro 2 ya. Meskipun mereka sudah tidak muda lagi, tapi semangatnya masih muda dan diungkapkan oleh pelatih, bahkan semangatnya mereka ini masih sama seperti awal mengikuti Piala Dunia.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman-teman Produa, sebentar lagi kan libur telah tiba. Buat kamu yang lagi sekolah, habis aja rapotan. Pastinya suasana hati udah gak sabar untuk berlibur gitu ya. Liburan sama orang tua, meskipun orang tuanya masih bekerja. Yang jelas ya, ada kabar baik untuk kamu yang ingin berlibur di masa libur sekolah. Karena ada sebuah diskon untuk transportasi kereta di mana memiliki diskon 30% dan sudah bisa kamu peroleh nih teman Produa ya, mulai dari hari ini. Terkait hal tersebut, sebanyak 755.305 tempat duduk kereta api ekonomi kelas komersial ini sudah masih tersedia gitu ya dengan diskon 30%. Dan program potongan harga tiket ini berlaku khusus untuk mendukung mobilitas liburan sekolah anak. Masyarakat pun bisa memanfaatkan promo diskon ini untuk jadwal keberangkatan mulai hari ini ya teman Produa. Dan sejauh ini sih sudah terjual sebanyak 419.319 tiket libur sekolah. Jadi pada liburan semua ini ya teman-teman. Nah, dalam hal ini, Ade Purba selaku Vice President Corporate Communication KAI menjelaskan bahwa program diskon ini memang sangat penting bagi masyarakat karena program potongan harga ini didukung penuh oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dan KAI pun merilis data kapasitas kumulatif kursi pada masa liburan sekolah dan jumlah daya tampungnya sendiri ini disediakan pihak operator angkutan massal mencapai 1 jutaan ya teman Produa kalau dihitung. Jadi mencapai 1.174.624 tempat duduk. Tentu saja dengan adanya kuota seperti itu banyak sekali minat pelanggan untuk menggunakan moda transportasi kereta api yang semakin tinggi nih ya. Di mana volume penumpang sendiri ini tertinggi sementara tercatat pada tanggal 20 Juni dengan jumlah sebanyak 58.993 orang. Dan untuk pemesanan tiket keberangkatan tanggal 21 Juni 2026 tercatat sudah mencapai angka 53.299 pelanggan teman Produa. Dan hari berikutnya pun di tanggal 22 Juni ini sudah terpesan 32.541 lembar. Wes pokoknya mesti banyak sekali teman Produa ya yang pengen jalan-jalan. Nah, buat apa lagi ya menunggu misalnya kamu ada kesempatan bersama dengan keluarga, berkumpul, ingin melaksanakan cuti yang cuti. Dan juga buat yang libur, selamat berlibur teman Produa ya. Sampai menumpuh di tahun ajaran baru kembali. Dan sehat-sehat untuk teman Produa semuanya.

0: 2026, sorotan tidak hanya tertuju pada pemain utama, namun juga peran strategis pemain cadangan yang kerap menjadi penentu kemenangan. Dalam sejarah turnamen, tercatat 5 nama fenomenal yang berhasil mengubah jalannya pertandingan meski turun dari bangku cadangan. Sebut saja kiper Belanda, Tim Krul, yang menjadi pahlawan adu penalti di tahun 2014, serta Mario Götze, yang mencetak gol tunggal kemenangan Jerman di final edisi yang sama. Selain itu, nama veteran Roger Milla dari Kamerun, Salvatore dari Italia, hingga Cesc Fabregas lewat assist krusialnya untuk Spanyol di tahun 2010, membuktikan bahwa kontribusi dari pinggir lapangan seringkali menjadi kunci sukses sebuah tim meraih gelar juara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.